0: Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya...
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Iya, pendengar, untuk opini publik kemudian dialog Jogja menyapa di pagi hari ini. Nanti temanya adalah menyuarakan kembali gerakan ibu memanggil. Jadi kalau Anda ingin berpartisipasi, Anda ingin bergabung, monggo saja di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911. Ada rekan saya Bulan Anita, tentu akan bersama Anda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Wulan Anita, pagi hari ini bersama Anda kembali dalam Opini Publik, kemudian lanjut dalam Dialog Jogja Menyapa di pukul 8 pagi nanti. Dan hari ini tema kita adalah menyuarakan kembali gerakan Ibu Memanggil. Nah, ini berkaitan juga dengan beberapa kasus begitu ya yang melanda daerah istimewa Yogyakarta. Ini beberapa kenakalan remaja atau mungkin juga kasus geng begitu ya yang melibatkan anak muda begitu. Dan memang gerakan Ibu Memanggil ini sudah ada beberapa waktu lalu, tapi kemudian muncul kasus lagi. Jadi kita akan menyuarakan lagi gerakan Ibu Memanggil. Ya, dan pendengar, Anda juga bisa menyampaikan opini Anda, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911 tentang fenomena kenakalan remaja dan juga aksi kejahatan jalanan di daerah istimewa Yogyakarta yang kembali menjadi perhatian publik. Ada berbagai kasus yang melibatkan kelompok remaja, mulai dari aksi kekerasan jalanan, kemudian juga ada pelanggaran hukum, sampai juga ada aktivitas nongkrong larut malam yang juga berpotensi memicu tindak kriminal, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan kalau Polda DIY sendiri sebagai langkah preventif begitu ya, ini ada menginisiasi program gerakan Ibu Memanggil. Ini sebuah pendekatan berbasis keluarga yang bertujuan mengembalikan lagi fungsi pengawasan orang tua, khususnya ibu begitu, terhadap aktivitas anak di luar rumah. Nah, menurut Anda seperti apa nih pandangan Anda? Efektifkah mungkin kalau diterapkan jam malam untuk mencegah kejahatan jalanan? Kalau di masyarakat kita pernah mendengar jam belajar masyarakat. Jadi setelah maghrib begitu ya, ada waktu-waktu jam 6 sampai jam 9 jam belajar masyarakat. Jadi anak-anak sekolah, anak-anak yang berusia sekolah di dalam rumah untuk belajar dan diawasi oleh orang tua atau anggota keluarga. Nah, di pukul 8 pagi pendengar, saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Kasat Binmas Polresta Yogyakarta dengan Kompol Antu Nugrahanto Atmojo Putra SH. Kemudian juga dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta, Ibu Silvi Dewajani, MSC Psikolog. Saya akan berbincang di pukul 8 pagi nanti dan tentu saja juga disiarkan di Pro 1 juga di YouTube RRI Jogja Official.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering...

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi nanti pendengar, saya akan berbincang dengan dua narasumber tentang menyuarakan kembali gerakan Ibu Memanggil. Dan gerakan Ibu Memanggil ini adalah program preemptif dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY dan juga jajarannya yang bertujuan untuk mencegah anak-anak dan juga remaja terlibat dalam kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Banyak yang mengatakan klitih begitu ya. Dan ini memberikan batas jam malam, memastikan anak-anak ini sudah berada di rumah paling lambat pukul 10 malam dan tidak keluyuran hingga pukul 4 pagi begitu. Dan peran aktif dari keluarga, terutama juga ibu gitu ya, ibu ini dihimbau untuk proaktif memantau keberadaan anak-anak mereka. Jika anak belum pulang, ini diminta menghubungi anak sebanyak 10 kali. Dan tidak lanjutnya adalah bahwa bila anak tidak bisa dihubungi atau tidak ada balasan, orang tua diminta segera berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Kantibmas atau Babinsa begitu ya, untuk menghubungi layanan darurat kepolisian. Dan memang gerakan ini bertujuan sebagai langkah preventif berbasis keluarga begitu ya, supaya remaja ini terhindar dari bahaya miras, balap liar, tawuran hingga menjadi pelaku atau korban kejahatan malam. Dan selain itu juga program ini mengajak para orang tua untuk lebih peduli lagi memantau aktivitas pergaulan teman dekat dan juga mungkin isi ponsel anak-anak ini, orang tua mungkin juga mengetahuinya. Jangan sampai menjadi korban atau pelaku kejahatan malam. Ya, di pukul 8 sebentar lagi nanti pendengar kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Kasat Binmas Polresta Yogyakarta dengan Kompol Antu Nugrahanto Atmojo Putro SH, juga dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta dengan Ibu Silvi Dewajani MSI Psikolog. Dan Anda bisa bergabung juga pendengar nanti di pukul 8, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911, juga bisa mendengarkan, melihat tayangan siaran kita di YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa mengirimkan live chat juga di situ nanti di pukul 8 pagi dengan tema menyuarakan kembali gerakan Ibu Memanggil.

0: Recording in progress.
1: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai Dialog Jogja Menyapa pagi hari ini yang disiarkan di RRI Yogyakarta, di Pro 1 dan juga di YouTube RRI Jogja Official. Tema kita pagi hari ini adalah gerakan menyuarakan kembali gerakan Ibu Memanggil. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting pagi hari ini dengan dua narasumber saya. Yang pertama saya sapa dengan Kasat Binmas Polresta Yogyakarta dengan Kompol Antu Nugrahanto Atmojo Putro SH. Selamat pagi Pak Nugroho.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
2: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu Pak. Matur nuwun berkenan pagi hari ini berbincang di Dialog Jogja Menyapa.
2: Iya.
1: Ya, baik, dan narasumber yang kedua saya sapa dengan Ibu Silvi Dewajani MSC Psikolog. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta. Selamat pagi Bu Silvi.
3: Sugeng Enjang.
1: Apa kabar Bu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, ini di tengah libur panjang ya Bu ya. Tapi ini libur panjang juga kita tetap harus waspada, kita harus tetap memperhatikan anak-anak kita ya Bu Silvi ya. Ya Bu Silvi ini agak putus-putus suaranya. Mungkin juga bisa menggunakan wifi atau mungkin sinyal yang lebih baik lagi gitu Bu Silvi. Sebelum kita berbincang nanti. Ya baik. Ya, dan pendengar juga Anda bisa berpartisipasi dalam obrolan kita. Anda bisa menelpon 580-333, nanti saatnya kita akan membuka tanya-jawab begitu. Dan juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-271-111, juga bisa lewat live chat YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Nugroho dulu. Pak Nugroho, ini belakangan masyarakat kembali diresahkan dengan munculnya berbagai kasus kenakalan remaja, ada geng-geng lagi nih Pak, dan bahkan yang terdekat ada di dekat RRI di Kota Baru begitu. Dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak usia sekolah ini kembali ada lagi begitu. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini dan seperti apa upaya dari Polresta Yogyakarta? Monggo Pak Nugroho.
2: Baik Ibu, terima kasih sekali. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan Bu ya, saya jadi Kasat Bimas Polresta baru. Ini pertama kali bersama Ibu, ini perdana.
1: Perdana, oh baru ya. Kemarin ya Pak ya?
2: Iya Bu, kemarin tanggal 29 jam 8 saya diserah terimakan. Jadi Ibu Ani pindah di Polda, saya dari Direktorat Narkoba. Direktorat Narkoba, Reserse Narkoba pindah di sini. Mm-hmm. Ya mohon doanya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Amin.
2: Terima kasih Bu. Nama saya Antu Nugrahanto dan semua pecinta Radio RRI, bahwa saya mohon izin bertugas di tempat yang baru ini. Semoga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Amin.
2: Ya intinya begini Bu, baik-baik dalam rangka kita semua melindungi dari anak-anak kita, tentunya kita lihat fenomena yang berkembang banyaknya kejahatan jalanan. Nah tentunya tidak hanya kita sendiri dari pihak kepolisian, tapi juga dari stakeholder yang lain, ya stakeholder terkait, kita semua saling bahu membahu. Jangan sampai kita itu kecolongan lagi terkait kejahatan jalanan ini. Ya antisipasinya kita selalu mengingatkan, kami berkomitmen selalu bersama-sama agar senantiasa generasi muda kita tidak serta-merta mengarah ke perbuatan yang tidak baik, yang melanggar aturan, melanggar norma. Tentunya kita, mari kita bareng-bareng. Tentunya dengan apa? Ya kita mengamankan kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kami di Satbimas telah memberikan beberapa edukasi. Kita masuk-masuk di sekolah, ya, di mana secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh agar bisa efektif dan efisien, ya, dan paling tidak kita berupaya di situ, ya, bisa membantu. Di samping itu kita juga mempunyai polisi yang bertugas secara preventif pencegahan. Kita melakukan patroli-patroli, kita melakukan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Mungkin kita komitmen, kita melindungi, membatasi dari gerakan-gerakan yang Ibu sebutkan tadi, sudah adanya geng-geng. Kita senantiasa selalu perhatian, ya. Jangan sampai generasi muda itu kita teracuni oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Kita tahu sendiri dengan berkembangnya teknologi menjadikan sangat-sangat masif. Kita tidak ada self-control lagi. Mungkin prakata dari saya demikian dulu, nanti bisa kita sambung lagi.
1: Jadi petugas kepolisian juga melakukan aktif ke sekolah-sekolah begitu ya, memberikan penyuluhan, himbauan begitu, dan juga ada patroli begitu ya Pak ya. Dan ini patroli ini dilaksanakan di titik-titik mana saja dan mungkin jam-jam berapa saja nih Pak?
2: Kita melaksanakan patroli di kapanpun, kita ada piket selama 1x24 jam. Tentunya kita skala prioritas, ya. Manakala membutuhkan, kita juga kerjasama dengan fungsi intelijen. Tentunya mana tempat-tempat mana yang perlu kehadiran kita, dan kita selalu mobile dan selalu on call. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bisa melaksanakan patroli secara serta-merta. Jadi tidak dijelaskan terkait jamnya berapa, tapi kita selalu berkoordinasi dengan piket-piket fungsi lain. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli untuk antisipasi, demikian.
1: Baik, Pak, saya juga pengen mengetahui ini ada berapa kenakalan remaja gitu ya, dan kasus-kasus yang mungkin terjadi di 2026 saja. Mungkin rentang usia berapa nih Pak yang juga terlibat? Kadang ada yang mengatakan bahwa itu usia-usia SMP, usia SMA. Nah, remaja usia berapa ini yang mungkin kita juga perlu mendapatkan perhatian lebih begitu?
2: Betul, Bu. Jadi kalau kita lihat usia-usia yang di antara ya 15 sampai 18 lah, Bu, ya. Boleh dikatakan ini kenakalan remaja, tapi sebetulnya kalau masih dengan perhatian kita, bimbingan kita, bisa terselamatkan. Ini kalau boleh dikatakan anak-anak ini kelebihan energi ya Bu ya, jadi masih bisa, yang penting perhatian-perhatian dari seluruhnya, ya. Mungkin kalau di sekolah ya dengan guru pembimbing, ya, itu tentunya sangat efektif. Kalau di rumah tentunya orang tua juga harus perhatian, nah, tentunya itu juga adanya perhatian. Kita selalu melakukan profiling manakala itu pelakunya masih di bawah umur, ya, di bawah masih remaja, ya. Sebab kita ketahui sendiri bahwa remaja itu masih mencari jati diri ya. Di situ mungkin adanya energi berlebih, dan kita harus sebagai orang tua harus bisa memaklumi keberadaan mereka. Yang penting kita mengontrol dan mengarahkan. Mungkin demikian, Bu.
1: Baik, Pak. Untuk gerakan Ibu Memanggil ini sendiri seperti apa nih, Pak? Apakah memang ini kan diterapkan udah mungkin setahun, dua tahun ini begitu? Dan sejauh ini bagaimana pengembangannya gitu, Pak?
2: Oh ya, sebetulnya program Ibu Memanggil ini sudah sangat lama ya, Bu. Saya 2023 itu. Tentunya ini program dari Bapak Kapolda kita, okay, juga secara menyeluruh, mungkin identik hampir sama. Ini dari Pak Kapolda kita, yaitu adalah karena banyaknya kejadian anak-anak itu tanpa pengawasan keluar rumah. Maka dari itu kita diberikan perintah dengan adanya program memanggil ini bisa ikut membantu manakala ada orang tua yang resah anaknya kok belum pulang. Nah, tentunya bisa meminta bantuan kepada Pak Babin, kemudian Pak Babin koordinasi dengan Piket Reskrim atau piket secara terpadu di SPK, dan nanti bisa melakukan pencarian dan diharapkan insya Allah bisa menemukan dan bisa kembali kepada orang tua. Itu banyak yang sudah kita lakukan, banyak yang sudah kita jalankan, sangat efektif sekali. Demikian, Bu.
1: Ya, baik. Baik, saya ke Bu Silvi. Bu Silvi menyikapi juga fenomena kenakalan remaja dan kemudian berimbas ke kejahatan jalanan begitu. Bagaimana juga, Bu, dari KP AID Kota Yogyakarta menyikapi hal ini, dan mengapa sih sebenarnya para pemuda ini bisa menjadi apa ya, remaja ini menjadi periode yang rentan untuk melakukan perilaku yang berisiko gitu, Bu Silvi?
3: Baik, nanti kalau suara saya tidak terlalu baik, saya izin off cam ya, sebentar ya.
1: Ya, baik.
3: Suaranya terdengar, ya. Jadi begini,
1: jelas ini, Pak.
3: Ya, kita itu pernah mengalami jauh lebih berat dari tahun ini, yaitu kalau masih diingat tahun 2022. Ya, itu saat pertama kali COVID yang tadi kita berdasarkan ini interaksi ya, kemudian dibuka, lalu kemudian yang namanya kejahatan jalanan, kita sebut sebagai kejahatan jalanan, itu kita sepakat untuk menyebut demikian, itu merebak luar biasa hingga Kota Jogja ini sangat terkenal, walaupun sebenarnya juga terjadi di kota lain ya, tapi kalau di sini itu seperti seksi begitu ya. Nah, akhirnya pada anak-anak mungkin lama berdiam di rumah, kemudian geng ini seperti meledakan aktivitasnya gitu. Saya masih ingat waktu itu kita harus kejar-kejaran kasus ya, sehingga seringkali anak-anak ini kita tidak mampu mencegah gitu ya, kira-kira orang tua juga demikian, tidak berdaya waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2022 Kota Jogja ini membuat perwal jam malam anak. Saya masih ingat waktu itu ada yang berkomentar, "Gue kok jam malam sih?" gitu. Dan memang jam malam. Anak-anak ini, karena ini inisiasi dari KPAID ya waktu itu ya. Anak-anak ini kan sebetulnya belum boleh ya, atau tidak boleh untuk keluar di di batas waktu tertentu, seperti yang kita tetapkan waktu itu adalah pukul 10 dengan berbagai analisis dan riset gitu ya. Akhirnya kita buat perwal jam malam anak nomor 49 tahun 2022. Perwal ini sebetulnya ingin menjaga supaya anak-anak ini tidak kemudian serta-merta keluar begitu ya, dengan tanpa tujuan yang jelas. Dan di perwal ini menjadi sangat efektif waktu itu, menurunkan sangat drastis di tahun 2023, 24, 2 sampai 25 itu mungkin kita hanya 1-2 kasus gitu ya. Tadinya hampir setiap minggu kita selalu harus berada di ini apa namanya, jalanan begitu ya, untuk beradu cepat dengan anak-anak ini. Nah, perwal ini menjadi begitu efektif karena di dalamnya itu kan ada sanksi ya, dari pelaksana atau leading sektor dari perwal ini adalah Pak Satpol PP ya. Jadi Satpol PP ini menjadi penanggung jawab utama kalau di Kota Jogja. Kalau anak nanti kedapatan nih, dan ini sekarang digalakkan lagi karena kemarin sempat sempat mungkin lengah begitu ya dengan perwal ini sehingga terjadi lagi gitu ya. Jadi nanti kalau anak kedapatan oleh Pak Satpol PP ya, karena mereka melakukan apa namanya patroli begitu ya, kalau kedapatan maka akan terjadi yang pertama itu teguran lisan. Teguran lisan tapi dicatat ya, dimasukkan di dalam database. Kita sudah punya database-nya. Tapi kalau kemudian kedua ketangkap yang kedua kali, ada pernyataan tertulis. Ini diberikan kepada orang tua, kepada wali, untuk membuat pernyataan, kemudian dilakukan pembinaan. Kalau ini ketangkap lagi, maka anak akan dimasukkan ke dalam proses rehabilitasi namanya. Nah, rehabilitasi ini sudah kita kerjasamakan dengan BPRSR dan BRSPA. Ya, kalau anak-anak di sana, tergantung nih kekerasannya seperti apa. Jadi 1 sampai 6 bulan nanti kira-kira. Jadi sudah ada yang ditangkap kemarin sebulan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi di BPRSR. Kemudian keluar dari BPRSR kok ketangkap lagi? Maka yang dilakukan rehabilitasi bukan hanya anaknya tapi orang tuanya. Nah, orang tua ini sudah kita buatkan program di Puspaga. Jadi pusat pembelajaran keluarga. Jadi nanti orang tuanya seminggu sekali harus melakukan rehabilitasi di sana. Nah, ini cukup efektif karena mungkin orang tua takut ya kalau direhabilitasi. Nah, kemudian berjalan waktu karena sudah mungkin aman, kemudian kita dapat kasus-kasus yang bukan di arena kelitih dan atau kejahatan jalanan, mungkin agak lengah ya. Dan ini kemarin Pak Wali Kota memerintahkan kembali bersama Polresta, tentu saja ini kerjasama sama Polresta dengan Satpol PP untuk melakukan kembali pengetatan jam malam anak gitu kira-kira Mbak.
1: Pengetatan jam malam anak sendiri ya, ini ya. Jam malam tetap jam 10 malam ya Bu ya, harus
3: 10
1: sudah
3: sampai jam 4. Ya, 22 sampai 4.
1: Iya, kalau tadi Bu, seperti apa juga sih sebenarnya, kalau tadi teguran lisan, kemudian rehabilitasi, itu kejahatan yang seperti apa, atau mungkin kenakalan seperti apa yang mendapatkan, apa namanya, teguran tadi Bu?
3: Baik, kalau dia kedapatan yang pertama, biasanya itu lagi ngumpul-ngumpul gitu loh Mbak, apa namanya, ya kelitian itu, ngumpul-ngumpul gitu, itu diberi peringatan saja. Tapi kalau pada pertemuan kedua sudah ada kasus saja, maka ini sudah diserahkan kepada pihak berwajib, yaitu penanganan secara hukum, atau kita sudah menyerahkan itu kepada polsek ya, biasanya ya polsek setempat. Nah kan kalau di Jogja polseknya itu sudah polsek ramah anak Mbak. Ya, jadi polsek ini sudah memahami berbagai, dan kita sudah banyak berbicara dengan Polresta, Polsek, yang luar biasa lah kerjasama sinerginya. Nah, kalau sudah ada misalnya melibatkan dia membawa sajam, dia kemudian di dalam pemeriksaan di HP-nya ditemukan, misalnya ya contohnya yang terjadi itu ditemukan perencanaan-perencanaan, mereka mau apa namanya melakukan penyerangan atau dan lain sebagainya. Nah itu biasanya sudah kemudian ada di ranah hukum. Nah ini kerjasama antara Satpol PP dengan Polres gitu. Jadi tidak lagi menggunakan metode yang kedua, ketiga, keempat tadi. Nah ini sudah mulai kemudian Polsek setempat kita datangkan begitu kira-kira kira aja untuk menangani anak-anak ini. Begitu.
1: Iya, Bu, kalau dari KPAID sendiri, apakah juga ada begitu ya ke sekolah-sekolah? Karena memang anak-anak remaja itu kan energinya cukup banyak begitu, sehingga mungkin ada himbauan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan mungkin ekstrakurikuler atau sehingga mereka itu bisa beraktualisasi diri di sekolah sehingga tidak sudah sibuk dengan kehidupan sekolah. Mungkin ada himbauan juga begitu, Bu?
3: Ya, sebetulnya tidak hanya di sekolah. Jadi pada minggu lalu, tanggal 21, kita melakukan rakortas bersama dengan Satpol PP, Kesbangpol, kemudian Dindikpora, Dispora. Jadi Dindikpora itu di kota Jogja, lalu SMA-nya SMK kan ada di wilayah provinsi ya. Nah, kami bersama-sama merembuk seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, di antaranya salah satunya adalah aktifan kembali aktivitas-aktivitas tidak hanya berbasis sekolah ya, sekolah juga, kemudian di kampung. Karena kita punya kampung ramah anak dan lain sebagainya, punya kelurahan ramah anak, kemantren ramah anak dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini kan seperti yang disampaikan oleh Kompol Nugranto tadi, bahwa dia itu kurang apa namanya, kurang ajang untuk beraktivitas. Ini sudah pernah kita lakukan penelitian di kajian di KPAID tahun 2024. Kita menemukan anak-anak ini sebetulnya kalau itu waktu itu respondennya 14.568 ya. Anak SMP SMA. Mereka itu sebetulnya pengen sekali punya ajang atau tempat untuk beraktivitas. Aktivitas pertama yang dia inginkan adalah olahraga. Nah, ini berdasarkan kajian ya. Olahraga pertama yang dia inginkan itu adalah futsal, seperti mini soccer gitu ya. Kemudian yang kedua bulu tangkis dan voli, kemudian skateboarding itu. Jadi kalau kita berbicara arena bermain untuk anak-anak yang lebih kecil di bawah remaja itu kan sudah banyak ya. Tapi kalau untuk remaja kan di kota ini kan sempit ya, sudah susah sekali untuk dibuat. Waktu itu ada salah satu PJ Wali Kota Pak Sumadi mengusulkan, udah kita buat Car Free Day di beberapa titik begitu, yang itu kemudian bisa menampung. Sampai kita berpikir daripada dicat, kita buatkan apa semacam karpet begitu ya, karpet untuk ada basket, ada bola, sepak bola, mini soccer dan sepak bola, kemudian bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya ada di setiap pemantren gitu. Kita sudah pernah memberikan itu. Nah, aktivitas kedua itu seni. Ini luar biasa ya. Anak-anak ini ternyata sangat menyukai band, seni musik. Kemudian yang kedua, seni tari. Nah, kemudian yang ketiga, ini luar biasa ya, karawitan. Ya, harusnya kan seni-seni seperti ini disediakan oleh kampung-kampung ramah anak itu. Nah, kemarin juga karena anggaran yang sangat terpotong dan lain sebagainya, kemudian kita masih bingung, gagap dengan apa yang harus kita lakukan. Tapi sekarang ini kita sudah melakukan nih, Mbak, penataan kembali bahwa untuk anak-anak di usia remaja, yaitu usia sekitar 13 ya, sampai ini kan yang ketangkep kemarin ya 14, 15, 16 gitu ya. Kalau sudah 17 sampai 18 itu sudah agak tenang ya, kalau ada ya sedikit gitu. Tapi anak-anak ini yang ketangkep radikalisme, terorisme, kemudian kekerasan jalan, kejahatan jalanan, ini kan hampir semua di usia-usia yang belum matang itu, antara 14 dan 15. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bantu. Karena sekarang ini kan hampir semua berbayar nih, lapangan-lapangan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa memanfaatkan Mandala Krida dan lain sebagainya tuh, Mbak, untuk bisa dibuatkan aktivitas secara gratis. Nah, ini yang sekarang sedang dirembuk oleh teman-teman Bapak Ibu OPD di Kota Yogyakarta. Gitu kira-kira.
1: Jadi diberikan ruang begitu dalam bentuk olahraga ataupun ya, seni, sehingga mereka tidak
3: seni.
1: Tidak berpikir untuk geng-gengan untuk kejahatan begitu ya.
3: Ya, mungkin saya tambahkan dikit, kalau kemarin yang sekolah itu basisnya misalnya festival band, kemudian macam-macam lah, kita bisa bisa apa namanya, bisa kita buat macam-macam. Itu besok ada tuh Mandala Krida Expo yang kayak gitu-gitu. Nah, itu diperbanyak supaya anak-anak kemudian mempunyai aktivitas sepanjang dia menjalani kehidupan yang di luar sekolah. Apalagi ini masa liburan kan. Nah, ini
1: Betul.
3: PR bagi kita nih. Karena liburan itu kan harus diisi dengan aktivitas. Tidak hanya melarang, tapi harus memprovide lah pemerintah daerah ini. Begitu.
1: Harus menyediakan ya Bu ya, memprovide. Ya, baik pendengar, ya. Silahkan Anda bisa bergabung juga dengan perbincangan kita pagi hari ini. Bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 271 1911, juga bisa live chat ya di RRI Jogja Official di YouTube kami. Dan Abu Silvi dan juga Pak Nugrahanto, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
0: Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

0: Tahukah Anda daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: dengan Ibu Silvi Dewajani, MSc, psikolog. Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan dua narasumber saya pagi hari ini. Bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Baik, Bu Silvi dan juga Pak Nugrahanto, kita ke WhatsApp dulu yang masuk. Ini ada dari Pak Dedi di Bantul. Mendengar program Ibu Memanggil ini, yang mana bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya klite di Yogyakarta, ada menarik dan perlu dilaksanakan. Hal ini pada dasarnya adalah menjadikan rumah sebagai ruang yang bukan hanya nyaman, tapi juga aman untuk remaja. Remaja tawuran bukan hanya karena alasan kenakalan, tapi juga bagian proses bertumbuh anak remaja yang ingin mencari jati diri, pengen diakui, membangun solidaritas dengan rasa senasib, saling memiliki dan saling membutuhkan, yang barangkali tidak selalu bisa ditemukan atau didapatkan di rumah. Remaja laki-laki yang ikut tawuran biasanya ikut-ikutan karena tidak ingin dicap lemah, karena di rumah tidak ada ruang memvalidasi ketangguhan dan kekuatan remaja laki-laki. Maka dicarilah di luar rumah. Rumah idealnya untuk menjadi ruang dengar dan keluh kesah terbaik yang dimiliki remaja. Bukan hanya ruang nasihat, tapi bahkan untuk ruang dengar tanpa dihakimi, tanpa diremehkan. Rumah yang gak relate akan sering ditinggal pergi oleh remajanya. Wah, ini mungkin Bu Silvi ini juga bisa menanggapi juga, rumah ini menjadi tempat untuk berkeluh kesah begitu, Bu. Dan kita ke telepon dulu juga, Bu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Bulan.
0: Selamat pagi dengan Pak Joni ya?
1: Iya, betul.
0: Betul ya, Pak Joni di Sleman. Monggo Pak Joni.
1: Selamat pagi Bu Silvi, Pak Agung. Salam sehat. Salam presisi.
0: Iya, Pak Nugrahanto ini, Pak.
1: Sama?
0: Pak Nugrahanto.
2: Oh, selamat pagi, salam presisi, Bapak.
1: Iya, matur nuwun. Gerakan Ibu Memanggil ya. Nah, gerakan Ibu Memanggil ini memang untuk memitigasi, juga melakukan tindakan preventif terhadap anak-anak. Pertanyaannya, sudahkah para ibu-ibu ini bisa memaksimalkan dan menyeimbangkan dimensi-dimensi dalam aspek kehidupan yang utuh dan bermakna? Ini penting sekali. Karena apa? Beberapa dimensi ya, seperti kesehatan mental dan emosional anak. Lantas, interaksi sosial dengan teman, keluarga, dan lingkungan seperti apa? Kita harus bisa memanage kehidupan secara profesional. Memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, lebih masif lagi. Nah, ini saya bicara dalam konteks bukan KPAID namun secara nasional ya. Jadi memang sangat penting sekali. Itu aja saya rasa. Matur nuwun, selamat pagi, salam sehat.
0: Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Pak Joni ya. Mungkin Bu Silvi bisa menanggapi Pak Joni dan juga sekaligus tadi Pak Dedi dibantu. Sepertinya ini memang hampir sama gitu ya. Tapi kalau Pak Joni menyorotnya tentang ibu saja, tapi kalau Pak Dedi tentang keluarga di rumah, tidak hanya ibu ya, tapi juga bapak hadir, keluarga hadir begitu. Ya, Bu Silvi mohon maaf lah, masih di mute Bu. Yeah. Ya, Mas. Ya, monggo Bu Silvi.
3: Ya. Ya, terima kasih sekali. Terus cari apa yang bisa sampaikan dua pertanyaan siang ini. Ya, jadi sebetulnya kita kan punya namanya ketahanan keluarga. Jadi mana yang dimaksud dengan ketahanan keluarga itu pada saat keluarga berfungsi dalam anak, dalam mendidik berbagai tidak hanya karakter, tetapi juga value atau nilai-nilai hidup, kemudian juga spiritual dan sosial. Nah, ini yang saat ini kan juga menjadi sebuah tantangan ya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kasus yang kemarin di daycare, banyak sekali kan kita lihat bahwa keberfungsian keluarga ini lebih banyak kepada keberfungsian finansial atau ekonomi, begitu ya. Saat ini kan tekanan itu cukup besar gitu ya. Bagaimana kemudian di dalam proses pengasuhan anaknya ini perlu diatur betul, sembari melakukan pemenuhan finansial, sembari fungsi yang lain itu juga tetap terjaga. Ya, diantaranya misalkan orang tua bisa melakukan

0: kolaborasi berdua ya. Untuk yang paling penting itu, kalau saya selalu menyebutkan di mana-mana, tidak boleh ada pola asuh yang autopilot. Nah, in anak-anak yang tertangkap di polsek, di Polresta atau dulu di Polda yang saya temani itu kan anak-anak yang memang tidak memiliki pengasuhan yang berfungsi ya, memiliki keberfungsian ya, yang empowering gitu, yang menguatkan gitu. Jadi mereka ini kan misalnya ya, kalau kita taati aja satu di dalam keluarga, hukum ya, tentang hukum, diajari tentang fungsi hukum. Tidak boleh melanggar undang-undang lalu lintas. Betul ya, Kompol Atu ya, Antu ya. Kita tidak boleh melanggar ke undang-undang lalu lintas. Maka
1: Ya,
0: tidak ada loh anak di bawah usia 17 tahun naik sepeda motor, mengendarai sepeda motor. Dari situ aja udah. Dari situ aja. Kalau orang tua memberfungsikan ini di keluarganya, saya hanya akan memberikan izin untuk mengendarai sepeda motor saat anak saya sudah berusia 17 tahun. Sebetulnya yang namanya kejahatan jalanan, kritis dan lain sebagainya itu nggak ada, karena kan mereka naik motor semua, itu nggak ada yang naik sepeda. Itu baru satu tuh. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan ada unsur kehangatan. Jadi fungsi psikologisnya. Bagaimana kemudian relasi orang tua dan anak itu bisa terjalin. Tidak hanya selalu harmonis, baik, kadang-kadang juga ada teguran di mana orang tua itu harus tetap mengendalikan mengendalikan anak ini. Jangan sampai seperti kemarin waktu kita wawancara pada orang tua pelaku, gimana saya nggak memberikan izin sepeda motor, Bu, karena kalau nggak saya izinkan mereka marah, ngamuk dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti kendali tidak ada di orang tua. Nih, pilotnya bukan orang tua. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketiga, terutama ya atmosfer ya. Atmosfer yang nyaman. Ya, walaupun tadi ada kendali, tapi tetap nyaman. Tetap diajak, diberi apresiasi, dipahami, divalidasi. Itu salah satu yang mungkin perlu dilakukan saat ini sebagai orang tua. Dan begitu pada jam 21 kok belum ada, anak masih di luar, tidak ada di rumah, jam 21 itu juga orang tua harus mencari di mana anak saya. Kalau ini autopilot dibiarkan saja ya, ya itulah kejadiannya seperti itu. Atau bahkan kita batasi anak-anak ini, karena kan ini sebetulnya selain ada jam malam juga ada jam belajar anak. Nah, ini harus difungsikan semua begitu kira-kira. Nah, pusaran utama dari semua ini, selain tadi saya mengatakan ada pemerintah daerah yang harus memberikan ruang-ruang aktivitas, tapi pusaran utamanya justru di keluarga. Saya rasa itu.
1: Ya, pusaran di keluarga begitu. Ya, Pak Nugrahanto juga mungkin ingin menanggapi memfasilitasi remaja begitu. Kalau tadi sempat dibilang bahwa olahraga, seni begitu ya, tadi Bu Silvi bilang. Kalau dari kepolisian sendiri, saya beberapa waktu lalu di Bantul kalau nggak salah itu ada fasilitasi juga anak-anak remaja yang suka kebut-kebutan, difasilitasi lomba kebut-kebutan di Depok ini, di lintasan itu ya, AU itu ya. Nah, bagaimana kalau di Kota Yogyakarta, apakah juga ada memfasilitasi remaja itu untuk menghabiskan energinya dengan cara yang lebih baik begitu, Pak Nugrahanto?
2: Ya, begini Bu ya, kita sering melihat nih, kelebihan energi yang dilakukan oleh anak-anak kita itu betul sekali. Tapi sebelumnya saya mengapresiasi tadi Bapak yang dari Bantul dan tadi Pak Dedi dan Pak Joni.
1: Ya.
2: Terima kasih masukannya, itu sebuah harapan untuk anak-anak kita. Tentunya betul sekali. Peran penting orang tua itu sungguh sangat luar biasa. Dengan juga Ibu Silvi tadi menjelaskan, tentunya kalau kita lihat perlunya komunikasi, bangun komunikasi di antara orang tua dengan anak-anak, selalu mengingatkan, memantau kegiatannya. Kalau kegiatan positif-positif ya, kita itu yang diharapkan. Seperti anak saya, setiap malam itu juga pulangnya sore, dari pagi sampai sore kegiatannya positif. Anak saya itu tiga kegiatan positif. Kemudian tentunya juga apa ya tadi mengenali pergaulan anaknya dengan siapa kita berteman, dengan siapa apa yang menjadi kegiatannya yang positif begitulah. Kemudian kita juga mengawasi mengawasi anak. Apalagi sekarang itu dengan gadget ya, dan medsos itu harus tentunya harus kita juga mengontrol. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentunya kita teladan yang baik gitu. Teladan yang baik kita sebagai orang tua ya meneladan. Jangan kita mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Kita lihat kalau anak-anak korban hasil ulangi kegiatan yang kontraproduktif itu tentunya juga berawal dari orang tua yang tidak harmonis. Itu salah satunya juga kami di BIMAS profiling memang seperti itu. Biasanya ditinggal bapaknya atau ibunya dan si anak itu biasanya ke simbahnya atau di luar kendali dari orang tuanya, di luar kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian terkait dengan Polresta pihak kepolisian di Yogyakarta ini dari Sabimas tentunya juga ikut perhatian nih mendorong kegiatan-kegiatan yang positif di masa-masa adolesensi ini, masa-masa remaja ini, tentunya dengan berbagai macam hal yang baik. Kalau di kepolisian ada Satuan Karya Bayangkara, yaitu di kalau masih di tingkat penggalang itu kita pengenalan, kalau sudah di tingkat penegak yaitu sudah kita lakukan di situ ada grida-grida yang perlu dipelajari terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat, lalu lintas dan ilmu-ilmu, pengenalan ilmu-ilmu yang ada di kepolisian itu paling tidak bisa membantu anak-anak lebih berkreativitas, punya rasa tanggung jawab yang menjadi idam-idaman kita semua. Setelah itu juga selalu mendorong kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kita ada Pak Babin Kaptimas, nanti saya perintahkan untuk selalu mendampingi anak-anak, okay. Peduli anak-anak, peduli anak-anak, anak-anak remaja, jangan sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan tindakan kontraproduktif. Dan itu adalah harapan kita semua di wilayah kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak. Mungkin demikian, Bu.
1: Baik, ya ada WhatsApp juga yang masuk dari Pak Yanto di Sewon. Usia remaja adalah usia gejolak penuh emosi dan energi. Tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dialihkan. Maka rumah seharusnya menjadi medium paling dasar dan utama untuk memfasilitasi ini. Rumah ini bukan hanya tentang rumah di rumah, tetapi juga lingkungan, tetangga, lingkungan sekitar RT RW atau tongkrongan kampung, pos ronda, lapangan desa, halaman sekolah hingga teras masjid harusnya bisa kembali ramah pada aktivitas anak muda remaja. Kegiatan di pos ronda atau gang sekitar rumah bersama tetangga atau keluarga di teras ini bukan hanya bersih-bersih tapi juga menghadirkan perlengkapan olahraga sederhana seperti samsak atau palang gantung atau pojok untuk nge-gym dari bahan sederhana buatan sendiri sehingga olahraga di ruang sempit bisa terfasilitasi. Atau misalnya ada wifi gratis untuk RT RW tertentu dan dananya dari desa atau urunan kas kelurahan sehingga bisa nonton bareng. Pada saat bersamaan mereka beri mereka pembagian tugas sehingga bisa saling bertanggung jawab pada ruang yang dihadirkan untuk kenyamanan dan keamanan mereka. Ibu, ayah, keluarga, tetangga, support system terbaik yang dimiliki rumah. Jangan sampai mereka justru menjadi hakim atau polisi penjara atas perilaku gejolak remaja ini. Ya, Bu Silvi, ini nih kadang-kadang juga lingkungan sekitar itu malah menjadi hakim atau judgmental kepada remaja sehingga mereka tidak nyaman di lingkungannya, keluar begitu. Nah, ini seperti apa ini Bu Silvi juga bisa menanggapi pertanyaan dari dari Pak Yanto di Sewon ini. Menjadikan ada samsak, ada fasilitas olahraga yang difasilitasi juga oleh lingkungan sekitar. Monggo Bu Silvi, masih di mute Bu? Monggo.
0: Ya, itu bagus sekali ya idenya ya. Jadi apa yang kemudian menjadi swadaya dari masyarakat. Jadi sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, anak ini kan hidup kalau di dalam teori ekologi manusia, anak ini hidup di dalam sebuah ekosistem ya Bu ya, ya Mbak ya dan Bapak ya. Ekosistem itu berarti ada sebuah lingkungan-lingkungan gitu kan, ekosistem lingkungan-lingkungan yang itu turut serta membangun kepribadiannya. Lingkungan yang paling kecil namanya ekosistemnya itu namanya mikro ya, itu terdiri dari orang tua yang ada di sekitarnya, tetangga sebelahnya tadi disampaikan, kemudian sekolah itu mikrosistem. Nanti ada makrosistem, misalnya udah sampai kepada lingkungan yang lebih besar lagi seperti masjid, kemudian lebih luas lagi puskesmas dan lain sebagainya, sampai kemudian lingkungan yang besar itu adalah pemerintah ini. Semua ekosistem itu harusnya berjalan serampak gitu ya, artinya kompak gitu ya, itu. Dan sekarang yang disampaikan oleh Pak siapa tadi lupa saya,
1: Pak Yanto di Sewon.
0: Pak Yanto di Sewon itu kan bagus sekali. Jadi kalau di pemerintah daerahnya, ya tadi ekosistem yang lebih luas tadi pemerintah dan pemerintah daerah, itu belum secara cepat bereaksi untuk menyediakan tata ruang yang ramah anak dalam hal aktivitas, swadaya dari masyarakat dalam bentuk yang tidak usah mahal-mahal, ini kemudian bisa dilakukan juga. Misalnya membangunkan anak-anak ini kan yang penting mengeluarkan energi, kemudian mendapatkan aktualisasi. Jadi secara fisik ada mengeluarkan energinya, secara psikis mendapatkan asupan dalam hal konsep diri atau harga diri ya. Aktualisasi diri itu kan ke arah itu. Sehingga dia matang. Karena usia-usia 14, 15, 16 itu kan usia-usia di mana dia ingin menunjukkan dirinya. Aku ini memiliki sebuah kemampuan atau kondisi di mana aku perlu diakui oleh orang lain. Nah, aktivitas itu adalah jawaban sebetulnya dari pengakuan diri tadi. Dan ini memang tugas belajar mereka atau tugas perkembangan mereka. Salah satu tugas perkembangan mereka itu ya melakukan aktivitas yang bisa memvalidasi kemampuannya gitu ya. Nah, kalau ini gagal diberikan oleh keluarga, masyarakat, kemudian lingkungan yang lebih besar di pemerintahan ini sebagai dalam bentuk policy yang besar ya. Nah, ini yang kemudian kita menghancurkan generasi kita ini yang nantinya kita harapkan jadi generasi emas, tapi kemudian karena melihat tadi disampaikan oleh Kompol Antu bahwa dunia maya, digital teknologi itu kan banyak memberi asupan yang kemudian melihat film-film rail race jailbreak itu ya, itu sih seperti kliteh. Jadi dia itu balapan kemudian sambil membunuh-bunuh orang. Kalau yang dibunuh polisi, poinnya paling besar gitu. Kalau cuma luka, poinnya kecil. Nah, coba bayangkan anak SMP mainnya Game itu terlapor dan sudah saya laporkan ke Komdigi untuk segera dilakukan banding terhadap atau di pembekuan terhadap game ini. Yang membuat game itu kan sudah apa ini, mau merusak mental atau mau apa, itu ada tuh game dan anak-anak memainkan, tidak hanya GTA nih, apalagi GTA juga ya. Orang diajari mencuri dan membunuh, melakukan penganiayaan. Nah, asupan yang seperti ini kan harus dibersihkan. Satu-satunya yang bisa membersihkan itu adalah aktivitas yang memiliki ketekunan dan apa namanya pace yang lebih soft gitu, yang lebih lembut. Ya itu apa? Olahraga. Olahraga itu walaupun dar-dar-dar ada ketekunannya. Nggak bisa orang yang tidak tekun, telaten itu memenangkan sebuah pertandingan apapun di olahraga. Lalu seni, seni ini juga menawarkan dua hal itu. Maka inilah yang harus diberdayakan di masyarakat. Mungkin setiap kampung memiliki, karena kita kan punya kampung ramah anak, kemudian kampung budaya. Nah, itu disatukan. Ada yang melatih untuk melakukan apa band misalnya atau apa karawitan yang tadi minta. Nah, dana is sebagainya itu bisa digunakan untuk pengadaan-pengadaan atau melakukan hibah-hibah terhadap kegiatan sosial kegiatan seni dan olahraga anak-anak di kampung. Atau tadi ya kalau bisa dengan swadaya juga bagus, tapi kan tidak semuanya bisa melakukan swadaya ini. Nah, mestinya di tataran wilayah, kelurahan, dan lain sebagainya, kampung, itu sudah mulai memikirkan untuk membuat proposal-proposal dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk pengadaan hal-hal seperti ini. Saya rasa itu, Mbak.
1: Baik, Bu. Ya, ini karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri, tapi saya pengen bertanya kepada Bu Silvi dulu, Bu. Nah, banyak orang tua yang menganggap bahwa, oh, anak saya baik-baik saja. Di rumah itu kayaknya anteng-anteng saja, begitu ya. Tapi ternyata terlibat dalam kelompok atau mungkin aktivitas negatif, begitu. Nah, bagaimana cara mengenali anak-anak kita juga bisa melindungi dan juga mengenali, begitu. Dan cara berkomunikasi kepada anak agar kalau remaja kadang-kadang kan mental, gitu ya, Bu, ya. Untuk satu kali dikasih tahu, susah begitu untuk kembali lagi. Nah, bagaimana nih orang tua bisa mengenali dan juga bisa berkomunikasi yang efektif ini, Bu Silvi?
0: Baik, salah satu ya, pada saat akan ada namanya koneksi ya, vibes koneksi atau atmosfer koneksi itu tidak nyambung, maka itu sebuah tanda bahwa kita sudah tidak sedang ada di dalam ruang kendali anak kita. Ya, ini kok saya mengatakan apa anak saya tidak menangkap dan lain sebagainya. Jadi anak kemudian kalau tidak nyambung itu cirinya dia berdiam di kamar. Kalau diajak berbicara tidak bisa lama. Kemudian kontak matanya pasti sangat kurang. Kemudian kalau diberi nasihat, ya nasihat itu pasti tertolak gitu ya, tidak bisa dilakukan. Kalau iya dikatakan ya, tapi kemudian diulang lagi. Nah, ini adalah salah satu penanda bahwa kita tidak ada di dalam satu ruang kendali yang disebut piloting itu tadi, apa namanya, pendampingan anak tadi, pengasuhan anak tadi. Kalau itu sudah dirasakan, maka segera dilakukan recovery. Bagaimana cara recovery-nya? Anak ini kan yang paling dipentingkan adalah melakukan validasi emosi, validasi apa yang sedang dirasakan. Tadi malam juga anak saya sedang melakukan itu ya. Bapak ibu itu tidak memahami perasaanku gitu. Oke, apa yang kamu rasakan? Nah, dialog terhadap hal-hal seperti itu penting. Di mana anak kemudian bisa mengungkapkan apa yang betul-betul dia rasakan, kemudian kita bisa membantu dia untuk membenahi itu. Nah, kalau sudah ada dua hal yang harus dilakukan. Dua hal itu adalah kalau di dalam komunikasi ya, dua tahap maksud saya. Tahap pertama itu mendengarkan. Yang penting kita mendengarkan dulu sampai tuntas. Jangan dilakukan intervensi dengan melakukan itu salah, itu benar dan lain sebagainya. Dengarkan dulu. Tahap mendengar ini kalau sudah berakhir, walaupun di sini loh kok kayak ngono ya anak saya ya, kok kayak gitu anak saya, tahan dulu, jangan diberi intervensi. Intervensi dilakukan di tahap kedua, di lain waktu, sehingga anak akan selalu terus terbuka pada kita tanpa judgement, begitu kira-kira.
1: Itu bisa
0: mungkin dilakukan. Terlalu singkat ya, tapi gitulah ya.
1: Ya, cukup dipahami gitu, cukup memahami.
0: Oke, siap.
1: Baik, kalau Kompol Nugrahanto mungkin juga pesan kepada masyarakat gitu ya, karena Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya begitu ya. Pesan kepada masyarakat dan juga remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan begitu. Monggo.
2: Baik, Bu, terima kasih. Tapi sebelumnya tadi dari Pak Yanto Sewon, saya mengapresiasi. Jadi inovasinya sangat sangat baik lah, sangat mungkin sangat bisa efektif bila dilakukan di setiap mungkin RT pedukuhan, sangat efektif sekali untuk melindungi, menjaga anak kita, okay, dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Kemudian emang betul tidak hanya peran dari Pak Polisi selaku petugas penanggung jawab keamanan, tetapi juga keluarga itu sendiri, tapi juga masyarakat dengan tokoh masyarakat yang lain, tentunya tokoh agama bisa saling bersama-sama, ya, berkolaborasi, bersinergi. Intinya adalah perhatian kita itu, ya, perhatian kita untuk menjaga, melindungi dari anak-anak kita. Intinya budaya peduli lingkungan terhadap khususnya anak-anak kita. Yeah. Sebagai closing ya Bu ya, ini kami berperan, mari kita bersama-sama, yeah, kolaborasi, sinergi menjaga anak-anak kita, tentunya juga dengan program Ibu Memanggil ini, kami mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar ini sebagai wahana bisa dimanfaatkan, kita bisa membantu dengan program Ibu Memanggil ini. Tentunya tidak usah datang langsung, kalau datang ya lebih baik, lebih jelas, 110 aja, okay, di layanan 110, layanan aduan kepada polisi. Closing bahwa gerakan Ibu Memanggil ini adalah gerakan moral dan gerakan sosial yang memerlukan kepedulian dan partisipasi dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta yang kita cintai ini, bisa yang kita harapkan, dan insya Allah bisa menjadi wilayah yang aman, kondusif, yang baik-baik pokoknya. Terima kasih Bu.
1: Baik. Matur nuwun, Kompol Antu Nugrahanto Atmojo Putro. Gerakan Ibu Memanggil, kalau dari perbincangan hari ini bukan hanya ibu saja yang memanggil, tapi ayah memanggil, keluarga memanggil, lingkungan memanggil untuk peduli begitu ya, untuk peduli kepada teman-teman, adik-adik kita, anak-anak remaja kita, agar semakin juga bisa mengaktualisasi diri dengan yang benar, dengan cara-cara yang benar. Pertanyaan efektif, memang orang tua atau keluarga di rumah, apakah kita sudah bisa menjadi teman terbaik bagi remaja kita? Semoga kita bisa menjadi teman yang terbaik bagi teman-teman adik-adik remaja kita. Matur nuwun Bu Silvi, matur nuwun Pak Nugrahanto, pagi hari ini berbincang banyak sekali. Semoga kita bisa berbincang.
2: Selamat malam Bu, sehat selalu Bu Silvi, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Bos. Ya, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menelpon, sudah mengirimkan WhatsApp pagi hari ini. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Untuk melangkah ke depan, salah satu caranya adalah peliharalah impian Anda. Dan jika Anda ingin memelihara impian Anda itu, mungkin saya bisa berbagi. Cobalah jawab 3 pertanyaan saya berikut ini. Yang pertama, coba sebutkan siapa saja teman Anda. Saya yakin Anda memiliki teman yang banyak. Bahkan di situs pertemanan sosial, Anda juga punya teman yang banyak. Tetapi apakah teman yang Anda miliki itu hanya sekedar teman atau memang teman yang berkualitas yang Anda bisa belajar dan mendapat inspirasi darinya? Ambil contoh, ketika Anda mengetahui ada seorang presenter yang terkenal di salah satu acara talk show di televisi, katakan saja namanya Pak Andi. Maka ketika Anda ingin menambahkannya sebagai teman di situs pertemanan sosial Anda, Anda juga akan memberikan pesan yang kira-kira bunyinya bisa seperti ini. Selamat malam Pak Andi. Perkenalkan, saya Adi. Saya sangat suka sekali dengan acara yang Bapak pandu di TV. Saya sangat mendapat inspirasi dari acara itu. Sudah kira aja Bapak mengkonfirm saya sebagai teman, agar saya bisa mendapat motivasi dari orang-orang hebat seperti Bapak. Salam dari saya, Adi. Ketika Anda mengetahui bahwa Pak Andi tadi mengkonfirm permintaan Anda, dengan rasa senang Anda pun kembali menuliskan pesan. Pak Andi, terima kasih sekali Pak sudah menambahkan saya sebagai teman Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitas. Salam saya, Adi. Pendengar, coba kita bandingkan ketika ada seseorang yang sebaya atau mungkin usianya lebih rendah dibanding kita, meng-add kita sebagai teman dan kemudian berkata, "Mas, Mbak, add ya." Maka Anda akan menjawabnya, "Oke." Dan ketika seorang itu pun kembali menulis pesan, "Makasih ya Mas, makasih ya Mbak," dan Anda pun menjawabnya, "It's okay bro." Contoh kedua pesan tersebut memberikan kita kesimpulan bahwa ketika berhadapan dengan orang yang berkualitas, maka nilai diri kita terlihat berbeda. Itulah faktanya. Dengar pertanyaan yang kedua. Sebutkan film apa yang sering Anda tonton. Mungkin banyak orang menonton film, bahkan sinetron. Apakah Anda mendapatkan manfaat atau inspirasi dari yang Anda tonton itu? Kalau belum, maka pilihlah film yang berkualitas dari ceritanya, karena itu bisa memberi Anda motivasi untuk selalu survive. Yang ketiga adalah buku atau majalah apa saja yang Anda baca. Terkadang orang menilai diri kita bisa terlihat dari buku, koran, majalah yang kita baca setiap harinya. Banyak buku, koran, majalah bercerita tentang biografi, kejadian, dan informasi yang inspiratif yang bisa kita peroleh. Mengapa kita membiarkannya? Maka carilah, pinjamlah, mungkin belilah. Karena itu bisa memberikan kita pengetahuan, semangat, pengingat untuk selalu mengarahkan kita melangkah ke depan. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

Iya, mendengar kalaupun rumahku adalah istanaku, lantas keluarga dan ibu ini jadi fondasi pertama, utama melindungi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan di luar. Nah, sudahkah kita menerapkannya? Tadi pastinya dalam dialog Jogja Menyapa, kemudian dalam opini publik ya, sudah dikupas ya, hingga tadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mungkin ini pun juga bisa menjadi inspirasi untuk kita, bukan hanya dengan menikmati kegiatan rekreasi di luar sana bersama dengan keluarga dan putra-putri. Mendapatkan waktu yang berkualitas bisa jadi juga dilakukan di rumah saja, karena ini hari Sabtu, ada di antara kita yang tengah menikmati libur, jadi bersama di rumah ya untuk menjalankan hobi, sekedar bersih-bersih rumah, atau bisa jadi juga anak-anak membantu ibunda tercinta, ibunda tersayang dengan racik-racik bumbu, racik-racik bahan begitu ya, dimasak sebagai menu makan siang nanti. Baik pendengar, selamat menikmatinya. Saya masih bersama Anda.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, di masa kini musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Bukankah itu juga bentuk kurban? Mengorbankan amarah demi kedamaian, mengorbankan kesombongan demi kerendahan hati, mengorbankan keinginan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak semua mampu berkurban hewan, tapi kita semua bisa berkurban ego. Berani meminta maaf lebih dulu, berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah ini nih, indah pada waktunya ya. Kalau pagi tadi, pagi banget tadi, cuaca cerah. Tapi sekarang sudah mulai mendung, sudah mulai berawan. Meskipun ada yang mengatakan kalau mendung berawan itu belum tentu nanti akan hujan. Tapi paling tidak, kalaupun nanti ada hujan, tanaman di rumah kita, tanaman di pekarangan kita, lumayanlah ada yang menyirami gitu ya. Jadi tumbuh subur, apalagi kalau tanaman itu adalah tanaman favorit kita dengan bunga hias kesayangan kita. Nah ini pas banget pendengar, hari ini 30 Mei juga kita peringati sebagai Hari Menyiram Bunga Nasional. Nah kalau bicara mengenai waktu terbaik menyiram, tentu kita bisa melakukannya sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena nanti akhirnya siang hari, atau mungkin ketika sore hari setelah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, ketika kita menyiram di waktu siang, kadang-kadang bisa membuat air menguap, kemudian juga dapat merusak daun. Nah, apakah ini menjadi agenda Anda? Agenda kita di hari ini juga menyiram tanaman bersama dengan orang-orang rumah, bersama dengan buah hati Anda. Kali ya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Iya, penyanyi yang selalu setia dengan genre pop country, Shania Twain, sudah memberikan semangat di pagi hari ini, pendengar. Kali-kali yang banyak melakukan aktivitas rumah tangga ya, semuanya sumbernya dari listrik. Mungkin mencuci baju pakai mesin cuci, kemudian menanak nasi pakai rice cooker, atau mungkin menyetrika. Ini baju kemarin sudah kering, tapi belum saya setrika. Mumpung hari ini, pagi ini ada kesempatan, saya menyetrika menggunakan listrik. Mumpung juga listriknya masih menyala. Karena ternyata hari ini pun ada agenda dari unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Yogyakarta dan Wonosari. Akan ada pemadaman listrik di hari ini pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Tentu ini dilakukan karena adanya langkah pemeliharaan jaringan, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Dusun Selang Wonosari, kemudian Dusun Beranang Wonosari, Dusun Tawarsari, Dusun Purbosari, Dusun Pandansari, Jeruk Sari, Jeruk Kepek, kemudian Jalan Pramuka, Jalan Sumarwi, Jalan Sugiono, Kesatrian, Jalan Taman Bakti, dan Jalan Jagalan Wonosari Gunung Kidul. Ya, informasi ini tentu saja saya kutip juga dari rri.co.id.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Iya, mendengar gerakan ibu memanggil atau gerakan orang tua memanggil ini adalah salah satu program dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu untuk mencegah kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Yang membuat prihatin adalah memang bulan kemarin pun terjadi kejahatan jalanan di Kota Yogyakarta, tepatnya di depan SMA Negeri 3 Yogyakarta, Kota Baru, ya. Dan ini menyebabkan korban meninggal dunia. Tentu saja menjadi satu keprihatinan kita, kalaupun mungkin gerakan ibu memanggil, gerakan orang tua memanggil hanyalah salah satu cara saja untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Tapi yang terpenting adalah keluarga kita ayem-ayem saja, baik-baik saja, semoga ya. Karena menjadi benteng paling pertama dan utama untuk mencegah kenakalan remaja. Baik, pendengar, Jogja pagi ini akan segera saya akhiri, tapi kita nanti ketemu lagi ya dalam Jogja siang ini.

Duetnya Ari Lasso dan Sandy Ganester membawa kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Aktivitas sudah mulai bergeser ya pendengar ya. Mungkin di pagi tadi beberapa di antara kita masih bersiap-siap mau bepergian, bersiap-siap mau ke jalan raya, berkendara. Sekarang sudah ada di perjalanan, sekarang sudah berkendara. Karena memang sudah siang hari, 15 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Ingin tahu bagaimana suasana di luar sana? Jangan lupa buka laman RRI Digital. Laman paling depan, pilih CCTV. Tentu kondisi jalanan di beberapa titik Daerah Istimewa Yogyakarta juga bisa Anda pantau. Baik, pendengar selamat menikmati perjalanan Anda sambil menikmati rangkaian lagu yang saya hadirkan di siang hari ini. Semoga bisa menemani, semoga bisa mengusir kepenatan, bukan mengganggu konsentrasi. Baik, yang berikut, Pas Kena Hatiku di Jogja siang ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Ya, mendengar temuan parasit cacing hati masih ditemukan pada hewan kurban di Kabupaten Bantul. Meski jumlah kasusnya cukup banyak, namun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul memastikan daging kurban tetap aman untuk dikonsumsi. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kalau menemukan organ hati hewan kurban terinfeksi cacing. Menurutnya, bagian yang terdampak cukup dipisahkan, sementara daging lainnya masih layak untuk dikonsumsi.

0: Kini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
1: Tahukah Anda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.

Iya, pendengar serasa mendengarkan vokalnya Yan Julio bersama dengan Lita ya. Karena ini lagu memang diambil dari covernya Yan Julio, Emosi Jiwa, dibawakan sama Fabio Acer dan Prinsa Madagi di siang hari ini. Tentu masih juga menemani aktivitas pendengar yang saya yakin mestinya beragam ya. Tidak adil kalau saya mengatakan lagi di perjalanan. Siapa tahu sekarang lagi istirahat di rumah. Semua memang sesuai dengan agenda dan pilihan masing-masing. Nah, mendengar kalau bicara mengenai aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini memang masih relatif tinggi. Pengamatan terbaru aktivitas kegempaan di Merapi masih didominasi gempa guguran dan gempa fase banyak. Berdasarkan pengamatan 6 jam terakhir, pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia.

Jogja Barat. Tercatat sebanyak 25 kali gempa guguran. Kemudian gempa fase banyak atau hybrid ini sebanyak 34 kali. Sampai saat ini pendengar, Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Nah, pendengar, kalau informasi soal kebencanaan, kesiapsiagaan bencana, tentu dalam Jogja Siang ini nanti juga akan kami hadirkan antara ya jam istirahat siang ya, dari pukul 12, antara pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tunggu saja. Oke, kita sekarang lanjut lagi saja dengan koleksi lagu yang lainnya. Saya ambilkan dari soundtracknya Realita Cinta, Rock and Roll.

0: Salah satu kekayaan budaya Indonesia itu diperlakukan istimewa di beberapa negara di Amerika, Eropa, dan Asia. Singapura misalnya, gamelan dijadikan pelajaran wajib di hampir seluruh sekolah dasar. Bahkan sebagian besar wilayah di Singapura terdapat gamelan. Demikian pula di Amerika dan Eropa, gamelan menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas. Bagaimana dengan kita sebagai bangsa pemilik gamelan? Apa yang sudah kita perbuat? Jangan sampai kelak kita belajar gamelan justru harus ke luar negeri.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Iya, mendengar kasus malaria di Indonesia masih menjadi tantangan serius karena dipengaruhi banyak faktor. Tidak hanya medis, tapi juga kondisi lingkungan, kemudian geografis, hingga interaksi manusia dengan hewan dan ekosistem. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kalau jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun lalu ya, 2025, ini tercatat mencapai 706.297 kasus, meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, 2024, mencatat 543.965 kasus. Kondisi ini memang dinilai membutuhkan penanganan yang komprehensif. Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Profesor Dr. Dr. Hewan R. Wisnu Nurcahyo menilai, pengendalian malaria di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kenapa? Karena berkaitan dengan faktor lingkungan. Ia pun juga menjelaskan, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki kondisi alam yang mendukung berkembangnya nyamuk Anopheles sebagai vektor penular malaria. Nah, mendengar informasi selengkapnya, monggo silakan Anda bisa browsing, baca dari rri.co.id.

Iya, mendengar di tengah cuaca yang berawan, khususnya di seputar Kota Baru, Kota Yogyakarta, siang hari ini saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita. Jangan khawatir, sesudah Warta Berita Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, kebersamaan kita dalam Jogja siang ini akan dilanjutkan sama teman saya, Ria Agustin. Ya, pokoknya salam buat semuanya, terima kasih atas perhatiannya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya. For me, it was just a pleasure
5: sharing the court with him. Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hadir di ruang dengar Anda, ruang rindu dari Leto. Dan Ria Agustin juga akan temani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan duhur akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.40. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Hidup di jalannya dari Armada.

untuk dapat memaafkan diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita jelang azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan duhur sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat duhur, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والحمد لله كثيرا وصبح

0: يعلى شد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RR Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, setelah 3 hari dari Hari Raya Idul Adha, nah bagaimana sih harga kebutuhan pokok terutama di Pasar Imogiri, Bantul? Kita akan simak, kita akan dengarkan sendiri dari Ibu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Ana. Mbak Ria.
0: Enggak, sehat-sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah, pengestune Dik Ria, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Luar biasa. Ibu, ini mohon maaf, itu radionya bisa dikecilin karena suaranya feedback.
1: Oh, ya, ya, ya. Gimana? Suara saya terlalu kecil.
0: Kalau suara ibu sudah jelas, tapi suara saya menggema sendiri. Jadi Ria bisa dengar suara Ria sendiri. Iya, Bu Sudaria, ini kan sudah 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Nah, harga kebutuhan pokok per hari ini gimana sih Bu, terutama dari Pasar Imogiri, Bantul? Apakah sudah banyak beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau masih stabil ini Bu Sudaria?
1: Ya, bermacam-macam Dik Ria. Terutama ada sayur mayur, misalnya wortel, kubis, itu agak naik malah.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Kalau beras barang itu stabil. Kalau ayam boiler malah agak turun, bermacam-macam.
0: Iya,
1: ya.
0: Baik. Bisa diinformasikan selengkapnya Bu Sudaria, monggo.
1: Iya, siap. Harga-harga banyak yang tetap juga, harga beras yang 13.000 tetap ada menirnya, yang 14, yang 15.000 bagus, itu beras untuk kita sehari-hari. Dan harga beras yang beras ketan maksud saya belum ada turun, yang masih tinggi harganya beras ketan, gak begitu putih tapi dari luar, itu masih 26.000. yang putih bersih bagus itu dari luar juga 29.000. ada pula beras dari desa, begitu istilahnya, itu paling mahal kita jual 22.000 per kilo. Dan beras merah masih 17.000, beras hitam 20.000, kacang hijau 26.000, kacang prol. Yang putih bersih tapi enggak begitu gede untuk konsumsi 40.000, dan yang kacang prol untuk benih 44.000. kacang prol untuk konsumsi juga tapi warnanya agak merah. Ketan kacang prol dari luar itu yang gede per kilo 35.000, yang cukupan per kilo 34.000, yang kecil-kecil 32.000 per kilo. Itu berbagai jenis kacang prol yang dari luar agak merah tapi enak juga. Ada pula minyak, berbagai minyak. Yang pertama minyak curah sawit, harganya lumayan agak turun. Kita jual per liter 17.500. Dan harga minyak yang dari pabrik, ada botol, ada refill, berbagai merek. Ada yang per liter 21.000, ada yang per liter genep 22.000, dan paling mahal per liter 23.500, itu paling mahal. Ada yang kurang 1 liter 18.500, rata-rata berbagai merek. Telur masih murah, dijual 26.000, udah cukup lumayan untungnya. Tapi juga kita menanggung yang pecah, ya, dan yang ayam boiler malah agak turun di 29.000 per kilo di luar pasar, di dalam pasar 33.000, ayam kampung 75.000, daging sapi meskipun banyak daging tapi enggak ngaruh. Harganya yang nomor satu masih tetap 145.000 per kilo. Daging sapi yang nomor 2 140.000 per kilo. Gula pasir 17.000 per kilo harga eceran. Pembelian partai besar bisa berkurang dikit. Dan ada gula Jawa paling murah 19.000. Gula Jawa ada yang 27.000 dan 30.000 berbagai jenis. Kalau gula batu paling murah 21.000 agak turun. Yang herbal 23.000 ada paling mahal 24.000. Ada tepung terigu yang curah per kilo 9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, ada yang 11.000 dan 12.500. Itu tepung terigu. Kalau tepung padi kanji saat ini baru mahal-mahalnya. Per kilo yang curah itu 13.000 dan yang kemasan berbagai merek 14.000. Ada bawang cincau yang bulat-bulat masih murah. Per kilo 29.000, bawang yang kating 33.000, dan ada bawang merah atau brambang. Kalau yang lokal itu masih tinggi, 60.000 per kilo, lumayan agak gede. Kalau yang cukupan 50.000, yang kecil-kecil 41.000. Ada brambang yang gede semua, murah harganya, namanya brambang bombe, brambang karet, brambang brojol. Itu per kilo bisa kita jual 40.000, gede-gede semua. Itu juga naik. Dan kita lanjut dengan ikan teri 57.000 per kilo. Ikan teri yang gede 50, ikan yang kecil sudah agak turun 55.000. Ikan teri yang gede 53.000. Itu ikan teri agak turun, banyak yang jual. Lantas ikan asin yang kecil-kecil 35.000. Ikan asin yang kecil-kecil 25.000, yang gede-gede hitam 32.000, yang paling murah ada yang 38.000 per kilo. Lele agak kacau, penyetornya belum komplit, masih 30.000. Kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000 naik, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, ada udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil ada 85.000. Cabai, berbagai cabai bermacam-macam harganya, terutama yang cabai riwet merah pedas sekali, kecil-kecil itu, atau cabai galak sekarang agak turun 75.000. Yang naik banyak sekali adalah cabai gede keriting merah, lombok gede gitu, yang merah itu yang naik sekarang 60.000 per kilo. Cabai lalap masih tetap 45.000, cabai riwet putih 40.000, cabe gede hijau yang masih 30.000 belum turun. Kobis pun ikut naik. Kobis sekarang per kilo 10.000. Wortel juga naik 14.000 per kilo. Timun naik 1.000, 8.000. Tomat naik 2.000, 16.000. Kentang masih 17.000. Brokoli 25.000 dan bangkol 30.000. Ada pula garam krokos yang genep 1 kilo 5.000. Yang garam botol gede 8.000, itu yang kecil. Yang gede 14.000. Lantas wedang uwo 1 pak isi 10. Harganya 16.000 dan jahenya 28.000, jahe yang kecil 24.000, ada kencur 40.000 yang super, yang kecil-kecil 35.000, kunir sudah 10.000 dah pilihan, temulawak 5.000, kelapa belum naik masih 9.000 yang gede, 7.000 cukup bang, dan paling murah 5.000 itu yang agak kecil. Gitu Mbak Ria lo.
0: Iya baik, terima kasih sekali Bu Sudaria, informasinya lengkap sekali.
1: Ya, amin. Semoga bermanfaat. Iya.
0: Iya, dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya, Bu Sudaria.
1: Iya. Amin, amin. Semoga selamat.
0: Amin.
1: Dan sehat.
0: Iya, sehat selalu Bu Sudaria. Selamat siang.
1: Iya. Selamat siang juga, Dek Ria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro 1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk mengetahui info kejadian bencana terutama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan, berikut kami akan hadirkan info dari Pusdalops BPBD DIY.
1: Penanda berada, kami informasikan pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bahwa seremom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat nihil, beralih ke laporan aktivitas gunung berapi pada periode pengamatan hari Jumat, secara visual teramati guguran lava sebanyak 12 kali ke arah Kalisat atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas gunung berapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mitigasi bencana di rumah. Bencana memang tidak bisa diprediksi, tapi kesiapan bisa dimulai dari rumah sendiri dengan mengenali risiko bencana, siapkan jalur evakuasi, siapkan tas siaga bencana, kemudian periksa keamanan rumah, dan pastikan instalasi listrik aman, pastikan tabung gas tidak bocor, kunci atau ikat perabot besar agar tidak roboh saat gempa, bersihkan saluran air agar tidak memicu banjir. Yang tak kalah penting, simpan nomor darurat. Simpan nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, ambulan, dan kontak keluarga di tempat yang mudah diakses. Kemudian lakukan mitigasi sederhana. Letakkan barang di tempat tinggi, dokumen dimasukkan ke file plastik agar tidak rusak. Lakukan simulasi penyelamatan diri, seperti masuk kolong meja saat gempa, naik ke tempat tinggi saat banjir. Kemudian pantau informasi dan peringatan dini. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi seperti BMKG, BBBD, atau pemerintah daerah melalui TV, radio, aplikasi, atau media sosial. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex band 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Rian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Luar biasa selalu ya, walaupun
1: ketemu
0: siang
1: lagi loh ya.
0: Semangatnya harus tetap pagi. Ketemu lagi dong, weekend harus ini ya, tetap berjumpa dengan Mbak Yani.
1: Iya dong, sedari pagi tuh sebenarnya apa ya, di langit di atas sana itu menggelayut gitu ya, mendung, tapi kan tidak mengurangi semangat ya, kita hangatkan ya di siang hari ini bersama Mbak Ria ya. Di, jangan lupa dengerin gitu ya, melalui digital RRI-nya gitu kan ya Mbak Ria ya.
0: Bener banget, sekarang pun juga masih mendung loh ini Mbak Yani.
1: Nah itu dia, padahal tuh Mbak Ria, sebenarnya kan ini kemarin seminggu yang lalu kita udah liburan panjang gitu ya, karena Idul Adha gitu kan. Nah sekarang ini juga udah liburan lagi. Sebenarnya kalau misalnya 5 hari kerja, berarti kan ini hari Sabtu nih Mbak Ria. Sabtu, Minggu, masih ada Senin, itu kan tanggal merah ya.
0: Iya,
1: panjang lagi liburnya
0: ya, Mbak, ya. Biasanya cuma acara tapi tetap habis itu libur lagi tetepan.
1: Nah iya sih, kalau untuk yang tidak upacara, yang upacara berarti tetap upacara, kalau misalnya tidak upacara berarti liburannya ya cukup panjang lah. Cuman ya memang kadang kita tuh kan udah setelah ini sudah gak ada libur-libur lagi ya, menyiapkan energi untuk besok. Kemudian juga bisa jadi kemarin udah liburannya udah, bahasa Jawanya itu udah tutup, udah bener. Puas ya. Nah ini yang ribet itu yang ini nih, yang anak-anak di rumah nih. Aduh, ini mau mau ngapain ya? Karena kan ini libur panjang, ini mau ngapain ya sampai Senin loh, bilang gitu.
0: Nah mungkin ada rekomendasi kegiatan yang mengasihkan ini Mbak Yani.
1: Kalau sebenarnya sudah kita lakukan setiap libur, meski liburnya Sabtu, Minggu.

0: Gitu ya, Mbak Ria. Ada liburan yang memang bisa menyatukan ke seluruh anggota keluarga kita. Dalam waktu kita nggak libur gitu kan, gitu disibukkan dengan masing-masing, anak sekolah, kita bekerja dan sebagainya. Kayaknya ide memasak bareng itu asik ya. Memasak bersama keluarga itu asik gitu loh Mbak Ria. Sekali waktu pas liburan, kalau pas liburan tuh masak bareng-bareng itu bersama anak-anak, bersama seluruh keluarga, suami istri gitu tuh asik banget Mbak Ria.
1: Jadi nggak cuma main gadget gitu ya Mbak ya?
0: Benar.
1: Iya nggak
0: Nah
1: sih?
0: itu yang perlu dihindari, benar loh Mbak Ria. Jangan hanya sibuk sendiri-sendiri ya. Masih libur, udah di gadgetnya masing-masing, laptopnya masing-masing. Ya udahlah, ayo kita masak bareng gitu ya. Jadi pagi-pagi Mbak Ria, jadi kalau pagi itu sebelum sebelum pagi-pagi setelah subuh gitu ya Mbak Ria, sebenarnya itu kan bisa olahraga gitu ya, kita jalan. Nah, jalan jalan dulu nih, jalan pagi-pagi dulu, jalan olahraga dulu gitu ya. Setelah selesai olahraganya, selain olahraga itu kan selain sehat nih Mbak Ria, mengurangi stres juga gitu ya. Atau mau apa di rumah, senam kesegaran jasmani, ingat zaman dulu ya.
1: Iya,
0: Atau
1: benar-benar.
0: sepeda gitu ya Mbak Ria ya. Nah setelah itu tuh baru memasak Mbak Ria, kan pulang, misalnya pulang dari olahraga jalan-jalan tuh mampir di pasar loh Mbak Ria. Mampir gitu ya, kemudian beli sayurnya, beli lauknya. Nah sampai di rumah itu masak Mbak Ria.
1: Tapi apa nggak
0: Ya.
1: keburu lapar tuh Mbak? Habis olahraga kita harus di ya nggak sih?
0: Kalau kalau pagi itu sebenarnya kan sarapan itu pagi sebenarnya sudah bisa ya. Sarapan kan ringan ya Mbak Ria ya sebenarnya ya. Tapi untuk memasak misalnya untuk yang siang gitu ya. Nah, itu kemudian juga setelah itu apa ya Mbak Ria yang bisa kita lakukan ya? Tadi kan olahraga sudah, memasak udah, makan bareng-bareng gitu ya.
1: Habis itu bersih-bersih rumah tentunya ya, mumpung libur,
0: Oh,
1: iya gak
0: bener.
1: sih?
0: Oh iya. Kita itu seminggu kerja, itu kadang-kala itu lupa loh Mbak Ria di rumah itu nggak membersih-bersih. Nah, anak-anak juga kita biasakan juga nih membersihkan kamarnya masing-masing. Kalau kamarnya masing-masing sudah dibersihkan, baru nanti di ruang tamu, di ruang keluarga gitu ya. Itu bareng-bareng kayak kayak gotong royong gitu ya Mbak Ria ya. Terus
1: Jadi nggak
0: ini
1: kerasa
0: kursinya di
1: capeknya ya.
0: Kursinya yang biasanya ditatanya ini dibeda, yuk gimana kalau ini kita coba berbeda nih, menghadap kemana dan sebagainya gitu ya, ditata ulang lagi gitu kan. Kalau setelah kalau saya sih ini kan liburnya panjang nih Mbak Ria, jadi bisa dijadwalkan sekarang bersih-bersih, menata rumah gitu ya. Besok bisa jadi kemudian, oh ya sudah, sembari menunggu tadi sudah masak, kita sudah mau menyiapkan makanan, ya udah nanti kita nonton bersama, nggak usah jauh-jauh nontonnya, nggak usah ke bioskop, nggak apa-apa. Kalau padahal kalau saya deket banget ya dengan bioskop depan rumah ya. Ya udah di rumah sekarang tuh, TV
1: Bisa ya Mbak
0: itu
1: ya?
0: kan sebenarnya,
1: Yang penting ada internet aja gitu kan.
0: benar, udah gitu. Padahal kalau di anak-anak nonton film-film kartun aja udah menyenangkan gitu ya Mbak Ria ya.
1: Dan juga
0: Itu.
1: irit ya Mbak ya, kan nggak perlu ke bioskop ya.
0: Ya udah nanti kita buat
1: Tips
0: popcorn sendiri
1: hemat.
0: gitu ya Mbak Ria ya. Goreng popcorn sendiri di rumah. Terus kalau saya
1: Mantap.
0: sih seneng Mbak Ria, beberapa hari ini memang saya seneng berkebun gitu ya Mbak Ria. Ini juga menyenangkan, anak-anak juga seneng, seluruh keluarga juga seneng, jadi hobi gitu ya. Di rumah saya itu ada banyak nih Mbak Ria, ada timun, ada sayur kol, ada pak choy, ada ini saya ada di depan. Bahkan saya ada juga krisan, ada cabai,
1: Luar
0: ada
1: biasa ya.
0: macam-macam ini di rumah. Kalau Mbak Ria main ke rumah saya ini macam-macam nih
1: Nah, besok kalau pas
0: sayurannya
1: sudah
0: di depan
1: keluar
0: rumah.
1: banyak gitu ya kabarin ya Mbak ya, kan nggak perlu ke pasar nih Ria ya. Tinggal ambil.
0: Ini sembari kayak gini nih banyak sembari berkebun kan sebenarnya juga untuk ketahanan pangan kita juga gitu ya Mbak Ria ya, dan itu asik menyenangkan gitu ya. Itu apalagi ya Mbak Ria selain itu ya, sampai dengan Senin loh kita liburnya.
1: Apa ya Mbak ya? Tadi sebenarnya olahraga juga udah, semuanya menonton TV juga udah, yang pasti menyalurkan hobi juga udah. Nah, yang nggak kalah penting ini juga kita harus tetap donor darah ini Mbak Yani.
0: Oh iya, itu salah satunya mesti donor darah gitu ya. Nah ya kalau belum pernah mencoba, satu keluarga gitu ya. Yuk coba yuk donor darah gitu ya. Wah, ide yang bagus loh Mbak Ria.
1: Nah,
0: karena
1: iya.
0: Ini berbagi untuk sesama itu juga sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya.
1: Nah, untuk agenda donor darah sendiri di hari ini apakah masih ada nih, masih berlangsung Mbak Yani atau diteruskan
0: hari
1: di esok hari Minggu?
0: Kalau hari ini sebenarnya tadi ada 5 catatan Mbak Ria di hari ini gitu ya. Cuman yang masih akan berlangsung hanya ada satu. Ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Wisma Muhammadiyah di Ngloji Pojok Limau. Pojok 5 kok jadi limau ya Mbak Mbak Ria ya. Pojok 5 Sendang Agung Melati Sleman. Nah, ini dimulai nanti sore pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Nampaknya sembari ngaji gitu ya Mbak Ria ya. Menikmati malam Minggu ngaji dan juga donor darah. Bisa juga besok hari Minggu nih Mbak Ria. Di catatan kita sudah ada 4 agenda untuk besok Minggu di akhir Mei 31, itu besok sudah akhir Mei loh ya. Ini bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Ada di Pasar Kuliner Logandeng. Ini bersama Garda Sigap di Jalan-Jalan Piyaman Plumbon Plumbon Lor Logandeng Pelayan Gunung Kidul. Wah, ini sembari di kulineran nih Mbak Ria. Kemudian juga ada di Balai Kelurahan Tancep Ngawen. Semuanya dimulai pukul 8, kemudian di wilayah Kota Yogyakarta bersama Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Ada di RW 02 Golo Pandean Umbelharjo Yogyakarta. Dimulai pukul 8. Ini tempatnya Pak Hedi Judianto ini ya RW-nya ya. Kemudian bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Gereja Santo Petrus dan Paulus Paroki Klepu. Ini di Minggir. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Jadi lengkap Mbak Ria. Ada di pasar kuliner ada, di kelurahan ada, di balai RW juga ada, di gereja juga ada. Jadi pilih yang mana lagi atau langsung kok di donor darah PMI yang bisa dikunjungi gitu ya Mbak Ria ya.
1: Tapi beberapa golongan darah apakah sudah mencukupi nih Mbak Yani?
0: Kalau untuk hari ini mayoritas sudah mencukupi. Namun memang Mbak Ria, ada beberapa komponen darah ini yang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini, Mbak Ria.
1: Bisa diinformasikan selengkapnya, Mbak Yani?
0: Ya, Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pekeras sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu. Di golongan A-nya WB 3, PRC 78, TC 5. Kemudian di golongan B-nya WB 4, PRC 141, TC 10. Golongan O-nya WB 3, PRC 171, TC 6. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 16, TC-nya ada 1. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi. Pendengar, Anda mau membutuhkan pelayanan darah atau mau donor darah boleh banget. Atau di golongan AB nih ya, di seputaran Sleman, di Jalan Rajimen Sucen Trihajo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya WB 3, PRC 37, TC 2. Kemudian di golongan B-nya tercatat hanya ada TC 8. Golongan O-nya WB 9, TC 6. Sementara untuk golongan AB-nya WB 1, PRC-nya ada 3, TC-nya ada 2. Nah, ini nih Mbak Ria, kalau untuk Kulon Progo di siang hari ini, kecuali golongan A ya, masih perlu mendapatkan perhatian dari pendengar RRI ini yang sedang dengerin 91.1 langsung saja, atau sedang berlibur di seputaran Kulon Progo. Langsung saja Kak, ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A-nya WB 8, PRC 13, golongan B-nya WB 14, PRC 13. Golongan O WB 10, PRC 10, golongan AB-nya WB 9, PRC-nya ada 11. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini juga masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Sembari menikmati liburan panjang di seputaran pantai-pantai selatan Gunung Kidul, Anda juga bisa mampir atau bisa mau ke pasar kuliner yang tadi ya. Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Ustainah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Untuk golongan A-nya PRC 2, sementara untuk golongan B WB 10, PRC39TC1. Golongan O-nya WB5, PRC9. Untuk TC-nya ada 2, sementara untuk golongan AB-nya WB5, PRC-nya ada 9. Nah, kalau Bantul di siang hari ini, kecuali di golongan B nih pendengar, semuanya masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di seputaran Bantul pun kulinernya juga enak-enak banget. Ada di pasar itu yang ada gulainya gitu ya. Nanti ngomong sama Mbak Ria nih ya. Ada gulai apa itu ya yang enak ya? Ayam ya Mbak Ria ya?
1: Kalau sebutin nah, ini entar dikira kita promosi gitu kan Mbak?
0: Oh iya, nggak usah menyebutkan namanya Mbak Ria, karena di seputaran sana ada banyak, di seputaran sepanjang jalan Bantul itu ada banyak kulineran termasuk gulai ayamnya itu ya. Nah kalau mau ke sana nanti bisa mampir tuh Mbak Ria di Unit Donodara PMI Kabupaten Bantul, karena deket banget dari sana Mbak Ria. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 281-0022. Ditunggu sampai dengan pukul 8 malam gitu ya Mbak Ria ya, atau pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk kota Yogyakarta nih Mbak Ria, ada juga pendengar. Untuk golongan A-nya PRC60, kemudian di golongan B-nya PRC91, TC25. Golongan O-nya PRC141, TC1. Golongan AB-nya PRC47, TC-nya ada 5. Nah, untuk pendengar yang saat ini sedang liburan juga di kota Yogyakarta gitu ya Mbak Ria, karena long weekend gitu ya sampai dengan hari Senin, bisa juga menambah stok darah di seputaran kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176, atau mau coba naik Trans Jogja nanti langsung turun di depannya Uni Donodara PMI Kota Yogyakarta gitu ya Mbak Ria ya.
1: Luar biasa sekali, lengkap sekali informasinya di siang hari ini Mbak Yani.
0: Nanti saya kirim fotonya kebun saya Mbak Ria.
1: Nah, Ria juga mau bilang selamat melanjutkan berkebun loh Mbak Yani. Kalau nanam jenis tanaman baru lagi nanti bilang ya. Apalagi kalau udah berbuah ya Ria ke situ.
0: Ini sembari di depan ini ada suara burung. Kemudian ini bau wanginya itu dari pohon. Kemudian nanam kenanga juga, jadi baunya bau kenanga ini Mbak Ria.
1: Ya ampun, syahdu sekali ya Mbak ya. Suara burung sampai sini nih. Oke, baik, terima kasih Mbak Yani informasinya di siang hari ini. Walaupun libur gitu ya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk memberikan informasi terkait update stok darah ya dari PMI DIY, luar biasa. Terima kasih Mbak Yani.
0: Berbagi itu luar biasa gitu ya Mbak Ria. Apalagi ketemu dengan Mbak Ria dan juga pendengar, wah semangat tersendiri. Tambah nih mus boosternya itu banyak banget nih ya.
1: Luar biasa. Sehat selalu ya Mbak Yani dan juga keluarga.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ria. Selamat bertugas di siang hari ini. Salam untuk rekan-rekan di studio dan juga untuk Mbak Ria tentunya, dan juga untuk pendengar tentunya. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya, jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya cock dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya cock dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata, cock dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, cock memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, cock banyak dibuat dari plastik,

0: kita semangatnya ini kan semangat memberikan pasal terberat ya. Juga memang kemarin sudah kita masukkan terkait masalah perizinan di Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mana pasal 71 itu ancaman 10 tahun penjara.
1: Cabai dari 2 hari, kalau dari lebaran itu mahal. Bawang merah udah seminggu.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Areza. Pasca Idul Adha, harga sejumlah komoditas di Pasar Kutu Sleman masih tinggi, terutama cabai dan bawang merah. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis termasuk pelanggaran terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresa. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
1: Ada penambahan pasal ya Pak ya?
2: Penambahan pasal, pertama kita tambahkan, kita mengeluarkan seprindik baru.
3: Penyidik yang menangani kasus kekerasan pada daycare Little Aresa berencana untuk menerapkan pasal berlapis selain KUHP baru dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyebutkan, tim penyidik juga akan menerapkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena kasus tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut.
2: Kita semangatnya ini kan semangat memberikan pasal terberat ya, itu kan gitu kan, semangatnya gitu. Jadi, juga memang kemarin sudah kita masukkan terkait masalah perizinan di Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya. Pendidikan Nasional, Sisdiknas, itu yang mana pasal 71 itu ancaman 10 tahun penjara.
1: Bagi penyelenggara.
2: Bagi penyelenggara. Makanya mungkin nanti kan kemarin kan saya jelaskan itu dibagi ke dalam 3 klaster kan. Baik dari ketua yayasan, kepala sekolah, sama pengasuh. Nah, ini nanti tinggal kita cari antara apakah bisa dua-duanya kena, ketua yayasan sama kepala sekolah, nanti tinggal kita carikan ahlinya gitu.
3: Komisaris Polisi Rizky Adrian menuturkan, pihaknya telah beraudiensi dengan pihak kejaksaan untuk pengembangan kasus itu. Aparat kepolisian memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa.
4: Ada sinyalemen, Pak? Tersangka baru?
2: Pasti ada.
4: Ada ternyata?
2: Pasti itu dari setiap audiensi kita sama kejaksaan juga pasti ada. Namun itu makanya kita masih bekerja secara maraton Pak ya, karena sampai dengan detik ini itu unit PPA itu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 152 orang. Gitu, makanya tiap hari ada orang yang kita periksa.
3: Kasus kekerasan di daycare Little Aresa mendapat sorotan luas dan atensi nasional, termasuk sejumlah anggota parlemen dan senat serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hadir langsung pada jumpa pers ungkap kasus daycare itu pada 27 April lalu di Mapolresta Yogyakarta. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 13 orang tersangka untuk kasus tersebut.
0: Langkah antisipasi pergerakan wisatawan selama libur panjang Idul Adha tetap dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Selengkapnya bersama Dian Parwanto.
5: Mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang.
6: Pemerintah Kota Yogyakarta optimis pergerakan wisatawan saat libur panjang Idul Adha tetap tinggi, meski kemarin bukan termasuk libur nasional. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan, momentum libur panjang diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Menurutnya, Yogyakarta masih menjadi pilihan utama wisatawan untuk menginap meski destinasi wisata yang dikunjungi berada di sekitar DIY. Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kota agar wisatawan merasa nyaman selama berlibur di kota pelajar ini.
5: Pada prinsipnya, kami juga berharap mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang di Kota Yogyakarta. Ya insya Allah kami mengkhidmat kehadiran para wisatawan di Kota Yogyakarta dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga sebetulnya di Jogja itu bisa tinggal lebih lama. Kami senang ketika para wisatawan kemarin banyak juga yang kemudian berwisata di mana tetapi kemudian nginepnya di Jogja. Itu juga menurut saya memberikan dukungan terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta. Dan
6: sebelumnya Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eriono optimis pada libur Idul Adha ini tingkat okupansi hotel di DIY bisa menembus 85%.
7: Masih 85% target kita di liburan Idul Adha ini. Semoga bisa tercapai karena dua liburan kemarin, long weekend dua kali di bulan Mei ini belum bisa berhasil ke 85% sedikit. Masih mencapai di liburan yang lalu itu 60-70, yang lalu itu baru mencapai 70-80. Semoga di dua hari ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PRD Tinggi.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Pemkot juga menyiapkan sejumlah antisipasi, terutama kantong-kantong parkir strategis. Saat ini lokasi parkir utama berada di kawasan Ngabean dan Menara Kopi, sementara kawasan Senopati masih dapat menampung kendaraan pribadi maupun mobil rombongan kecil seperti Elf.
0: Dinas Kebudayaan DIY resmi membuka audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 untuk menjaring talenta muda yang akan tampil di Istana Merdeka pada HUT ke-81 RI. Wulan Anita melaporkan.
8: Sebenarnya kalau untuk seleksi GBN itu peminatnya banyak, Mbak, tetapi agak mengunci pada saat nanti habis.
9: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara atau GBN DIY tahun 2026. Audisi ini menjadi kesempatan emas bagi talenta muda DIY untuk tampil dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Kepala Seksi Seni Pertunjukan Dinas Kebudayaan DIY, Sita Utungga Dwi Maharani menjelaskan pendaftaran telah dibuka sejak 29 Mei hingga 6 Juli 2026. Peserta terbaik dari tiap kategori suara akan dipilih untuk mewakili DIY. Mereka nantinya menjalani karantina di Jakarta sebelum tampil bersama tim nasional pada upacara kenegaraan.
10: Berapa orang yang akan diambil?
8: Kalau yang akan diambil untuk yang pemenang, kami di masing-masing kategori suara ada 5, juara 1 sampai dengan 5. Tetapi untuk yang dikirimkan ke tingkat Jakarta, itu maksimal 4 jenis suara. Nah, keputusan maksimal ini tergantung dari juri pusat. Jadi kami menyiapkan 4 juri dari DIY dan 1 juri dari pusat yang nanti akan dikirim dari Kementerian Kebudayaan.
9: Audisi terbuka bagi warga DIY berusia 16 hingga 23 tahun serta memiliki kemampuan vokal sesuai kategori, sopran, alto, tenor, atau bas. Peserta juga dituntut mampu membaca notasi musik sebagai bagian dari penilaian. Aksel, siswa SMA 3 Yogyakarta yang akan mendaftar audisi mengatakan motivasinya ikut kegiatan ini untuk mengasah kemampuan vokalnya ke tingkat nasional.
11: Saya ikut GBN ini, saya berharap saya bisa mendapatkan pengalaman baru karena saya ini adalah pengalaman pertama saya untuk ikut GBN ini. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan pengalaman yang baik di sini, saya bisa mengasah skill lebih lagi, saya dapat mengerti lebih dalam tentang dunia paduan suara.
12: Kenapa tak? Yeah.
11: Karena saya ini belum pernah berkecimpung dalam dunia paduan suara yang dalam tahap yang lebih serius. Saya kan pernah ikut Peswarawi juga tahun 2018-2020. Itu menurut saya kayak audisinya tuh belum seketat yang GBN gitu. Jadi mungkin saya ingin lebih lagi, ikut lebih lagi dengan taraf yang lebih tinggi lagi.
9: Selain kesempatan tampil di tingkat nasional, peserta terbaik juga akan mendapatkan piagam, plakat, dan uang pembinaan. Total hadiah dan uang pembinaan yang diperebutkan mencapai 62 juta rupiah.
0: Kerajinan batik di Yogyakarta punya peran strategis sebagai identitas budaya daerah. Maka berbagai cara dilakukan agar batik sebagai salah satu seni tradisi di Indonesia tidak punah. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
13: Yang pesertanya tidak saja dari pelaku.
14: Pelestarian batik sebagai seni tradisi di Yogyakarta terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melibatkan Gen Z untuk merancang motif batik sekaligus melatih keterampilan mereka dalam penggunaan warna batik. Terkait hal ini, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kerajinan dan Batik berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata DIY menggelar pelatihan sertifikasi membatik bagi generasi muda. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramana, melalui pelatihan ini ingin meningkatkan kualitas SDM di industri batik.
13: Bagaimana untuk menyiapkan talenta-talenta? Jadi yang pesertanya tidak saja dari pelaku atau pegiat ekonomi kreatif yang di sektor kriya batik, tetapi juga dari pelajar-pelajar SMK dan guru-guru. Kenapa? Karena di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, itu juga kami bertanggung jawab dan berkewajiban bagaimana menyiapkan talenta-talenta baru di bidang ekonomi kreatif.
14: Jika pola ini bisa berjalan baik, ke depan Iwan menargetkan Yogyakarta mempunyai ekosistem batik yang lebih kuat agar industri industri kerajinan bisa berkembang dengan optimal.
13: Bagaimana menyiapkan satu ekosistem? Jadi tidak saja kepada para pelaku-pelakunya, tetapi kami dari 8 pilar untuk baik dari riset, kemudian pengembangan SDM, kemudian pemasaran, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, kami juga menyiapkan talenta-talenta. Jadi di samping para pelaku atau pegiat kreatif yang sudah existing sebagai pelaku usaha, kami juga bagaimana untuk regenerasinya ke depan. Jadi harus menyiapkan dari ketika mereka masih di tingkat pendidikan, baik siswa maupun mahasiswanya nanti dari perguruan tinggi juga.
14: Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menegaskan batik punya peran strategis sebagai identitas budaya daerah, sekaligus menjadi penopang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

0: Pasca Idul Adha, harga sejumlah komoditas di Pasar Kutu Sleman masih tinggi, terutama cabai dan bawang merah. Vika Azalea melaporkan selengkapnya.
1: Naik semua, lonceng ada yang 7.000 bisa 12, wortel 14.000.
2: Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Pasar Kutu Melati Sleman masih relatif tinggi pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu pedagang, Sri Sudi Harsini, mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.
1: Yowis, cabai dari 2 hari. Dari lebaran itu mahal. Bawang merah udah semingguan.
2: Sri mengatakan meski sebagian besar komoditas mengalami kenaikan, terdapat beberapa komoditas yang justru mengalami penurunan. Salah satunya kelapa yang kini dijual sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir, turun dari sebelumnya Rp8.000 hingga Rp10.000 per butir. Selain itu harga bawang putih turun dari Rp35.000 menjadi sekitar Rp27.000 per kilogram. Sri menambahkan permintaan konsumen saat ini masih didominasi kebutuhan bumbu dapur.
1: Sama bumbu pawon.
3: Bumbu
1: dapur, bumbu areng ya ora laris, ora donya.
2: Ia menilai momentum Idul Adha saat ini, penjualan arang tidak lagi seramai seperti tahun-tahun sebelumnya.
0: Kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan harga. Beritanya hadir bersama Harun Susanto.
4: Produksi ya harus pandai-pandai bagaimana mensiasati untuk kami tetap bisa produksi, Mas.
5: Perajin tahu dan tempe di Kulon Progo tengah menghadapi situasi yang sulit akibat naiknya harga kedelai impor hingga sekitar Rp11.000 per kilogram. Ponirin, pemilik usaha tahu di Sentolo, mengatakan naiknya harga bahan baku memang menjadi keluhan pengrajin tahu dan tempe. Pengrajin kini harus mengatur strategi agar produksi tetap berjalan. Mengurangi ukuran dan volume tahu dan tempe menjadi pilihan jika dibandingkan harus menaikkan harga.
4: Menambah dari jenis potongan dan sedikit mengurangi dari jumlah takaran seperti itu, Mas. Jadi karena kenaikan harga kedelai yang saat ini dirasakan pengrajin tahu itu sangat signifikan, sangat melambung tinggi. Kami juga rekan-rekan selaku UMKM kecil, industri kecil itu merasakan sangat keberatan sekali.
5: Devi Nur Utami, pengusaha tahu di Lendah, mengatakan naiknya harga bahan baku membuat keuntungannya semakin tipis. Ia juga melakukan hal yang sama dengan Ponirin, yakni dengan mengurangi ukuran dan volume tahu dan tempe.
6: Untuk pengaruh produksi itu sementara mungkin di itu ya, Mas, di keuntungan ya. Itu jadi mengurangi keuntungan sih. Kalau untuk harga tahu sementara tidak dinaikkan.
5: Devi berharap harga kedelai bisa segera turun agar perajin bisa tenang. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Generasi muda didorong untuk mulai mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci sejak dini. Selain karena masa tunggu yang panjang, perencanaan keuangan sejak usia muda dinilai dapat membuka peluang berangkat haji di usia produktif. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
7: Nah, kami juga siapkan banyak strategi bagaimana kaum Gen Z itu nggak terasa bekerja sama.
8: Generasi Z dinilai memiliki peluang besar untuk menunaikan ibadah haji di usia muda dengan perencanaan yang matang. Para penyelenggara haji mengajak para Gen Z untuk memulai persiapan keberangkatan haji yang diawali dengan menabung sejak dini. General Manager Marketing Sahitur Umroh dan Haji, Teguh Budi Santosa, mengatakan sejumlah survei ekonomi syariah menunjukkan generasi muda saat ini cenderung memiliki tingkat spiritualitas yang semakin tinggi. Teguh menilai peningkatan kesadaran agama tersebut terlihat dari perubahan pola hidup anak muda yang mulai mengurangi pengeluaran konsumtif serta mengalihkan sebagian dana untuk kebutuhan ibadah termasuk tabungan umroh maupun haji. Menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting dapat menjadi langkah sederhana untuk mempersiapkan biaya haji sejak usia muda.
7: Nah, kami juga siapkan banyak strategi bagaimana kaum Gen Z itu nggak terasa bekerja sama dengan Bank Mas. Jadi kita kerjasama dengan bank dengan angsuran yang lebih ringan gitu ya, nggak terasa ya daripada sekali ngopi paling udah berapa, sekali ngopi kafe itu minimal udah 100.000 kan, sebulan beberapa kali itu bisa untuk dialokasikan ke hal-hal yang sifatnya spiritual itu.
8: Sementara, Digital Marketing Sahitur Umroh dan Haji, Aulia Ul Umah menyebut, salah satu alasan penting bagi Gen Z untuk segera mendaftar haji adalah masa tunggu yang cukup panjang.
3: Kalau rata-rata masa tunggunya sebetulnya di angka 5-6 tahun. 5-6 tahun, tetapi ini yang paling cepat di tahun ini tuh ada yang 2022 sudah terpanggil, teman-teman. Jadi yang paling cepat itu di 4 tahun. Ini yang paling rekor ya, bisa dibilang rekor berangkat haji paling cepat untuk setelah pasca pandemi di 4 tahun ini. Nah, tapi memang secara sistem kalau kita baru daftar itu estimasinya itu sekitar 9-10 tahun.
8: Dengan cara menekan gaya hidup dan menabung lebih dini, diharapkan impian untuk menunaikan rukun Islam kelima ini bisa terlaksana di usia muda.
0: Universitas Islam Indonesia menggelar Festival Lomba Hadroh Banjari tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat dalam rangka milad ke-83 UII. Kegiatan bertajuk Gema Selawat ini diikuti finalis dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari syiar Islam melalui seni selawat. Dian Parwanto melaporkan.
9: Sholatullah salamullah ala Toha.
10: Universitas Islam Indonesia atau UII menggelar Festival Lomba Hadroh Banjari tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat dalam rangka milad ke-83 UII. Kegiatan bertajuk Gema Solawat ini diikuti para finalis dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari syiar Islam melalui seni solawat. Rektor UII Fathul Wahid mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana menyebarkan pesan kebaikan melalui wasilah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Fathul Wahid, keteladanan Rasulullah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghargai sesama manusia di tengah perbedaan.
11: Ini menjadi semacam syiar lah, syiar kebaikan yang dengan wasilah selawat. Kemudian juga bagi yang muslim ini juga cinta Rasulullah dan Nabi, dan karena cinta maka Rasulullah insya Allah dunia ini aman, tertib, ayem, gitu, tentrem. Karena Rasulullah itu menghargai perbedaan, terus kemudian menghargai sesama, apapun itu, lintas suku, lintas agama. Dan kalau itu diteladan, insya Allah luar biasa.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Milad ke-83 UII, Dr. Rizky Anfani Fahmi mengatakan, festival tahun ini menghadirkan 13 finalis dari berbagai daerah termasuk Bengkulu dan Lampung. Rizky menjelaskan tingginya antusiasme peserta menunjukkan seni Hadroh Banjari masih berkembang kuat di kalangan pelajar sebagai bagian dari tradisi dakwah dan kreasi Islami.
12: Harapannya Gema Selawat ini bisa kemudian selalu bersama, tidak hanya di tahun ini tapi juga tahun-tahun setelahnya, karena menjadi salah satu penciri syiar Islam di Universitas Islam Indonesia.
10: Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap solawat, seni Islami, serta tradisi pesantren. Panitia berharap Gema Solawat dapat menjadi agenda rutin UII dalam memperkuat nilai religius, budaya, dan kebersamaan di lingkungan pendidikan.
13: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, berisikan timnas Portugal, Kongo, Kolombia, dan Uzbekistan, siapakah yang bakal merebut tiket fase gugur Piala Dunia 2026? Berikut ulasan informasi Piala Dunia kali ini bersama Wulan Anita.
14: Timnas Portugal dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo berambisi untuk menjadi juara di Piala Dunia ke-23 tahun ini. Namun ambisi besar tersebut harus melewati rintangan pertama, yaitu Grup K di Piala Dunia 2026. Skuad Portugal akan berjibaku dengan Timnas Republik Demokratik Kongo, Papua Kolombia, dan juga tim asal Asia Uzbekistan. Di atas kertas, Portugal masih menjadi calon terkuat untuk lolos ke fase grup. Lantas, siapa yang akan menemani Portugal ke babak selanjutnya? Jika berkaca dari peringkat FIFA, timnas Kolombia menjadi kandidat terkuat untuk menemani Portugal. Masih dimotori gelandang senior, James Rodriguez, Kolombia.

Sedangkan bagi Kongo dan juga Uzbekistan akan berburu peringkat ketiga terbaik turnamen. Kedua negara tersebut masih sama-sama berkembang dalam hal sepak bola. Walaupun demikian, Kongo yang punya sejarah kelam perang saudara mampu lolos ke Piala Dunia untuk kali kedua setelah mengalahkan Jamaika di playoff perebutan tiket terakhir. Sedangkan bagi Uzbekistan, negara pecahan Uni Soviet ini terus melahirkan talenta-talenta sepak bola yang mendunia. Meski masih dianggap kuda hitam, Uzbekistan tak boleh diremehkan. Tim berjuluk Serigala Putih itu kini dilatih Fabio Cannavaro yang merupakan mantan pemain terbaik dunia, ex-kapten timnas Italia yang sekaligus peraih trofi Piala Dunia 2006 silam. Publik tentu akan semakin penasaran untuk menanti polemik Fabio Cannavaro di Uzbekistan.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis, termasuk pelanggaran terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresa. Pasca Idul Adha, harga sejumlah komoditas di Pasar Kutu Sleman masih tinggi, terutama cabai dan bawang merah. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
3: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
4: Halo, saya Herminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua, dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan mau nih pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jembel gampang.
3: Tahukah Anda, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kesehatan kita. Mulai dari sekarang, biasakan hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dengan yang non-organik, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan menciptakan hidup yang sehat, nyaman, dan indah untuk kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri sendiri.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di siang hari ini, weekend ya, di edisi weekend, jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, enaknya kita ngomongin apa ya pendengar ya? Kalau kemarin udah masakan daging kurban gitu ya, nah kita ngomongin ini aja ya pendengar. Karena kadang memang kita itu punya undangan menghadiri pesta gitu ya. Ada kondangan atau mungkin pesta ulang tahun saudara atau mungkin acara yang lainnya. Nah, pernah gak sih pendengar tiba-tiba sandal atau sepatu yang dipakai itu rusak di momen-momen berharga seperti kondangan, acara ulang tahun, dan acara yang lainnya? Nah, kalau misalkan pernah, apa yang dilakuin nih pendengar? Cepet-cepet pulang atau tetap menikmati acara itu walau dengan sepatu rusak ya? Di 580333 nampaknya sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang, luar biasa. Selalu nomor satu Pak Hadi yang ada di Pundong. Iya kan?
1: Betul, kemarin nggak bisa masuk.
0: Iya, bener ya. Kemarin Pak Hadi
1: jam 2:15 aku nyoba masuk sampai jam 3:15 nggak iso-iso. Wes, aku mengundurkan diri, wih.
0: Walah, kirain Pak Hadi lagi ada acara. Oh, ini kemarin libur panjang, kayaknya ada acara deh.
1: Kamu saya itu jam 2 udah pulang.
0: Oh gitu.
1: Mau nyoba masuk. Kan nih jadwalnya Mbak Ria. Gak bisa masuk, cuman mendengarkan saja.
0: Gak apa-apa, yang penting udah didengerin. Alhamdulillah ini, sekarang bisa masuk nomor 1 lagi.
1: Jadwal terakhir di bulan Mei sekarang.
0: Bener banget. Aduh, kok apal banget. Aduh, terharu ini Ria loh Pak.
1: Nanti bulan Juni itu mulai siaran Indonesia Banget tanggal 3.
0: Bener banget.
1: Iya.
0: Hari Rabu terus, ya kan.
1: Terus tanggal 5, tanggal 6.
0: Luar biasa. Pak Hadi, Ria mau nanya dong. Pak Hadi pernah gak sih pas lagi kondangan atau lagi datang ke acara ulang tahun atau acara penting lainnya, tiba-tiba sandal atau sepatu yang dipakai tuh rusak di acara itu, pernah gak?
1: Oh, kalau hal itu gak pernah ngalami sih. Cuman kalau ketuker punya teman pernah ngalami kayak gitu.
0: Waduh, lah kok bisa, lah kan dipakai terus.
1: Enggak, pas itu di, kan kalau dulu kan tikeran itu atau gelaran gitu tuh kan. Pas kalau zaman dulu lah, setelah kita keluar itu ternyata ketukar sama yang lain.
0: Waduh, oh ketukarnya ya. Dapat yang lebih baik apa?
1: Biasanya yang lebih jelek.
0: Waduh, sedih no Pak, kalau dapat yang lebih bagus kan lumayan kan, ya.
1: Dulu kan ada acara arisan gitu ya teman-teman. Itu juga pernah tuh ketukar yang lain. Tapi yang mengalami beda itu nggak ngaku bahwa itu sendalnya bukan punya dia, tuh tetap dia pakai aja.
0: Waduh.
1: Akhirnya teman-teman saya pada teriak, akhirnya dikembaliin.
0: Oh gitu.
1: Pernah tuh ngalami kayak gitu. Kalau kalau zaman dulu tuh kan apa namanya, kalau jagongan atau apa itu kan di bawah itu loh, gelar tikar lesehan itu.
0: Lesehan.
1: Iya, kalau sekarang kan duduknya pakai kursi dan di gedung biasanya orang punya acara yang besar itu ya. Ya kayak gitu. Kalau dulu kan gelaran, jadi tidurnya di bawah. Apa kok tidurnya? Duduknya di bawah.
0: Duduknya. Jadi pas selesai gitu, ya. Waduh, sandalnya bisa ketuker-tuker ya, Pak ya.
1: Layang pindah kaki lain. Ya wes, yang penting pulang kakinya masih tertutup lah gitu ya.
0: Iya.
1: Daripada nyeker.
0: Tapi kalau jadi jelek ya, aduh, ya, sedih banget ya, apes ya Pak ya.
1: Ya udah nggak apa-apalah, namanya banyak orang kan begitu ya, semrawut. Mana yang penting pakai gitu aja kan, nggak mungkin punya aku ini bukan punya aku kan, nggak mungkin kayak gitu kalau punya orang. Iya.
0: Oh ya Pak ya, oke baik, terima kasih, pengalamannya luar biasa ya.
1: Iya.
0: Pak Hadi, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada ya, harus ya. Sampai di sini dari Kia Avi. Rasa Cintaku dari Mayang Sari dan Semua Tentang Kita dari Peter Pan.
1: Mayang Sari.
0: Udah tak tebak, mantep, pasti ini bakalan milih Mayang Sari kan?
1: Iya, karena jarang diputer itu. Yang sering diputer kan
0: harus malam ini.
1: Ya, Rasa Cintaku sama Mbak Ria kan jarang.
0: Baik. Dikirim untuk siapa ini lagunya?
1: Salamnya buat Bu Lilis Komendaman. Selamat siang, sehat selalu. Bu Tuti, dengar-dengar udah sehat lagi ya Mbak Ria?
0: Kemarin itu udah gabung, udah WA. Walaupun belum telepon, tapi sudah WA ke Pro 1.
1: Mudah-mudahan lebih semangat ya. Yang penting sakit itu semangat nomor satu.
0: Angge.
1: Cepat sembuh insya Allah.
0: Amin, amin.
1: Terus usahakan selalu bahagia. Biarpun nggak numpuk duit ya nggak apa-apa, bahagia itu nggak harus numpuk duit kok.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Iya, dengerin Mbak Ria siaran pun kalau aku sudah bahagia, bisa ketawa, bisa ngobrol.
0: Oke, baik. Ge, salamnya untuk siapa lagi?
1: Modalnya kan nggak terlalu mahal, cuma beli pulsa. Modal sama Mbak Ria kan lumayan.
0: Terus bisa hahihi ya Pak ya?
1: Iya, biar belum ketemu orangnya kan bisa ngobrol, bisa ketawa.
0: Ge, salamnya untuk siapa lagi Bapak?
1: Bu Ali Pamekasan, Mas Budi Santoso Wonogiri, Mbak Christine yang punya Toro Genden, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya mudah-mudahan sehat, bahagia selalu. Juga Mas Arti yang punya Klaten Timur, kalau monitor ya sama siang. Iya kan, gue semua saja ya Mbak Ria.
0: Angge.
1: Dengan Hari Pro 1, selamat siang, salam bahagia, salam sehat.
0: Angge, matur nuwun loh Pak.
1: Iya, buat Mbak Ria tetap semangat ya, selalu bahagia juga, selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Jam 6 kalau Sabtu.
0: Iya, leres sampai jam 6.
1: Oke, pokoknya semangat selalu dirimu.
0: Angge, matur nuwun, sehat-sehat ya Pak Hadi.
1: Semua aktivitasnya ya.
0: Amin, amin. Doa yang sama
1: Allah,
0: untuk Pak Hadi.
1: 3 Juni.
0: Angge, ketemu lagi ya Pak Hadi.
1: Iya, matur nuwun Mbak Ria.
0: Angge, sami-sami. Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Seneng nih kalau Pak Hadi telepon itu udah kayak satu orang tapi kayak 10 orang ya. Tapi Ria seneng loh. Di belakang Pak Hadi coba kita sapa ya. Halo Indonesia banget. Waduh. Oke, terputus pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Di WA Pro 1 nampak juga ada yang bergabung, ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Tuti, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Yono, Kimayang Seto, Pak Hadi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Astrid Terpukau. Spesial untuk Bunda Vina Ayu Pratiwi. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat siaran dan terima kasih. Saya belum pernah ngalamin Mbak Ria. Wow, belum pernah ya Pak ya. Oke, beruntung berarti ya Pak ya. Sepatu atau sandal gak rusak pas di momen-momen tertentu ya. Oke, di belakang Pak Hadi coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Mas Ardi.
2: Kok tahu?
0: Iya tahu dong, ini Mas Ardi dari Klaten Timur kan?
2: Iya, bangga musik Indonesia.
0: Engge, lama gak gabung ini Mas Ardi, kemana aja hayo?
2: Ada aja kok Mbak.
0: Ada ya? Oh berarti ya, dengerin aja tapi gak telepon ya Mas ya?
2: Kan selalu ada di mana-mana.
0: Asik, yang penting sehat-sehat ya. Ria ya, seneng nih kalau udah denger ya, pendengar Pro 1 sehat.
2: Selamat siang Mbak. Iya.
0: Engge siang.
2: Kabar baik ya.
0: Kabar baik sekali nih ya. Mas Ardi juga ya sehat ya.
2: Semoga kabar Mbak Ria siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
2: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Engge, amin, matur nuwun. Mas Ardi, Ria mau ya nanya nih, pernah nggak sih Mas Ardi datang di kondangan atau acara-acara ini ya, ulang tahun atau acara lainnya? Tetapi sandalnya atau sepatu yang dipakai tiba-tiba rusak di acara itu, pernah nggak?
2: Kayaknya belum pernah Mbak. Soalnya kalau dari rumah itu sebelumnya udah dipersiapin dulu kan gitu. Kira-kira ini sepatunya ini kira-kira nanti kuat nggak, sepatunya ini nanti rusak nggak kan gitu.
0: Kayaknya gitu.
2: Pokoknya belum pernah lah kalau undangan. Tapi kalau nggak undangan pernah pas poli gitu sepatunya anu itu. Sepatunya copot lepas
0: yang bawahnya itu ya, iya Mas ya. Nah terus
2: pernapas poli itu
0: ikut ini ya, ikut terbang kayak bola.
2: Iya terus malah dilepas semua aja kan itu pas pertandingan 17-an itu Mbak.
0: Oh alah, terus akhirnya nggak pakai sepatu ya?
2: Nggak pakai sepatu ya, malah saya lepas semua kan yang lepas satu Mbak.
0: Masa pakainya cuma satu ya?
2: Iya, malah kita lepas semua aja.
0: Terus akhirnya volinya menang nggak?
2: Ya, insya Allah nggak menang.
0: Gara-gara sepatunya rusak ya mas ya?
2: Iya, dan kita cuma memperingatin, memeriahkan.
0: Cuman buat seneng-seneng ya kalau lomba di kampung gitu kan, ya mas ya.
2: Dapat hadiah kan yang penting kan senang gitu.
0: Bener.
2: Iya.
0: Oke, Mas Ardi nih Ria ada 3 lagu, Mas Ardi mau pilih mana? Ada Harus Sampai di Sini dari Kia Afi, Rasa Cintaku dari Mayang Sari, Semua Tentang Kita dari Peter Pan. Mau pilih mana nih?
2: Peter Pan tapi yang lainnya bisa nggak, Mas?
0: Boleh, yang apa?
2: Anu, Menghapus Jejakmu.
0: Menghapus Jejakmu. Oke deh, dikirim untuk siapa Mas Ardi?
2: Oke, ada pantun dulu buat Mbak Ri.
0: Oh boleh. Oke.
2: Menyang Jogja numpak sepeda lipat.
0: Cakep.
2: Lewat Tugu Muda mampir beli buah.
0: Mm-hmm.
2: Siang-siang riang gembira nyimak Mbak Ria di Indonesia banget.
0: Mm-hmm.
2: Ya terlalu sekeluarga, rezeki mengalir melimpah kata barokah.
0: Mantap, luar biasa loh Mas Ardi ini pinter bikin pantun. Seneng sekali.
2: Apa lagi Mbak?
0: Oh ada lagi.
2: Menyangaklik belanja kelapa.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Ria emang cantik, idola kita semua.
0: Asik, gua mau tepuk tangan nih loh. Matur nuwun Mas Ardi. Sehat-sehat bersama keluarga ya Mas ya.
2: Iya, amin.
0: Angge, yang pasti nanti lagunya ditunggu ya, nanti Ria puterin.
2: Oke, okay. Assalamualaikum ya Mbak.
0: Angge, salamnya untuk siapa?
2: Nanti ada Pak Adi Pundung ya.
0: Angge.
2: Makasih, sehat-sehat selalu Pak Adi. Terus ada Bunda Mar Kuning sama Mbak Novi cantik Pringlung ya. Bunda Kus Kentungan.
0: Mm-hmm.
2: Bunda Nani. Nani Yuliantini, Bunda Ali Pamekasan, Bunda Mulyasi, Mas Widodo Dipalakan ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Selamat siang terus. Mas Ipulwates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimbang, Bapak Pucing Raito, Bapak Budi Santoso Wonogiri,
0: mm-hmm.
2: Bapak Hasan Peret, Bapak Beni Gandiria, Bapak Ahmad Paucing Garut, Bapak Muslimin, Mbak Umi Semi ya Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Mbak Kristin Jerogene, Mas Yantonya, Bunda Indra Patean, Bunda Lidis Kumendaman, Mbak Enes Intan Rayu, Mama Ani, Mbak Kakung, Pimayang Sito, dan Monitor Pro 1 semuanya aja ya Mbak ya.
0: Angge.
2: Buat
0: ini juga.
2: Aha. Matugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Angge, matur nuwun.
2: Hati-hati di jalan.
0: Mm-hmm.
2: Selamat sampai rumah.
0: Amin.
2: Matur, thank you Mbak Ria.
0: Angge. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun. Ini juga dapat salam loh Mas Ardini dari Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Udah Ria sampaiin ya Mbak Kristin ya. Di 580333 di belakangnya Mas Ardi ada siapakah? Halo Indonesia banget. Halo. Anda sudah bersama kami. Iya. Sepertinya terputus ya pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Nah, Ria ke WA dulu ya. Ini ada dari Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Selamat siang Mbak Ria Agustin. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Tuti, Dino Gotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Mas Ipul, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria, semoga selalu diberi kesehatan dan metugas. Tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Oke, nanti ya, pokoknya lagunya ngantri ya Mbak Kristin ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget. Di 580333, coba kita sapa kembali. Halo Indonesia banget.
3: Halo, Kanda Musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Engge, Ibu. Matur nuwun. Iya, memang pipinya tembem.
3: Iya.
0: Ibu lama enggak gabung loh.
3: Oh iya toh, ya tahu sendirilah pokoknya kalau enggak gabung itu cuma sibuk gitu. Ya tetap pantau Pro 1.
0: Matur nuwun.
3: Gabungnya itu apa ya, enggak selalu bisa nunul-nunul apa telepon, cukup pantau aja atau dengerin gitu.
0: Enggak, ini Bu Guru toh, ini bener toh. Padahal Bu Guru libur loh. Kita Bu libur panjang ya, toh Bu.
3: Sampai Senin nih ini malahan.
0: Oh iya, tapi upacara toh Bu Senin?
3: Iya. Juga di situ.
0: Iya, upacara aja terus pulang gitu kan ya Bu ya. Iya, di sini juga upacara dong di RRI.
3: Ini obrolannya apa?
0: Ini Bu Ria mau nanya nih. Ibu pernah enggak sih di acara kondangan, ulang tahun atau acara-acara yang berharga lainnya, tiba-tiba sepatu atau sandal yang dipakai itu rusak pas di acara itu? Pernah enggak Bu ngalamin?
3: Belum pernah sih, cuma kalau apa ya? Soalnya sebelum ke undangan atau kemana itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan gitu, jadi nggak pernah apa istilahnya sepatunya coplok atau gitu. Iya, tapi dulu itu memang sebagai pengingat ya Mbak Ria ya, dulu itu waktu mau jenguk saudara yang sakit, itu kan mampir beli oleh-oleh, nah tiba-tiba sandalnya cepot.
0: Lah, terus,
3: atau
0: Bu?
3: Itu kan mungkin sudah cukup lama atau usang gitu ya. Terus itu beli sekalian sandal di situ. Nah, sampai sekarang itu tak ingat-ingat. Pokoknya kalau mau pergi jauh itu dipersiapkan dulu, terutama sandal atau sepatu gitu. Jadi dulu ada sebabnya, kalau sekarang kemana-mana sepatu sandal cukup bagus nggak pernah anu itu ya, karena memang sudah dipersiapkan. Karena dulu alasannya pernah sekali itu pernah sandalnya copot bahkan jebol Mbak Ria, untung di Indomaret itu atau di mana ya, di swalayan itu belikan oleh-oleh untuk nengok orang sakit, pas di situ sandalnya copot jebol gitu, jadi ya
0: sekalian beli ya, gitu ya, untung ya, di situ ada gitu kan Bu,
3: urusan pakai sandal sepatu harus dipersiapkan lebih dulu agar nggak terjadi sesuatu gitu.
0: Oke, baik.
3: Kalau, kadang mungkin bawa itu serep sandal ya, kalau kemana-mana bawa serep sandal jepit itu, ke sekolah juga itu pakai sandal jepit ditaruh di
0: jok ya Bu ya,
3: di jok motor itu.
0: Jadi ya, nek misal ada apa-apa, kita masih punya sandal gitu ya.
3: Iya, meskipun nggak sebagus yang kita pakai, tapi kan ya namanya serep ya,
0: gitu. Dipakai pas darurat ya Bu ya.
3: Iya. Pokoknya siapapun kalau kemana-mana ya harus bawa serep sandal gitu.
0: Oke, baik. Ibu, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Harus Sampai Di Sini dari Kia Avi, Rasa Cintaku dari Mayang Sari, Semua Tentang Kita dari Peter Pan. Nah, mau pilih mana nih?
3: Mayang Sari tadi apa?
0: Rasa Cintaku.
3: Oh iya.
0: Itu saja Ibu.
3: Salam ya.
0: Nge, salam untuk siapa nih? Lagunya dikirim untuk siapa?
3: Pasti yang di WA itu
0: Pak Budi Santoso
3: sama Mas Rianto, Pak Budi Santoso. Terus ada tadi yang barusan kayaknya Mas Ardi ya.
0: Nggih, Mas Ardi yang di Klaten Timur.
3: Selamat siang. Si Raja Pantun itu Mbak Ria.
0: Nah, itu. Terus sekali ini lagi langsung dua ya pantunnya.
3: Pokoknya mesti pakai pantun itu.
0: Nggih.
3: Ada itu Mas Rian, ada Bu Umi, Bu Umi, ada lagi Bu Indra, Bu Lilis, Bu Ali, ada lagi Bukus di Kentungan, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novi, ada lagi Mas Ipul, Bu Tuti, Bu Nani, siapa lagi ya? Oh iya, Pak Hadi udah masuk belum?
0: Pak Hadi nomor 1 tadi Bu.
3: Oh iya, udah masuk tuh.
0: Okay.
3: Ya, selamat siang Pak Hadi. Terus ada lagi siapa ya? Pak Rimbang tadi sudah. Pak John, ada siapa lagi kalau siang ya? Pak Pusti Krahito. Ada lagi siapa ya? Itu yang pokoknya semua yang ada di grup WA-nya Pro 1.
0: Ya. Engge, matur nuwun.
3: Selamat istirahat. Kalau yang masih aktivitas ya selamat aktivitas. Untuk Mbak Ria, selamat tugas sampai tuntas nanti, tetap semangat.
0: Matur nuwun nggih, Bu Rahayu.
3: Sepanjang jalan Paris panas Mbak Ria.
0: Oh, panas ya di sana ya, Bu. Di sini malah mendung dari tadi, Bu.
3: Hari ya jemuran kering semua ini.
0: Wah, alhamdulillah ya, senangnya kalau pas panas gitu ya.
3: Iya, di Kota Baru gimana?
0: Mendung, Bu, dari tadi.
3: Oh, tadi tadi sini memang sempat gerimis, mendung juga, tapi sekarang ini malah panas. Jadi keluar lagi mas, apa ngeluarin jemuran.
0: Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Kering ya, semua, tinggal gosok. Nggih, matur nuwun. Iya. Terima kasih banyak Bu Rahayu. Sehat selalu bersama keluarga. Nah, karena sudah tiga penelpon maksudnya ya pendengar. Jadi kita ke lagu dulu, nanti Ria balik lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pa.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Masih di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan pendengar, kita juga masih ngomongin, pernah gak sih pendengar pas di acara kondangan, ulang tahun atau acara-acara besar yang lainnya gitu ya, sandal atau sepatu yang dipakai itu tiba-tiba rusak. Kalau Ria pernah ya. Pas di acara kondangan pula, aduh gimana ya, akhirnya ya udah deh cepet-cepet pulang aja, malu ya. Oke, kalau pendengar sendiri gimana nih? Di 580333 sudah ada bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria cantik.
0: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali yang ada di Pamukasan Madura, luar biasa selalu mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta lewat aplikasi RRI Digital. Matur nuwun.
1: Tapi sempat ketiduran, baru bangun, terus ini masih ada sisa waktu.
0: Aha, nggak apa-apa Ibu. Kalau di sini sih mendung-mendung syahdu enak buat tiduran. Nah, kalau di Madura ya, emang juga mendung juga ya?
1: Mendung-mendung.
0: Oh, sama ya Bu ya?
1: Nggak hujan-hujan, sama lah selevel.
0: Iya, pantesan ketiduran Bu. Emang hawanya kalau mendung pengen tidur. Ria pun juga gitu. Tapi kalau Ria tidur nanti dimarahin Pak Bos.
1: Karena kamarnya dingin, Mbak.
0: Nah, ya Bu ya, jadi enak ya pakai selimut gitu ya.
1: Ini ngelonin cucu.
0: Malah kadang nanti cucunya nggak tidur, yang tidur utinya nih.
1: Iya, saya terbangun gara-gara cucu bangun duluan.
0: Oh iya toh.
1: Itu sama akungnya sudah.
0: Oh gitu, pantesan kok nggak ada cuit-cuit biasanya udah.
1: Iya, saya bilang uti mau on air dulu, saya gitu. Itu sebenarnya minta.
0: Jangan ganggu ya dek ya.
1: Nah ini dia ngambilkan sandal, ngambilkan sandal di dalam rumah kan, saya pakai sandal di dalam rumah. Nah naruh ini cucu saya, nah katanya.
0: Sama lucu ya Bu ya,
1: sama akung dulu.
0: Oke, Bu Ali, pernah nggak sih Bu Ali pas di acara kondangan atau acara ulang tahun atau reunian nih, nah di acara-acara besar kayak gitu, acara penting kayak gitu, pernah nggak sih sendal atau sepatunya itu tiba-tiba rusak?
1: Itu biasanya anu Mbak, sandal atau sepatu yang lama nggak dipakai. Ya kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Alhamdulillah selama ini nggak pernah sih Mbak, cuman saya ada kejadian yang nggak bisa saya lupakan.
0: Gimana itu Bu?
1: Malah sempat di radio berapa tahun yang lalu di RRI sebelah dibahas kan, pernah kan Mbak Ria ingat pemerintah yang menganjurkan jangan pakai sandal jepit pakai motor
0: pas pakai motor kan? Iya benar,
1: masih di balik papan. Nah saya selama ini memang nggak pernah pakai sandal jepit karena menjaga, kalau naik motor Mbak Ria menjaga supaya saya pakai sepatu sandal atau sepatu gitu loh. Walaupun gak dinas, jadi walaupun jalan, karena apa, kadang kalau pakai sandal jepit itu pasti ketinggalan nanti kan, kadang-kadang kalau macet kaki kita sebelah turunnya. Pakai motor metik itu, walaupun pakai motor metik itu kaki sebelah turun pasti. Saya selama itu memang gak pernah, walaupun pemerintah menganjurkan itu, saya sebenarnya sudah tidak pernah pakai sandal jepit. Kenapa dilalah Mbak? Waktu itu saya di rumah kan memang selalu siap sepatu sandal yang dari karet, merek B, nggak usah disebut ya. Nah dilalah waktu itu saya kok nggak usah anu, malas saya ngambil ke tempat sepatu kan, langsung aja pakai sandal jepit yang di teras. Hujan-hujan Mbak, mau jemput anak gitu loh, anak yang cewek ini. Nah kan pulangnya jam 4, udah pas di jalan banyak kaki ini turun sebelah kan macet tuh.
0: Macet.
1: Malah ketinggalan sepatu saya.
0: Sandalnya ya.
1: Sandal saya itu ketinggalan gitu.
0: Terus gimana Bu?
1: Ngegas gitu. Lah ketinggalan malunya saya. Pakai sandal sebelah. Akhirnya saya agak jauh berapa meter. Minggir saya Mbak. Minggir terus yang ngambil. Lah kan gak enak juga ke sekolah mau nyeker gitu loh Mbak. Itu belum pulang dari sekolah anak saya. Masih mau jemput gitu. Sudah. Alhamdulillah sudah agak-agak ini sih, sudah nggak macet lagi, sudah kan simpangan tuh, sudah minggir saya, udah ya ngambil saya sandal, nggak putus, cuma ketinggalan.
0: Karena mungkin nggak biasa ya Bu ya, biasanya kan pakai sepatu sandal ya.
1: Sepatu sandal. Kalau tahu hujan saya pakai sepatu yang karet itu supaya tetap lengket di kaki gitu loh Mbak. Dilala kok males buka lemari sepatu yang ada di teras itu yang hari-hari itu saya pakai pakai sandal jepit aja, pakailah jas hujan gitu loh. Dilala kok ya itu kejadian Mbak, benar-benar saya. Lah waktu dibahas di RI sebelah itu dia membahas yang pemerintah ini menyarankan jangan pakai sandal jepit. Ya, saya jawab itu. Saya

0: memang sambar. Ya, pasti harus lengket di kaki bagian belakang nih, harus lengket
1: macam. Kalau sepatu sendal kan ada pengaitnya ya, Bu ya.
0: Iya, pengaitnya
1: yang belakang itu kan.
0: Ya, itu enggak bisa saya lupakan tuh. Cuman ya di FB ada rekamannya sih, ada ini saya.
1: Berarti sampai sekarang ini, Bu, kalau pergi-pergi ya kalau bisa enggak pakai sandal jepit gitu ya.
0: Nah, itu sampai sekarang ada kok sepatu sandal saya yang karet. Saya bawa ke pamekasan ada. Warnanya coklat krem-krem gitu.
1: Sandal legend ya.
0: Sepatu sandal gitu loh, Mbak. Ada lah.
1: Oke, baik. Matur nuwun ceritanya. Bu Ali, ini ada 3 lagu. Bu Ali mau pilih mana? Ada Kidung Mesra dari Club Project, Aku Ada Karena Kau Ada dari Raja.
0: Yang Club Project aja.
1: Oh, Club Project aja, Kidung Mesra ya. Oke, okay, untuk siapa, Mbaknya, Ibu?
0: Untuk semuanya, nggih, saya mau bikin dalam susunya cucuk dulu.
1: Oh, nggih, siap, nanti nggak keburu nangis.
0: Tugas,
1: Mbak Ria. Matur nuwun.
0: Sama keluarga. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Keburu cucunya nangis ya, kalau belum dibikinin susu. Di 580333, ayo ada siapa lagi ini? Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, selamat siang Mbak Ria.
1: Angge.
2: Indonesia.
1: Iya Ibu, ini Bu Lilis bukan ya?
2: Iya betul Mbak Ria.
1: Lah ini perasaan Bu Lilis ini WA loh, cuman memang belum sempat Ria
2: iya,
1: bacain.
2: Tadi saya nyoba 6 kali telepon toh, terus saya WA, terus coba telepon lagi.
1: Walah, kirain
2: saya WA, terus ini saya telepon lagi, saya masih bisa masuk.
1: Oh, alhamdulillah, kirain Ibu telepon lah karena belum Ria bacain, tak telepon
2: iya,
1: aja.
2: Iya, karena saya kok 6 kali gak bisa masuk ya nomor yang Anda telepon sih, Bu. Terus saya WA, terus ini terakhir-terakhir coba telepon, alhamdulillah bisa masuk. Nanti WA-nya gak usah dibacakan Mbak Ria kalau saya telepon.
1: Oke, alhamdulillah. Berarti nih lagunya tetap yang di WA, Bu.
2: Iya, kalau bisa, kalau masih ada waktunya Mbak Ria, karena ini udah mepet ya.
1: Oke, Ibu, iya.
2: Cuma,
1: nanti kalau
2: itu loh Mbak Ria, apa? Saya punya cerita itu Mbak Ria.
1: Nah, ini Ria juga pengen dengerin, gimana Bu ceritanya?
2: Waktu itu ada kondangan saudara manten. Itu saya disuruh menjadi among tamu. Saya memakai sepatu yang lama tidak saya pakai. Terus hak yang sebelah kiri, kalau nggak sebelah kanan itu copot Mbak Ria.
1: Ria juga pernah gitu Bu, benar. Karena sepatunya juga lama nggak dipakai, disimpan kan.
2: Iya Mbak Ria itu. Padahal di gedung kan Mbak Ria. Saya sama suami terus saya
1: Terus gimana itu Bu? Tetap pakai itu?
2: Itu untung saya pakai bawa sandal terus anak saya saya suruh mengambil sandal yang tadi untuk di ruang ganti itu loh Mbak Ria. Saya pakai sandal itu.
1: Berarti sandalnya udah enggak high heel apa tetap high heel itu?
2: High heel lagi. Aduh saya daripada malu wong saya among tamu ya sama suami jadinya terus ya pakai sandal yang biasa saja. Tapi tetap pakai among tamu.
1: Tapi sebenarnya kurang gimana gitu ya Bu ya, kalau didandanin gitu kan enaknya pakai high heel ya.
2: Katanya lama enggak dipakai. Terus saya di tukang sol sepatu, sol sepatunya bilang gini bapaknya, "Ya Bu, kalau lama enggak dipakai malah bisa rusak sepatunya," dia bilang gitu.
1: Berarti benar Bu Ria juga gitu. Terus buru-buru pulang kan malu ya soalnya, masa mau cekeran. Bener. Oke deh, ini lagunya ada ini Bu.
2: Iya,
1: nanti Ria puterin ya.
2: Salamnya untuk Pak Hadi, Mas Adi, Bu Rahayu, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Kun, Mas Sipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja Mbak Ria.
1: Siap, matur nuwun.
2: Selamat bertugas dan semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
1: Amin, amin. Doa yang sama untuk Bu Lilis dan juga keluarga.
2: Terima kasih Mbak Ria, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu, ditunggu lagunya. Iya, pendengar mohon maaf ya, yang telepon di WA-nya Pro 1 belum bisa atau tidak bisa kami angkat karena memang telepon dari HP Pro 1 belum bisa terkonek di mixer kami. Jadi tetap kalau misalkan mau telepon

di 02745803333. Kalau di WA Pro 1 ya khusus WA aja, atau voice note juga gak apa-apa ya, bisa, tapi jangan telepon, ge. Iya, baik. Kita putarkan lagu request dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman ya. Tapi sebelumnya tadi ada lagu Rela dari Inka Christy, requestnya Mbak Christine yang ada di Sorogenen.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini. Kami pamit undur diri ya, karena memang waktu kita sudah selesai gitu ya di Indonesia Banget. Sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya pendengar. Tapi kita masih melanjutkan Jogja sore ini, masih ditemani Ria Agustin hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat ya pendengar, dan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: akan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di seputaran Kota Baru tadi nampak agak mendung mendengar. Nah, sekarang sudah lumayan ya, masih ada cahaya matahari ya. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan jika di sebagian wilayah DIY di hari Sabtu ini rata-rata cuaca cerah berawan ya. Tapi harus diwaspadai nih pendengar, ketika di siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara. Nah, untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Gunung Kidul bagian selatan. Nah, untuk pendengar yang berada di wilayah ini harap berhati-hati dan juga waspada ya. Pastinya untuk pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya membawa payung ataupun juga mantel yang sudah disiapkan di jok motor. Dan tentunya pendengar, kami masih menemani Anda di Jogja sore ini dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Wisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berikut ada informasi penting dan juga unik juga ya, pendengar, karena memang sebuah rumah milik warga Padukuhan Merian 10, Kelurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, ini digegerkan dengan kemunculan api misterius yang terjadi ini sepekan terakhir ya. Api itu muncul tiba-tiba, pendengar, dan mengenai barang, berbagai barang yang ada di dalam rumah. Terakhir kali muncul di hari ini ya, Sabtu jam 3 waktu Indonesia Barat. Dan pemilik rumah, Agus, menyebut kejadian ini pertama kali diketahui pada Sabtu lalu, tanggal 27 Mei 2026. Ditemui langsung oleh putrinya yang masih terjaga pada malam itu. Pertama kali api mengenai kain, pendengar, lalu merambat hingga ke daun pintu kamar. Dan di hari pertama itu setidaknya ada 4 hingga 5 kali kejadian munculnya api secara tiba-tiba. Nah, jika dihitung hingga sepekan ini ada 57 titik munculnya api. Dan sementara pendengar, Agus dan juga anggota keluarganya mengungsi ke tetangga sebelah dan rumahnya itu dikosongkan dan juga meyakini peristiwa ini merupakan bencana dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan pihak dari Agus, keluarga Agus masih menunggu hasil observasi yang dilakukan oleh tim Gegana atau para akademisi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari Pro 1 RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan untuk berkembang mulai dari permodalan hingga kemampuan pemasaran. Seorang ibu rumah tangga harus mendekam di jeruji besi karena selundupkan narkoba ke lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Sragen atas permintaan suaminya. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Seorang ibu rumah tangga asal Tasikmadu Karanganyar menyelundupkan narkoba ke lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Sragen. Perempuan berinisial Z itu menjadi kurir narkoba karena diminta suaminya yang menjadi napi di lapas Sragen dengan iming-iming imbalan 1 juta rupiah. Berikut laporan Mulato.
1: Pada waktu dilakukan penggeledahan di lapas, ditemukan barang bukti berupa sabu, psikotropika, dan ubaya.
2: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika dan obat-obatan berbahaya ke dalam lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Sragen. Pengungkapan itu berkat kerjasama dengan pihak keamanan internal lapas Sragen. Pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial Y alias Justina yang nekat menyembunyikan barang haram tersebut di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan sang suami. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Karubin Ops KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Pramana mengungkapkan bahwa aksi nekat itu terjadi pada Selasa 26 Mei lalu sekitar pukul 14.30. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, Justina mengakui bahwa dirinya hanya bertindak sebagai kurir atau pengantar. Barang haram tersebut ia ambil di wilayah Kabupaten Sukoharjo atas perintah suaminya yang saat ini mendekam sebagai warga binaan atau narapidana di lapas kelas 2A Sragen. Ibtu Setia Pramana menjelaskan, dari Sukoharjo, Justina menumpang bis umum menuju Sragen untuk menjenguk suaminya sekaligus menyerahkan pesanan tersebut. Pelaku mengaku dijanjikan kompensasi atau upah yang cukup menggiurkan untuk sekali antar.
1: Adapun kronologis perlu kami sampaikan dari pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui sebelum dia mengantar ke lapas, dia mengambil barang tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian tersangka naik bis, turun di lapas Sragen dan rencana mau menjenguk suaminya, napi yang ada di lapas kelas 2A Sragen. Jadi setelah itu barang itu rencana mau dikasihkan ke suaminya.
3: Cuma pesanan suaminya.
1: Betul, pesanan dari suaminya.
2: Pihak kepolisian juga mencatat bahwa meski Justina sudah sering membesuk suaminya di lapas, aksi penyelundupan narkoba itu diakui baru pertama kalinya. Akibat perbuatan nekatnya, ibu rumah tangga itu kini harus menyusul suaminya ke balik jeruji besi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis terkait narkotika, psikotropika, dan undang-undang kesehatan dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup.
1: Dan pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Utama untuk pasal 114 Undang-Undang Narkotika itu maksimal seumur hidup.
2: Diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga atau istri seorang warga binaan lapas Sragen berinisial Y menyelundupkan narkoba pada Selasa 26 Mei. Penyelundupan bermula saat Justina datang ke lapas untuk melaksanakan besuk tahanan dengan turut membawa anaknya. Gerak-gerik pelaku yang mencurigakan terendus saat memasuki area kunjungan. Petugas wanita lapas kelas 2A Sragen yang melakukan penggeledahan badan kemudian menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dengan rincian sabu-sabu seberat 10,94 gram, psikotropika jenis alprazolam sebanyak 100 butir, serta obat berbahaya jenis Iarindo sebanyak 123 butir. Reni Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Berikut laporan Ima Larasati.
4: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
5: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
6: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
5: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
4: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
5: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurangi asap pekat polusi bus BRT, pemerintah Kota Semarang remajakan 41 armada. Mengurangi polusi bus BRT juga dilakukan dengan pengadaan armada bertenaga listrik. Berikut laporan Rahma Purwanto.
7: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan peremajaan terhadap 41 armada BRT Trans Semarang dari target 130 armada. Upaya ini dilakukan untuk menekan persoalan klasik seperti cumi-cumi darat atau asap hitam pekat yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan mengatakan, peremajaan armada menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kota Semarang. Danang menjelaskan peremajaan armada itu mencakup berbagai jenis armada, mulai dari bis besar di koridor utama hingga bis feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Pada tahap awal, armada baru telah dioperasikan di 4 koridor, yakni koridor 4, koridor 8, serta feeder 1 dan feeder 3. Lebih lanjut, Danang membeberkan armada baru yang telah siap, baik secara fisik maupun administrasi, langsung dioperasikan. Disub menargetkan seluruh proses peremajaan rampung pada September 2026, termasuk pengadaan bis listrik. Peremajaan armada menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan operasional yang kerap terjadi akibat usia kendaraan yang sudah tua. Dengan armada baru diharapkan gangguan seperti mogok di jalan dapat ditekan.
8: Perencanaan kami pada total sekitar 130 armada yang diremajakan. Sedangkan di hari ini tadi kita ada 4 koridor yang kita launching untuk yang sudah siap operasional peremajaan. Jadi koridor.
7: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung Pramestuti memaparkan bahwa peremajaan armada BRT Trans menjadi bukti keseriusan Pemkot menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman. Ia berharap langkah ini dapat mengakhiri persoalan bis mogok yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
9: Dan yang kecil-kecilnya akan jauh lebih banyak, itulah yang sangat bermanfaat, karena dia dari lorong-lorong, gang-gang kecil bisa, dan ini mengurangi jumlah penggunaan sepeda. Karena jalurnya itu akan sangat membantu, misalnya ke Bumes, terus ke destinasi ke jalur besar.
7: Selain itu, Pemkot juga bakal mengoperasikan bis listrik sebagai bagian dari peremajaan armada. Kedepan jumlah bis listrik diharapkan terus bertambah untuk mengurangi polusi dan emisi gas buang di perkotaan. Rahma Purwanto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, KAI Daup 5 Purwokerto melaksanakan penutupan perlintasan liar di Ceruklegi Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
10: PT KAI Daup 5 Purwokerto kembali menutup perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Perlintasan ini berlokasi di petak jalan antara Stasiun Kawunganten, Stasiun Jeruk Legi. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta menjadi bagian dari program penertiban perlintasan luar di wilayah Daup 5 Purwokerto. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak kembali membuka ataupun membuat perlintasan liar yang telah ditutup, karena berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, intensitas perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 sangat tinggi dengan sekitar 132 perjalanan kereta api setiap hari, dan rata-rata kereta melintas setiap 12 hingga 14 menit sekali. Hingga Mei 2026, Daup 5 mencatat 5 insiden di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Sementara sepanjang 2024 hingga 2025 tercatat 9 kejadian, dengan 6 korban meninggal dan 8 orang luka-luka.
11: Kami melakukan penutupan perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, tepatnya di KM 375 plus 8 atau 9, petak jalan antara Stasiun Kawunganten, Stasiun Jeruk Legi. Penutupan ini menjadi upaya peningkatan aspek keselamatan di perlintasan sebidang guna mengurangi potensi kecelakaan.
10: Lebih lanjut, Asad menegaskan KAI akan terus melakukan sosialisasi dan penutupan perlintasan liar sebagai langkah mitigasi kecelakaan sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keselamatan perjalanan kereta api, karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai melaksanakan pembangunan ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiu. Proyek senilai lebih dari 6 miliar rupiah ini ditargetkan mendukung pertumbuhan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
12: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK Tahun Anggaran 2026 resmi melaksanakan pekerjaan infrastruktur pada ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiu. Proses ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah sekaligus memperkuat akses distribusi hasil pertanian masyarakat. Proses pembangunan jalan dimulai sejak 6 Maret 2026 hingga 2 Agustus mendatang dengan jangka waktu pengerjaan diperkirakan selama 150 hari. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia, mengatakan pembangunan jalan tersebut menelan anggaran fisik sebesar 6,1 miliar rupiah dengan penanganan sepanjang 1,5 kilometer.
13: Pekerjaan itu sudah mulai berkontrak dari tanggal 6 Maret 2026 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2026. Jadi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dengan anggaran fisik itu 6,1 miliar. Untuk kegiatan tersebut itu menangani jalan dengan panjang 1,5 kilometer. Lebarnya nanti lebar jadinya adalah lebar 4 meter dengan perkerasan aspal dan setengah meter kanan-kiri dengan perkerasan beton.
12: Selain perkerasan aspal, pada sisi kanan dan kiri jalan juga akan dibangun perkerasan beton serta dinding penahan tanah guna memperkuat badan jalan. Hingga minggu ke-11 pelaksanaannya, progres pekerjaan tercatat melampaui target yang ditentukan. Peningkatan kualitas ruas Jalan Sibalung Pandak diharapkan mampu membantu petani mempercepat distribusi hasil panen tanpa terkendala kondisi jalan rusak. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diproyeksikan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru dan memperlancar mobilitas harian masyarakat di wilayah Kecamatan Sumpiu. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan tersebut agar dapat selesai tepat mutu dan tepat waktu. Warga juga diimbau tetap berhati-hati saat melintas jalur pekerjaan selama masa konstruksi berlangsung. Fahriansyah melaporkan.
0: Setelah pembangunan fisik mendekati 100%, Sekolah Rakyat di Kulon Progo dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
14: Sasi Sekolah Rakyat dari Kemensos itu sudah ada ketentuan bahwa
15: Sekolah Rakyat di Lendah Kulon Progo rencanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang di bulan Juli. Persiapan terus dilakukan, saltunya terkait dengan tenaga pendidik atau tandiknya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sugeksi mengatakan pengisian tandik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Perekrutan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Di pihaknya, ujar Erna, ada 4 orang yang direkrut untuk sekolah rakyat Lendah.
14: Ini juga semuanya itu mekanismenya dari pusat. Jadi bukan pengadanya, bukan oleh daerah.
15: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
16: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
15: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
0: Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta berkomitmen untuk terus menggaungkan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur. Berita selengkapnya hadir bersama Rosihan Anwar.
17: Dan sambil teriak ke arah rombongan pelaku, korban berhenti dan menantang sambil memutar-mutarkan.
18: Sejumlah kasus kejahatan jalanan dan penganiayaan yang kembali terjadi di Kota Yogyakarta yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur sebagai korban maupun tersangka mengundang keprihatinan banyak pihak. Untuk mengatasi kasus tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menyatakan pihaknya akan terus menggelorakan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan.
17: Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Yogyakarta khususnya program Ibu Memanggil pada saat pukul 22.00 WIB ataupun jam 10 malam apabila anak kita belum pulang ke rumah, agar orang tua peduli untuk menelpon anaknya agar kembali ke rumah, atau juga bisa call center kita 110 sehingga bisa kita antisipasi, kita cegah bersama agar bisa kita ciptakan Yogyakarta selalu aman, nyaman dan kondusif tentunya.
18: Sementara terkait kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pelajar yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia pada 2 pekan lalu, Kapolresta Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menegaskan pihaknya mendorong 3 orang tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. Sedangkan untuk saat ini polisi telah menangkap 3 tersangka dalam kasus yang terjadi di kawasan Kota Baru tersebut.
17: Kami menghimbau kepada keluarganya agar segera menyerahkan putranya agar bisa kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kalau tidak menyerahkan maka polisi akan mengambil ada struktur tentunya.
18: Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan selain memburu 3 tersangka yang masih berstatus buronan, pihaknya juga tengah memburu 1 tersangka lainnya yang membantu pelarian 6 pelaku penganiayaan. Aparat juga menelusuri dana yang digunakan untuk melarikan diri tersebut.
19: Uang itu mereka dapat dari mana? Apakah mereka iuran tiap bulan atau dari uang yang dari orang? Kan ada tuh geng yang mau keluar tuh. Yang keluar kan katanya dimintain uang juga ya. Nah itu kita nggak tahu, itu lagi kita dalami. Apakah itu memang mereka ada uang bulanan?
20: Di grup WA itu ya Bang ya?
19: Grup geng itu ya?
18: Aksi penganiayaan yang dipicu dari perseteruan antar geng pelajar pada Minggu 17 Mei dini hari membuat korban berinisial AA yang masih berusia 17 tahun tewas setelah dikeroyok oleh 6 orang pelaku. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan kasus tersebut. 3 orang tersangka sempat melarikan diri ke Cilacap, Jawa Tengah dan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara 3 pelaku lainnya hingga saat ini masih buron.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Surakarta resmi melepas 38 atlet anggar untuk berlaga dalam kejuaraan Barokso Warrior Blade Fencing Championship 2026 di Kendal. Kontingen Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum. Berikut laporan selengkapnya.
21: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, sudah punya medali, bahkan sampai ke PON.
22: Sebanyak 38 atlet anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna mengikuti turnamen bergengsi tingkat regional. Para atlet lintas generasi ini dipersiapkan untuk bertanding dalam berbagai kelompok umur, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga usia di bawah 20 tahun. Saat memimpin prosesi pelepasan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan optimisme besar terhadap potensi prestasi cabur anggar Solo. Mengingat banyak atlet potensial dari Kota Bengawan yang sudah langganan merenggut medali hingga ke tingkat Pekan Olahraga Nasional atau PON. Astrid memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh.
21: Mudah-mudahan nanti bisa pulang sebagai juara umum membawa banyak medali, karena ketika latihan kemarin pun saya melihat memang sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON ya, tingkat nasional lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
22: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta, Hindra Faragila, menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hindra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
1: Harapan kita ya mohon doanya, kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DI ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum. Pada tahun lalu kita juara umum. Emas target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di Poprov nanti.
22: Hindra menambahkan kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penantang. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit, Uzbekistan si debutan penuh kejutan, dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Berikut berita selengkapnya bersama Ima Larasati.
2: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penggemarnya. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit. Uzbekistan si debutan penuh kejutan dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Portugal masih menjadi sorotan utama pendengar di bawah arahan Roberto Martinez. Skuad bertajuk Selecao dan Quinas datang dengan kekuatan penuh dan sederet pemain bintang dari liga-liga elit Eropa. Namun perhatian terbesar tertuju pada sang kapten Cristiano Ronaldo yang kembali dipanggil untuk mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Meski bertabur nama besar, Portugal memilih merendah. Roberto Martinez menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan status favorit. Format baru 48 tim dinilai membuat persaingan semakin sulit ditebak, sehingga setiap pertandingan di fase grup menjadi penentu penting perjalanan mereka. Sementara itu, Uzbekistan hadir membawa kisah baru dari Asia Tengah. Setelah bertahun-tahun gagal di momen krusial, akhirnya mereka memasang tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi membuat Uzbekistan mulai diperhitungkan sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus. Sebagai debutan, Uzbekistan memang minim pengalaman di level tertinggi. Namun organisasi pertahanan yang rapi dan kerja sama tim yang solid bisa menjadi modal besar terhadap lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Piala Dunia kali ini menjadi kesempatan mereka menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tengah juga layak bersaing di panggung global. Sementara itu dari Amerika Selatan, Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah absen di edisi sebelumnya. Pelatih Nestor Lorenzo membawa generasi yang memadukan pengalaman dan kreativitas. James Rodriguez masih menjadi pemimpin di lapangan, sementara Luis Diaz, Richard Rios, dan John Arias diharapkan menjadi mentor permainan La Tricolor.

dipimpin Chancel Mbemba di lini belakang. Mereka mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat lewat Cedric Bakambu dan Yuane Wisa. Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo memiliki semangat untuk membuktikan diri di tengah ketatnya persaingan grup K. Empat negara, empat cerita, dan satu tujuan yang sama, melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia FIFA 2026. Dari mimpi Ronaldo mencetak sejarah, kebangkitan Kolombia, debut Uzbekistan, hingga perjuangan Republik Demokratik Kongo, grup K menjanjikan drama dan persaingan yang layak dinantikan dunia.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sekian berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: ini baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
1: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
0: Wah, Nun, sahibku. Besok Kamis aku bisa pakai batik ini.
1: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.

0: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ada kabar gembira nih, terutama untuk Anda yang memiliki emas, karena pergerakan harga emas di awal pekan ini ya, di hari Jumat 29 Mei terpantau di per hari kemarin itu harganya naik signifikan, yaitu Rp20.000 per gramnya dan berada di level Rp2.774.000 per gram. Nah, untuk pembelian kembali gitu ya atau buyback itu ada di angka Rp2.579.000 per gram. Dan angka ini menunjukkan kenaikan Rp22.000 jika dibandingkan dari harga sebelumnya. Nah, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah membeli perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madzatar." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madzatar. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di malam minggu ini gitu ya, apa yang sudah dipersiapkan nih? Ada agenda apa di malam hari nanti? Mungkin nongkrong bersama teman gitu ya, atau mungkin pengen me time, atau masak-masak bersama keluarga ya. Nah, ngomongin tentang masakan, ini ternyata harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok ini masih relatif tinggi ya. Padahal ini sudah 3 hari ya setelah Hari Raya Idul Adha. Nah, ini ada di Pasar Kutu Tegal Sinduadi Melati Sleman, dan kenaikan terjadi pada cabai dan bawang merah. Nah, salah satu pedagang mengungkapkan jika kenaikan cabai merah gitu ya, semula Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah semula Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan juga sejumlah komoditas lain mengalami kenaikan, pendengar, seperti daun bawang naik dari Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, dan wortel mencapai Rp14.000 per kilogram. Dan pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda tentu tahu hewan laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

Masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau Anda sering mabuk perjalanan gitu ya, itu ternyata bukan masuk angin, pendengar, karena ketidaksesuaian antara otak dan juga tubuh dalam menafsirkan kekacauan sinyal sensori. Jadi ketika seseorang duduk di dalam mobil yang melaju kencang, mata akan melihat pemandangan di luar bergerak dengan cepat. Tetapi telinga dalam dan otot tubuh justru melaporkan bahwa tubuh sedang duduk diam dengan tenang. Nah, karena ada perbedaan informasi inilah yang memicu benturan sinyal sensorik, sehingga otak mengalami kebingungan. Dan ini yang mengakibatkan rasa mual dan muntah yang bisa dialami seseorang saat mabuk perjalanan, karena respon keliru otak dalam membaca situasi. Dan informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1935.

kehabisan kata dari Pusakata. Tapi kita tidak kehabisan kata ya kalau untuk pendengar tercinta Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.30. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Bismillah, Alhamdulillah dari Nat The Lions.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

والحمد لله كثيرا وصبح

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man satara ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'awrata akhihi satarahu Allahu 'awratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim kashafa Allahu 'awratahu hatta yufdihahu biha fi baytihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, halo pendengar, apa kabar? Di edisi Sabtu Malam Panjang, tanggal 30 Mei 2026, saya Ferry Kongro ditemani Ega pengarah siaran, akan menghadirkan berbagai program acara sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di cuaca DIY yang cukup cerah di malam hari ini, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk menikmati berbagai aktivitas santai bersama keluarga dan sahabat-sahabat tercinta. Baik yang akan keluar rumah menikmati indahnya malam di berbagai pusat keramaian ataupun yang hanya di rumah saja, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan agenda ataupun rencana yang sudah Anda susun. Untuk yang masih melanjutkan pekerjaan lembur atau shift malam, tetap semangat dan sehat selalu. Di rentang waktu pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Anda pun berkenan bergabung untuk menyampaikan info terkini di tempat Anda, info cuaca, lalu lintas, atau berbagai kejadian, silakan ya. Berkenan mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Lagu dari Anggun, ini dia dengan Bayang-Bayang Ilusi.

0: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Baru satu dari Yogyakarta, Ami Mastura, artis penyanyi dari Malaysia, berkolaborasi dengan mendiang Glenn Fredly dengan lagunya Dengarkanlah. Mendengar kemunculan api misterius pada sebuah rumah di Padukuhan Merian 10, Kelurahan Margomulyo, Kabanewon Seyegan, Sleman, masih terus didalami. Selain akademisi dari UGM, sejumlah akademisi dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran juga melakukan observasi di tempat kejadian hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Dekan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta, Basuki Rahmat mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait pemicu kemunculan api di dalam rumah tersebut. Dan pihaknya turut melakukan pengecekan pada sungai yang ada di bawah jembatan Nepen, yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah yang menjadi tempat kejadian. Dan Basuki juga turut mencurigai keberadaan gas metana yang tersimpan di dalam batuan yang ada di dalam genangan air. Dan pihaknya melihat ada sebuah singkapan batuan. Setelah diamati, ternyata di dalam batuan itu adalah batuan lanau dan warnanya gelap. Dan setelah disisir, ternyata ada indikasi gelembung-gelembung gas. Dan akhirnya ditemukan bahwa gelembung-gelembung gas tersebut terindikasi adalah gas metana CH4. Dan tentu saja pihaknya berusaha melakukan pengecekan dengan cara menancapkan pipa panjang ke dalam genangan air sungai. Hasilnya ditemui adanya semburan gas. Dan saat pipa dicabut, semburan gas dari bawah air itu muncul semakin jelas. Basuki menambahkan indikasi awal kemunculan api di rumah warga lantaran adanya gas metana dari rawa yang merambat melalui rekahan tanah. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar? Silakan bisa mengakses informasi di rri.co.id/yogyakarta.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagai warga Indonesia, patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Lea Simanjuntak, lagu dengan Jangan Katakan Cinta. Pendengar, proses pembangunan sekolah rakyat di Lendah Kulon Progo saat ini terus dipacu. Harapannya pengerjaan agar dapat selesai tepat waktu. Ini berdasarkan target yang telah ditentukan, yaitu pada 20 Juni 2026. Adapun progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 71,9%. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan saat ini hampir sepenuhnya selesai dan pihaknya kini tengah memfokuskan pengerjaan pada detail arsitektur dan berbagai sarana pendukung lainnya. Hingga Jumat kemarin sudah mencapai 71,9% dari progres struktur, dan untuk selebihnya akan diupayakan selesai tepat waktu. Pendengar, terkait dengan batas waktu yang semakin dekat, pria yang akrab dipanggil Yudi ini menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program yang menjadi skala prioritas Presiden. Untuk mengejar target tersebut, manajemen memberlakukan sistem kerja non-stop hampir 24 jam dengan membagi pekerja ke dalam 3 shift, khususnya adalah untuk bagian arsitektur dan bagian MEP. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: kejadian munculnya api misterius di sebuah rumah warga di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Nah, berdasarkan hasil temuan sementara, kemunculan api disebabkan oleh keberadaan gas metana. Kami berbagi informasi bersama Karin Anissa. Ya, Karin, laporan Anda silakan.
1: Baik, selamat malam rekan Ferry dan juga Satu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Siang tadi sejumlah akademisi dari UGM dan juga UPN mendalami terkait dengan temuan serius yang muncul di sebuah rumah warga yang berada di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Sebelumnya sebuah rumah milik warga di Kapanewon Seyegan ini muncul adanya api misterius yang terjadi sejak sepekan terakhir. Api ini muncul secara tiba-tiba dan mengenai berbagai barang yang ada di dalam rumah. Dan terakhir kali api ini muncul pada dini hari tadi sekitar pukul 3 pagi. Pemilik rumah Agus menyebut kejadian ini pertama kali diketahui pada Sabtu 23 Mei 2026 dan ditemui langsung oleh putrinya yang saat itu masih terjaga. Dan juga api pertama kali mengenai kain lalu merambat hingga ke daun pintu kamar. Agus menyebut pada hari pertama kejadian tersebut, ini setidaknya ada 4 hingga 5 kali kejadian munculnya api secara tiba-tiba. Dan berdasarkan perhitungannya, setidaknya ada 57 titik munculnya api yang sejak sepekan terakhir ini terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Dan juga Agus menambahkan, tidak ada tanda-tanda kemunculan api seperti bau gas yang dia temui. Api tiba-tiba muncul begitu saja dan mengenai berbagai benda yang mudah terbakar di dalam rumah. Dan juga pendengar, sejumlah akademisi tadi juga sudah mendatangi tempat kejadian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan kemunculan api secara misterius ini untuk mencari apa sebenarnya faktor penyebab dari kemunculan api tersebut. Dan juga hasil sementara ditemui adanya gas metana yang menyebabkan munculnya titik api. Dan berikut mendengar keterangan dari Akademisi Fakultas Teknik Geologi UGM, Sarjuwinardi selengkapnya.
2: Jadi evidence case yang paling kuat selama ini api itu terindikasi dengan keluarnya gas metana. Nah yang kedua kami hari ini itu mengukur suhu dia panas ya dengan kamera thermal. Memang keluarnya api itu di tempat-tempat yang suhunya agak tinggi ya. Itu wajar ketika dia terbakar suhunya naik. Ya. Ke depan kami rencananya mau mengkonfirmasi yang sudah dilakukan dari teman-teman di Gegana itu, kami juga akan mengukur kandungan gas metana. Nanti mungkin pekan depan kami akan membawa alat untuk mengukur kandungan gas yang ada di tempat ini.
1: Baik pendengar, pengecekan nantinya juga akan dilakukan pada sampel air untuk memastikan apakah aliran air ini terkontaminasi dengan gas metana atau tidak. Untuk sementara waktu, pemilik rumah ini diminta untuk mengosongkan rumah di lantai 1 terlebih dahulu, serta pemantauan dan juga pemeriksaan lebih lanjut akan kembali dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya api misterius di salah satu rumah milik warga di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Demikian rekan Ferry, sementara yang dapat kami laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Karin Anissa berbagi informasi. Akademisi UGM dan UPN Veteran Yogyakarta saat ini mendalami kejadian munculnya api misterius di sebuah rumah di Seyegan, Sleman. Dan berdasarkan hasil temuan sementara, kemunculan api disebabkan keberadaan gas metana.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Chris Patih dengan lagunya Cinta Putih. Pendengar, kami berbagi informasi bersama reporter Karin Anissa terkait dengan akademisi UGM dan UPN veteran mendalami

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.15 hingga pukul 21. Kami akan berbagi wawasan dari dunia antariksa di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas bersama Komunitas Penjelajah Langit yang akan membahas terkait dengan fenomena mikro dan blue moon ya di program Ngobras. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk memperbarui ragam informasi aktual nasional dan internasional di program Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan BPKN kepada mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan. Kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau masalahnya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo. Dan
15: itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari Gobron lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

peradaban dari warisan pengetahuan leluhur kita terkait dengan senjata yang diproses melalui tempa. Nah, peradaban tempa ini mengajak kita untuk menilik kembali bagaimana keris dan pedang serta tombak lahir dari perpaduan pengetahuan, ketelitian, dan kepekaan manusia Nusantara terhadap material alam. Nah, ada sebuah event yang patut Anda hadiri. Ada sebuah sarasehan dengan tema peradaban tempa, keris dan pedang sebagai mahakarya teknologi tempa Nusantara, serta warisan pengetahuan leluhur yang terus hidup lintas zaman. Acaranya akan dilaksanakan besok hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Kampung Pusaka Beteng Cepuri. Menghadirkan narasumber ada Empu Zainal Arifin, Empu Tejo Murtopo, dan Mada Suntoro. Monggo-monggo ya, Anda bisa hadiri. Silakan di Kampung Pusaka Beteng Cepuri di kawasan Kota Gede pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang perjalanan tradisi tempa Nusantara, mulai dari sejarah dan proses pembuatan keris serta pedang, hingga tantangan menjaga pengetahuan tempa agar tidak terputus oleh zaman. Anda catat hari Minggu, 31 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Kampung Pusaka Beteng Cepuri di kawasan Kota Gede, Yogyakarta.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu

Pro 1 RRI Yogyakarta dan Arwi Dianto dengan lagunya Perjalanan. Pendengar, dalam rangka 11 tahun keberadaan Taman Tebing Berksi serta 99 tahun Kalurahan Sambirejo, diselenggarakan agenda budaya dengan tajuk Sambirejo Gumergah Culture Festival, melestarikan budaya menyatu dengan masa. Acaranya dilaksanakan 2 hari, hari ini 30 Mei dan besok 31 Mei 2026, pukul 16 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari kedua, di hari Minggu besok 31 Mei 2026, ada beberapa agenda acara yang bisa Anda ikuti, yaitu ada Pentas Jatilan Turonggo Satrio Mudo. Ini pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pentas dari grup Turonggo Mulyo, tadi Turonggo Satrio Mudo. Berikutnya adalah Turonggo Mulyo, pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 20 hingga pukul 22, menghadirkan penampilan dari grup bernama Turonggo Krido Budoyo. Dan untuk Festival Jatilan, penampilan terakhir, esok hari pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada penampilan dari grup Taruna Bakti Tama. Acaranya dilaksanakan di Panggung Telatar Seneng, Tebing Breksi, di kawasan Kapanewon, Prambanan. Ya. Acaranya pukul 16 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi bagian dari refleksi keberadaan Tebing Breksi dari bentang alam yang lahir dari sejarah geologi hingga tumbuh menjadi ruang budaya dan menjadi kebanggaan masyarakat. Kemudian 90 tahun keberadaan Kalurahan Sambirejo menjaga nilai tradisi dan semangat gotong royong yang diwariskan lintas generasi.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.15 hingga pukul 21 kami akan menghadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, mencoba mengamati terkait dengan fenomena bulan yang terjadi dalam satu kejadian, tetapi ada dua fenomena, yaitu mikro blue moon. Nah, nanti Anda bisa bergabung untuk berdiskusi bersama kami, sebenarnya apa sih yang dinamakan mikro moon dan blue moon itu? Kami undang nanti peran serta Anda bergabung di 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Kami hadirkan drama radio bersama Teater Angkasa. Malam hari ini akan hadir untuk Anda bersama Teater Angkasa RRI Singaraja dengan judul Garis Depan Sunyi.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya kak, tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk, di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun, ganti.
2: Alpha 1, di sini posko.

0: Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
1: Sudah, jangan dipaksa, Nak. Suami saya di dalam, Nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
2: Hah? Bu Surya, Bu, jangan di sini, Bu, bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
1: Enggak, Nak, mau, Nak. Ibu di sini saja. Kalau Ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami Ibu?
0: Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan Ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau Ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga Ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
2: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Nggak, Dina.
2: Kak!
0: Nggak!
2: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
2: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
2: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
2: Tapi nggak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
2: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Haris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Karis luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami temani malam minggu Anda mengobrol santai, mencoba untuk memahami fenomena antariksa dengan berbagai keindahannya benda-benda langit. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan fenomena mikro blue moon bersama komunitas penjelajah langit. Kami undang Anda bergabung, silakan melalui telepon ataupun SMS Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Nah, pendengar, fase bulan purnama sudah menjadi hal yang biasa kita saksikan dalam satu periode satu bulan atau 30 hari. Namun, fenomena bulan dengan istilah micro blue moon. Nah, ini dua fenomena yang akan berlangsung dalam satu kesempatan saja. Akan menghiasi bumi, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Minggu besok 31 Mei 2026. Seperti apa sih fenomena micro blue moon dan bagaimana masyarakat bisa menikmati keindahan benda langit ini? Nah, kami akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan bersama teman-teman dari komunitas penjelajah langit yang sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Mas Eko Hadi Gunawan atau Mas Eko. Selamat malam, assalamualaikum Mas Eko.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Pak Ferry.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, saya ikuti IG-nya, aduh, berbagai macam kegiatan di luar ruang begitu gencar. Dan tentunya salah satu yang ingin kita kulik malam hari ini terkait dengan fenomena micro blue moon. Kemudian ada Mas Raka Krishna Adi Setia atau Mas Raka. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Raka.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Nah, sebelum kita akan membahas fenomena micro blue moon ini, bisa di-spill dulu, di-list dalam satu bulan Mei, tanggal 1 sampai malam hari ini. Kira-kira fenomena benda langit yang menarik yang kemarin sempat diamati oleh teman-teman komunitas penjelajah langit seperti apa, Mas Eko?
1: Jadi untuk bulan Mei ini singkatnya aja ya, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ya? Oke. Okay, pertama kita sebentar buka catatannya dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, karena saking banyaknya.
0: Ini kan ini mumpung sudah mau masuk musim kemarau ya.
1: Nah, betul betul.
0: Itu saat-saat yang dinanti oleh para penggemar astronomi.
1: Pasti.
0: Seperti apa Mas Eko?
1: Oke, jadi tanggal 17 kemarin itu kan ada hilal ya. Penentuan hilal di mana menjadi penentu kapan sih Dzulhijjah yang apa yang tanggal 10 untuk penyembelihan kurban itu. Nah, itu Idul Adha kapan? Nah, itu tentunya kita itu ada pengamatan ya, bahkan Kemenak pun juga mengadakan PMKG juga. Kemudian selain itu juga, nah ini yang spesialnya di bulan Mei itu setiap sore lah.
0: Yeah.
1: Mungkin para pendengar yang berbahagia mungkin sering melihat planet, dua planet.
0: Apalagi di petang ya.
1: Betul,
0: saat petang.
1: Pada saat petang, pada saat setelah maghrib ya, maghrib itu nanti di langit barat itu dua planet yang selalu apa ya merona gitu, bikin mata tuh langsung, apa itu? Apalagi Jogja kan beberapa hari ini cerah terus ya.
0: Bener, dan itu mendampingi bulan ya?
1: Ya bisa dibilang seperti itu pas dalam ya, apa sejak tanggal 17 kemarin.
0: Ah, benar.
1: Mendampingi bulan terus. Nah itu adalah si planet Venus yang di bawah. Jadi kalau terang banget. Cetar gitu ya. Nah, itu planet Venus. Terus di atasnya ada si planet Jupiter.
0: Iya.
1: Dan di atasnya lagi ada bintang. Nah, bintangnya si Gemini itu. Nah, itu menjadi apa? Menjadi pemandangan sehari-hari kami ketika pas pada saat apa malam mulai tiba gitu. Terus juga ini rasi-rasi bintang udah pada mulai apa ya, kelihatan jelas banget. Bahkan sempat kemarin itu saya juga mencermati beberapa bintang-bintang yang wah ini kalau pas lagi musim kemarau tuh dia langsung nongolnya tuh apa ya, eye catching banget gitu.
0: Nah,
1: itu kayak misalkan di apa rasi si Canopus, kemudian ada Sirius, kemudian ada Alpha Beta Centauri dan beberapa gugus bintang bahkan di foto pakai HP tuh sampai bisa
0: ya.
1: Jadi saking cerahnya tuh saya sampai motret, wih ini dapet nih gugus bintang Omega Centauri. Jadi itu kayak kalau di foto itu bentuknya nanti kayak apa ya, kayak bintang tapi dia lebih kayak berkabut gitu.
0: Oke.
1: Itu di arah selatan. Nah baru besok ini yang gongnya, nah 31 Mei itu ini yang wah peristiwa yang cukup bisa dibilang langka sih, langka dan spesial. Meskipun ya kayak nggak beda kayak gerhana ya. Kalau gerhana kan wah merah ini, kalau ini enggak. Tapi ini spesial banget nih, kalau menurutku. Gitu,
0: Pak. Oke, baik. Mas Raka melihat bulan Mei ini begitu luar biasa. Kalau Ferry mengamati di IG-nya penjelajah langit ini, ada beberapa event yang kemarin sempat dilaksanakan ya. Bisa di-spill ini di bulan-bulan kemarin yang sempat dilakukan oleh teman-teman penjelajah langit. Sehingga tidak hanya kajian-kajian atau penampilan foto di IG ya, tetapi juga ada beberapa kopdar. Bisa di-spill ini dari komunitas penjelajah langit, Mas Raka.
2: Jadi kalau emang penjelajah langit itu ada beberapa kali acara ya,
0: ya.
2: Untuk yang bulan-bulan kemarin ini nih ada kebetulan pertemuan-pertemuan. Dan bahkan nanti ini ada semacam kelas kecil-kecilan juga untuk malam ini.
0: Kelas apa itu?
2: Kelas astronomi, cuma emang itu kelasnya masih tertutup. Kita belum open topic.
1: Private ya.
2: Private ya. Dan sempat juga itu bulan kapan ya itu kita melakukan pengamatan juga itu waktu itu.
0: Iya, sempat di halaman RRI juga ya.
2: Iya,
0: sempat di
2: halaman juga.
0: Oke, kalau di halaman RRI itu pengamatan apa itu?
1: Gerhana kalau enggak salah.
2: Gerhana bulan ya enggak salah. Ya gerhana bulan, malam-malam gerhana bulan waktu itu. Itu sekitar bulan
1: 25-an
2: 2025 sekitar
1: sebelum
2: tahun kemarin itu
0: Sekitar Desember itu ya.
2: Sekitar Desember itu.
0: Oke. Nah, kalau dalam satu tahun ini untuk fenomena yang harus disimpan agendanya oleh masyarakat apa ini dalam satu tahun ini?
2: Mungkin dekat-dekat ini itu bulan Juli Agustus itu adalah musim hujan meteor Perseid.
0: Oke, seperti apa itu hujan meteor?
2: Hujan meteor Perseid adalah hujan meteor yang bisa dibilang cukup banyak per jamnya, bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Itu dari malam-malam hari, puncaknya itu kalau nggak salah Agustus, nggak salah itu saya agak lupa. Tapi saya emang biasanya Juli Agustus biasanya Perseid itu. Itu jadinya kalau misalnya malam-malam dan itu pas musim kemarau juga, bahkan beberapa di Indonesia itu juga udah puncak kemarau. Itu jadinya bisa ke tempat yang gelap, nanti ngelar tikar, tiduran, melihat atas, tinggal menikmati hujan meteor.
0: Apalagi ditemani jagung bakar sama ketela rebus ya.
2: Lebih enak lagi itu.
0: Sama
1: jangan tidur.
0: Sama ada wedang secang.
2: Yang penting ketika tiduran matanya buka.
0: Nah, kalau disampaikan tadi hujan meteor ini kalau di Jogja bisa dilihat di sisi mata angin yang di sebelah mana?
2: Kalau hujan meteor sendiri itu bisa lihat kemana aja. Itu yang penting kita menghadap ke atas. Dan mencari tempat-tempat yang cukup gelap seperti mungkin puncak gunung atau mungkin pantai yang lebih aman lah gitu.
0: Oke. Yang jelas adalah jauh dari pencahayaan kota ya.
2: Iya.
0: Yang nanti tentunya bisa membiaskan ini antara meteor atau radiasi dari pencahayaan gitu ya. Bisa dicatat. Baik, kita akan ngobrol dua fenomena, mikro blue moon. Nah, Mas Eko bisa cerita ini, apa sih yang dimaksud dengan fenomena ada mikro moon, ada blue moon? Ya, mungkin ke yang blue moon dulu, Mas Eko, nanti yang mikro moon Mas Raka, silakan.
1: Jadi blue moon itu kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan bulan biru ya.
0: Apakah nampak membiru begitu?
1: Nah, itu dia. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang datang bukan dari Indonesia. Bukan datang dari Indonesia, tapi datangnya dari terutama dari Amerika. Dan kalau berdasarkan banyak sumber, itu sebenarnya tuh ada yang mengatakan itu gara-gara typo, gara-gara seorang jurnalis tuh dia menyalah artikan,
0: salah sebut.
1: Nah, akhirnya namanya blue moon. Tapi ada juga di referensi yang mengatakan di budaya Amerika, jujur aja ya, kita tuh sangat terpengaruh sekali kalau di astronomi itu budaya Amerika. Karena saking kurangnya budaya di Indonesia yang terekspos dan mungkin kurang dipamerkan sih kalau tak bilang. Nah, itu ada kayak sebuah musim yang dimana di situ purnama kedua di dalam satu musim itu, misalkan musim gugur, musim semi dan musim sebagainya kayak gitu. Nah, tapi mana yang benar itu sebenarnya juga akan memperlihatkan bulannya biasa aja, cuma purnama. Tapi mungkin akan ada sebuah pertanyaan, emang pernah nggak sih warnanya biru? Jawabannya pernah banget. Itu saya pernah ngalami, maksudnya saya pernah mendapatkan citra sampai biru betul, dan itu dari seorang kawan. Dan satu lagi itu dari sebuah sejarah. Yang pertama adalah pada saat ini apa kebakaran tahun, aduh saya lupa tahun berapa ya, itu sekitar sebelum COVID. Ada teman saya, Mas Ahmad namanya, itu di Palangkaraya. Itu di sana tuh sedang kebakaran hutan. Kebakaran hutan gitu. Nah, Mas Ahmad ini ambil kamera, difoto bulan purnama. Itu ruangnya malah jadi biru. Gara-gara asap.
0: Berarti Berarti ada partikel yang mempengaruhi.
1: Ada partikel. Jadi Mas Ahmad itu memotret si bulan yang pas pada saat itu laporan juga saya, Mas ini saya dapat nih bulan warnanya biru mana? Oh iya benar, bulan warnanya biru. Itu benar blue moon kalau itu. Warnanya biru betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat juga referensi dari beberapa hasil penelitian gitu. Pernah kok dulu tuh terjadi pertama pada saat si gunung siapa tuh yang
2: Krakatoa
1: benar. Gunung Krakatoa itu meletus. Itu menciptakan partikel-partikel yang aerosol yang ada di atmosfer itu menciptakan yang warnanya semuanya sebenarnya. Yang warnanya matahari biasanya putih gitu ya, atau mungkin ya putih itu menjadi biru. Enggak cuma matahari, bulan pun jadi biru. Kemudian pada saat Saint Helens benar ya, di Amerika, dia meletus yang dia longsor badan gunungnya itu pun juga dia menjadi warnanya biru. Jadi warna bulan biru ini sebenarnya disebabkan itu oleh si ini apa faktor dari di bawah lapisan atmosfer kita. Aerosol. Nah, bagaimana dengan blue moon yang besok itu? Nah, blue moon yang besok itu istilah yang diberikan ketika saya kan maaf ya, mungkin karena bahasa Indonesianya tuh sama ya. Januari sampai Februari itu saya pakai bahasa Inggris tadi ya. Itu pakai bulan month ya kan. Kalau bulan yang kita lihat tuh moon. Nah, oke. Okay. Dalam satu month itu ada dua purnama moon. Jadi kemarin yang di bulan Mei itu
0: yang pertama.
1: Nah, yang pertama itu pada tanggal 2 Mei itu purnama pertama. Nah, purnama keduanya adalah besok tanggal 31 Mei. Nah, ini peristiwa seperti ini akan terulang sekitar 2,5 tahun.
0: Ya.
1: Jadi setiap 2,5 tahun mesti ada yang namanya blue moon, mesti.
0: Itu faktornya kenapa sih Mas, kok dalam satu periode kok bisa dua kali purnama ini Mas?
1: Nah, pertama siklus dari si bulan ada siklus sinodis sama siklus apakah?
2: Sinodis sama sideris.
1: Ah, sideris. Nah, nanti Mas Raka bagiannya dia. Nanti itu sinodis. Jadi ada fase siklus sinodis dan sideris. Itu adalah ya kalau kita puasa kan berapa sih paling lama puasa itu 27 sampai 28 hari ya. Enggak sampai 31 hari kan. Nah, bedanya di situ. Karena satu dalam satu siklus satu bulan, satu sekali siklusnya bulan itu moon cycle-nya itu itu sekitar 27 sampai 29 lah. Nah, sedangkan satu month atau satu bulan Januari Februari itu minimal kan 28 di bulan Februari ya. Lainnya kan 30, 31, 30. Nah, itulah yang menyebabkan ada kayak pergeseran. Jadi kayak maju. Nah, pas maju itu ada momen di mana tanggal 2 Mei kemarin itu purnama. Tapi ada juga momen di pas tanggal 15 purnama itu sama 2/15 yang di bulan yang month itu tadi yang Januari sampai Desember itu. Itulah yang menyebabkan. Dan itu si blue moon ini yang dua purnama dalam satu month ini terjadi 2,5 tahun sekali. Jadi ini akan terulang lagi ya 2,5 tahun lagi, dan yang blue moon besok ini minggu ini ya. Itu benar-benar sangat spesial. Nah, spesialnya apa? Nah, nanti Mas Raka ambil micro moon tadi.
0: Oke, baik. Nah, apakah blue moon yang terjadi 2,5 tahun ini apakah terjadinya selalu di bulan Mei?
1: Enggak.
0: Oh, ya. Jadi bergerak ya. Oke.
2: Jadi emang ngepasi aja. Dengan kalau misalnya kalau di kayak tahun Kabisat.
0: Benar.
2: Di mana? Wah, kita kan anggapnya 21 hari 24 jam tapi kan ada 23,9 jam gak salah itu. Satu menitnya itu kan dibulatkan ke Kabisat. Sama kalau blue moon itu karena dalam satu, mungkin melengkapi masa ke tadi itu, dalam satu bulan di mana bulan mengitari bumi itu sekitar 29 harian. Nah, sedangkan kan satu bulan biasanya itu kan 30-31 hari. Jadinya kan ada hari yang gak sesuai, gak pas gini. Akhirnya numpuk dan bisa ngepasi aja pas bulan ini terjadi dua kali gitu.
0: Jadi kalau seperti orang gajian dirapel ya Mas ya.
2: Nah, gitu. Gajiannya gak 30 hari tapi per 29 hari gitu.
0: Begitu ya. Oke. Nah, yang menarik dari blue moon ini apa selain ada dua purnama dalam satu periode mount nih Mas?
1: Oke, yang menarik adalah
0: mungkin dari fisiknya.
1: Oh, fisiknya. Oke. Kalau fisik jelas banget ya. Jadi kalau blue moon yang biasanya kalau kita potret ya ini hasil riset kita sendiri juga, itu ya bulan ya gedenya segitu aja. Nah, tapi kalau yang micro moon besok itu kita akan potret juga ya. Itu pun pasti tebakan kita adalah bulannya akan lebih kecil.
0: Nah, Mas Raka, kenapa sih kok bulannya menjadi lebih kecil? Apakah kita harus membawa meteran?
2: Bulannya tuh kedinginan jadi menciut gitu. Enggak ya itu, enggak jadi.
0: Ya, itu nanti gambarnya seperti kerupuk yang melempem gitu. Seperti apa, Mas?
2: Jadi itu
0: bisa bulan, dijelaskan mikromun tuh ya.
2: Oke. Jadi kenapa bulan itu bisa mengecil atau lebih tepatnya tampak mengecil atau disebut mikromun? Karena bulan itu ketika dia mengitari bumi, dia itu orbit mengitarinya itu bukan berbentuk lingkaran sempurna, tapi berbentuk oval atau elips. Sehingga ada bulan mengitari bumi itu ada jarak terjauh, ada jarak terdekat.
0: Kalau oval atau elips itu berarti seperti telur ya?
2: Iya, seperti telur. Dia lonjong. Ketika bulan berada di dekat bumi atau bukan di daerah yang lonjong, itu maka bulannya akan terlihat lebih besar. Atau mungkin para pendengar dan mungkin Pak Ferry pernah dengar itu supermoon.
0: Ya, ada supermoon.
2: Nah, sedangkan kalau bulannya pada di daerah yang lonjongnya atau yang jauhnya itu di pucuk-pucuk lonjongnya, itu maka bulannya kan lebih jauh dan akan terlihat lebih kecil, yang disebut mikromoon. Jadi cuma seperti itu perbedaannya. Nah, untuk perbedaan besarnya itu ada beberapa riset yang ngomong bahwa dia bisa berbeda. Kok dilihat dengan mata telanjang itu nggak ada bedanya. Susah karena bulan sendiri kan kok dilihat dengan mata cukup kecil lah gitu. Cuma kalau kita potret, kita perbesar dan bandingkan dengan bulan biasa, itu bisa sampai 15% lebih kecil gitu.
0: 15% lebih kecil.
2: Jadi benar-benar keterok itu bahasa Indonesia apa ya? Kelihatan jelas sekali.
1: Kontras.
0: Nah, di 31 Mei besok kok kenapa dalam satu kesempatan bisa dua fenomena langsung sekaligus ini, Mas?
2: Nah, itu yang juga menjadi istilahnya itu sesuatu yang menarik di besok ini. Jadi biasanya itu peristiwa itu biasa terjadinya itu nggak barengan.
0: Nah, benar.
2: Kebetulan besok ini itu emang bisa dibilang dua kejadian ini terjadi barengan. Itu bisa dibilang adalah keindahan fisika.
0: Keistimewaan alam ya.
2: Keistimewaan alam.
0: Yang tentunya kita manusia mensyukuri dan bisa menikmati begitu ya.
2: Oke.
0: Baik, kalau mikromoon ini terjadi berapa dalam periode berapa kali?
2: Kalau mikromoon sebenarnya terjadi ketika bulan purnama. Untuk periodenya saya mungkin agak kurang tahu ya itu saya. Tapi dalam satu bulan itu bisa aja bulannya saat terdekat, tapi dia belum purnama. Jadi bulan setengah itu, kalau di istilah modern itu nggak disebut mikromoon karena walaupun dia terdekat atau walaupun dia terjauh, kecil, tapi dia tidak purnama. Nah, itu hanya terjadi ketika bulan purnama dan kebetulan juga di tahun ini itu tanggal 31 besok itu adalah mikromoon yang paling mini di tahun ini.
0: Wah, ini ada mikromoon tapi yang paling mini.
1: Tambahin dikit.
0: Ya, silakan Mas.
1: Jadi gini, mungkin teman-teman pernah belajar di apa di fisika gitu kan, lo kan setiap bulan kan mesti bulannya tuh ini apa ada apogee sama perigee yang gitu. Bedanya sama mikromoon apa? Nah, astronomi mengatakan mikromoon itu adalah apogee paling jauh. Jadi selama 12 bulan itu kan terjadi apogee every cycle gitu kan, setiap cycle-nya gitu.
0: Siklusnya ya.
1: Setiap siklusnya gitu. Nah, mikromoon itu adalah di mana dia paling jauh, bukan yang paling ya misalkan biasanya 400 km. Nah, ini sampai 400 kalau enggak salah 450 430 saya lupa itu. Sampai sejauh itu gitu kan. Nah, itu juga apa menjadi apalagi besok itu berkenaan dengan purnama. Karena ada beberapa istilah yang namanya black moon juga. Itu pada saat dia fase bulan mati ya, kita enggak bisa ngelihat ya. Enggak bisa ngelihat itu.
0: Itu gelap gulita ya.
1: Enggak bisa ngelihat itu. Black, makanya black moon istilahnya kayak gitu.
0: Oke. Baik. Jadi yang namanya mikromoon ini adalah pada saat fase purnama, puncak-puncaknya, tetapi ukurannya kalau dilihat kemudian diperbandingkan, dikomparasi dengan difoto melalui teropong, nanti akan beda ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau mungkin kalau teropong pun, kalau jarang teropong mungkin agak susah bedainnya ya.
0: Oke. Baik, nanti bisa dikomparasi begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, sudah ada beberapa yang WA, nanti kita jawab di sesi berikutnya ya, Mas Raka, Mas Eko.
1: Oke.
0: Dan pendengar, Anda yang ingin bergabung, nanti kami tunggu melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Kami hadirkan lagu dari miliknya, ya ini lagu yang pernah populer dibawakan oleh Silaun Seven, kali ini bersama Gamael. Ini dia dengan judulnya Sepia.

0: berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Pendengar masih di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Malam hari ini kita membahas terkait dengan dua fenomena bulan dalam satu kesempatan yang akan terjadi besok hari Minggu 31 Mei 2026. Fenomena mikro dan blue moon bersama Mas Eko dan ada Mas Raka dari Komunitas Penjelajah Langit. Baik, kita akan jawab dulu ya beberapa WA yang sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih. Saya cukup akrab dengan fenomena bulan karena memang bulan memiliki banyak istilah dari setiap kejadian. Ada blood moon, kemudian ada gerhana matahari sebagian, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total dan lain sebagainya. Nah, mohon disampaikan kalau fenomena mikromoon ini apakah bisa dilihat dengan mata telanjang? Yang kedua, apakah ada hal yang menarik dari bulan yang bisa disaksikan pada saat kejadian besok? Terima kasih. Dari Mas Arya sudah bergabung dari Seyegan Sleman. Monggo.
1: Oke.
0: Mas Raka silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Arya atas pertanyaannya. Kalau dilihat dengan mata telanjang saja sih, mungkin seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu agak susah membedakannya. Kalau mungkin bukan yang tiap hari mengamati, itu mungkin dari gambar sendiri, dari pengamatan langsung itu agak susah. Cuma kalau mungkin yang sudah sering mengamati bulan dan bahkan sudah dipotret, itu bakal jelas sekali perbedaannya, di mana bulan itu akan tampak lebih mungil, lebih kecil dari biasanya gitu. Jadinya mungkin untuk besok itu agak susah untuk mengamatinya, mungkin bagi para pengamat, bagi orang yang belum pernah mengamati gitu. Dan tadi yang pertanyaan kedua itu, apakah besok ada yang menarik dilihat gitu. Untuk micro moon sendiri itu dan blue moon itu mungkin ya ini bukan untuk apa istilahnya ya, wah besok jelek acaranya, enggak gitu ya. Cuma emang dari micro dan blue moon sendiri ini nih adalah suatu peristiwa yang bukan diamati langsung gitu, tapi lebih tepatnya diteliti. Kenapa kok bisa terjadi pada waktu yang bersamaan, dan ini rumusnya seperti apa, itu biasanya lebih teliti seperti itu. Tapi cuma besok ini itu karena emang pada saat bulan purnama, jadi bulan itu akan terlihat lebih terang daripada biasanya. Dan kawah-kawah dan permukaannya itu akan terlihat lebih jelas. Dan bahkan besok sendiri

0: Kami dari Penjelajah Langit itu akan mengadakan acara di alun-alun selatan ya Mas Eko.
1: Betul.
0: Itu dimana kita akan mengamati bulan purnama itu, dan kita akan melakukan tanya jawab di situ juga.
2: Oke.
0: Jadi kalau misalnya Mas Arya atau teman-teman pendengar lain pengen hadir, itu tinggal datang aja ke alun-alun selatan. Nanti kita di sana kita akan bawa teleskop.
2: Ya.
0: Jadi yang belum pernah melihat bulan purnama atau yang sudah pernah pengen lihat lagi bisa langsung datang ke sana.
2: Oke. Untuk kesempatannya ini jam berapa sih Mas untuk Blue Moon yang bisa diminati, yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat? Ini besok hari Minggu ini di rentang jam berapa ini besok?
1: Kalau yang acara kami atau semuanya?
2: Untuk fenomena alamnya dulu. Fenomena alamnya dulu.
1: Jadi fenomena alamnya itu mulai jam matahari terbenam sih, atau lebih tepatnya pada saat bulan itu kelihatan. Sampai bulan itu tenggelam. Jadi selama kurang lebih 12 jam kita bisa melihat kok si bulan itu. Ya pakai bulan purnama biasa.
2: Iya.
1: Cuman kalau misalkan mau apa ya, lihat impact-nya, lihat apa efeknya ya, coba ke pantai. Pasang surutnya pasti nanti akan beda.
2: Akan dampaknya dari yang bulan-bulan yang reguler beda ya.
1: Beda. Jadi nanti secara teori dia akan pasangnya pasti akan lebih apa ya, lebih
0: pendek apa istilahnya, bukan pendek sih.
1: Rendah.
0: Lebih rendah ya.
2: Oke.
1: Karena tarikan apa gravitasi ya kayak gitu.
2: Nah, kalau bagi pengamat astronomi yang profesional, fenomena mikromoon dan blue moon ini apakah bisa menjadi ajang penelitian mereka ke hal yang lebih unik dari bulan ini, Mas?
1: Bisa sih. Sebenarnya gini, nanti kalau misalkan kita, jadi kalau di penelitian di astronomi ya, ini yang kami lakukan sendiri.
2: Iya,
1: itu kita bisa melihat seberapa besar sih jarak perbedaan ini. Karena kan gini, kami punya satu teleskop dan satu kamera yang dikhususkan untuk ngambil data bulan.
2: Wah, luar biasa. Nah,
1: pada saat itu pikselnya itu kita bisa cek kalau bulan dengan jarak sekian kilometer dia memakan berapa piksel lebarnya.
2: Oke.
1: Nah, nanti kalau misalnya pas lagi mikro dia memakan berapa piksel. Jadi ketika kita mau melihat di jarak berapa, kita bisa lihat berapa piksel sih yang akan kelihatan. Satu piksel tuh mewakili berapa ribu kilometer.
2: Oke.
1: Kayak gitu. Itu jadi, untuk yang kami di amatir ya. Nanti kalau untuk yang apa, yang profesional kayak Bosca, Observatorium Bosca maksudku itu, kemudian yang lainnya itu menggunakan laser penghitungan jarak apa bumi bulan.
2: Ya.
1: Karena memang tidak dipungkiri bahwa bulan itu kan setiap tahunnya menjauh sekitar 3 cm
2: dari bumi.
1: Itu terus dia akan seperti itu sampai someday itu kita kehilangan si bulan kan. Bulan
2: lepas ya.
1: Lepas. Itu akan terjadi. Karena setiap tahun itu akan bergeser. Nah, caranya gimana? Tembakan laser ke bulan. Nah, di bulan itu nanti akan ada semacam reflektor, cermin gitu aja deh.
2: Iya.
1: Cermin yang akan menembakkan kembali ke bumi. Nah, perjalanan dari cahaya ini tadi akan dihitung berapa untuk mengukur jarak gitu aja sih.
2: Oke, fenomena alam bisa dijadikan untuk sebuah data baru.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, data baru.
2: Oke, menarik sekali.
0: Mungkin nambah dikit
2: silahkan.
0: Tadi itu selain penelitian itu, mungkin tadi yang sudah masih keselesaikan juga penelitian tentang tadi efek gravitasi dari bulan itu.
2: Oke.
0: Dimana mungkin kalau ada yang mau tertarik meneliti juga itu bisa meneliti ketika saat mikromoon besok ini, coba dicek nanti pasangnya itu berapa meter sampai sejauh berapa sudut pasang surutnya itu. Dan mungkin nanti pas supermoon nanti lagi itu bakal pasang surutnya sejauh berapa kan, bisa meneliti gravitasinya. Dan bahkan penelitian budaya pun juga bisa, karena emang istilah blue moon ini kan kalau istilahnya itu adalah diambil dari para noto mongsonya Amerika.
2: Iya,
0: betul. Jadi bisa diusut itu asal usulnya blue moon sendiri itu dari apa sih gitu. Atau bahkan mungkin di planeta mongsonya Indonesia ada istilah blue moon seperti ini. Itu bisa diusut juga itu.
2: Mungkin perlu membaca kitab-kitab atau membaca apa naskah-naskah lama ya. Kalau istilah dalam satu fase tertentu terjadi dua kali bulan purnama, itu namanya apa? Itu yang belum digali ya.
1: Belum.
2: Di budaya Indonesia gitu ya.
1: Saya yakin itu sebenarnya kalau budaya Indonesia tuh apa ya, tidak seperti yang kita duga ya, sampai yang saya sangat sangat meyakini karena beberapa literatur yang saya dapatkan gitu, plus dari apa sih, kedok tular tuh bahasa Indonesianya. Kedok tular tuh bahasa Indonesia. Ya, omong
0: Dor-dor.
1: Ngomongan aja gitu loh.
2: Yeah.
1: Dari orang-orang tua, terutama kakek saya dulu yang ternyata kakek saya juga adalah seorang astronom amatir juga. Jadi itu ternyata knowledge tentang astronomi, tentang apa langit itu tuh benar-benar banyak banget. Bahkan bagaimana mereka bisa apa memetakan dan seperti itu. Kadang-kadang wah ini enggak pernah dicatat ini. Banyak banget sebenarnya yang perlu kita kalau itu baru Jawa ya, belum Sunda, belum Sumatera. Kalau dari Bugis udah itu tebel banget bukunya itu. Navigasi Bugis itu. Jadi saya yakin banget Indonesia itu akan kalau bisa digali itu datanya tuh wah itu banyak banget.
2: Ya, dan dulu yang namanya istilahnya perbintangan kan sebagai navigasi
1: betul.
2: Untuk para pendahulu kita nenek moyang yang akan berlayar ya. Oke. Baik. Demikian Mas Arya, terima kasih. Nanti kalau mau bergabung bisa spill di ya, Instagramnya anu ya.
1: Menjelajah
2: langit ya. Kemudian selamat malam, terima kasih. Nah, ini terkait dengan penampang bulan.
1: Okay.
2: Ya, pada saat blue moon, apakah kita bisa melihat sesuatu yang unik dari penampang bulan atau wajah dalam tanda kutip dari bulan tersebut? Apakah berbeda dari waktu ke waktunya? Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, Mbak Lilis, matur nuwun sangat tidak menyertakan alamat. Mas Raka, silakan.
0: Oke, mungkin sebenarnya saja kak mau melihat blue moon sendiri bisa. Itu tinggal pakai mika warna biru, kalau depan kamera kan jadi blue moon nanti dunia itu.
2: Benar. Ya.
0: Cuma pada basic itu emang blue moon itu cuma adalah istilah kok di luar negeri sebenarnya almanak.
2: Oke.
0: Okay. Atau kalender pertanian. Kalau di Indonesia kan khususnya di Jawa ngomongnya pranoto mongso.
2: Pranoto mongso.
0: Jadi itu bukan peristiwa yang bakal terlihat secara langsung, tapi cuma seperti hanya istilah saja bahwa ketika di satu bulan kalender itu terjadi dua kali bulan purnama.
2: Yeah.
0: Jadi emang secara penampang sendiri enggak ada yang berbeda dari bulan purnama lain-lainnya. Cuma mungkin emang pada saat besok ini terjadi mikromoon juga. Jadi ketika nanti mungkin kalau teman-teman ada yang besok ikut ngamati alun-alun selatan, itu nanti bisa dipotret dan nanti dibandingkan dengan foto-foto lainnya.
2: Ya.
0: Itu mungkin nanti bisa akan terlihat lebih kecil jadinya.
2: Ya, ya. Baik, ini melanjutkan pertanyaan dari Mbak Lilis tadi ya. Ferry pernah lihat konten di Instagram yang memfoto secara berkala bulan, kemudian beberapa planet Jupiter itu akan terlihat mereka berotasi. Nah, apakah dalam peristiwa bulan purnama ini bisa, Mas, dipraktekkan dalam arti kita memfoto secara random berkala gitu, nanti bulan itu kelihatan dia berotasi di sumbunya.
1: Okay.
2: Itu seperti apa, Mas?
1: Nah, ini pernah saya lakukan juga.
2: Okay.
1: Jadi saya lupa tahun 2000 berapa itu, saya lupa. Jadi proyek ini saya ambil itu pas pada saat dulu puasa.
2: Ya.
1: Jadi dia berotasi. Jadi bulan itu kalau kita bukan dia kala rotasi, waktu rotasi dan waktu revolusi itu sama.
2: Sama ya.
1: Sama. Jadi istilahnya kalau di astronomi dia mengalami tidal locking. Jadi kayak seolah-olah wajahnya bulan tuh kok kayak gitu mulu aja.
2: Benar.
1: Tapi sebenarnya dia juga muter dirinya sendiri, sama dia tuh memutari bumi kita
2: dan memutari matahari.
1: Okay. Nah, apa yang terjadi ya, fase bulan itulah ya sebenarnya adalah hasil dari dia berevolusi dan dia berotasi. Nah, makanya pas pada saat itu saya pernah pernah ambil sebuah proyek juga katakanlah itu mulai Ramadan. Jadi satu Ramadan itu kan hilal dapat tuh. Nah, dapat satu Ramadan hilal itu saya foto itu sampai tanggal 24 sampai 24 Ramadan karena 25 26 ke atas itu udah kondisi cuacanya enggak bagus.
2: Beruntun tuh ya.
1: Itu beruntun.
2: Ya.
1: Itu benar-benar pada akhirnya memperlihatkan si bulan itu tuh fase-fase bulannya tuh ada fase yang mungkin yang ketiga gitu ya, fase ketiga atau fase ke 7 aja, fase ke 7 yang mulai kelihatan tuh. Fase ke-7 itu ketika saya bandingkan lagi dengan fase ke-7 di bulan berikutnya, itu ternyata beda. Bedanya ya enggak kontras banget, tapi cuman beberapa ngarai atau kawah bulan itu tuh ini lebih kelihatan di fase yang sesudahnya.
2: Yeah.
1: Jadi memang karena bulan ini kan merotasi ya. Itu kemudian selama pengambilan gambar itu memang betul-betul menantang banget, apalagi di Indonesia ya, itu sampai saya sendiri pusing kepalanya gara-gara ya, pola tidur kita berubah akhirnya
2: yeah.
1: menyesuaikan data dan harus ngambil cuaca dan sebagainya itu. Nah itu bisa dilakukan yeah. apalagi misalkan konsisten ya, misalnya bulan Januari sampai bulan Desember itu ambil purnama terus itu
2: yeah.
1: itu pasti nanti cakramnya akan berubah akan lebih kecil, membesar gitu. Dan ada beberapa permukaan tapi nggak sampai kontras banget, kalau nggak salah di kutub selatan sama kutub utara itu nanti akan mulai nongol itu istilahnya librasi, jadi bulan itu kayak geleng-geleng gitu kalau di dalam satu bulan. Nah itu juga terlihat itu kayak gitu.
2: Oke, dan bikin kita excited ya. Wah, ternyata saya mengamati dan mendapatkan wawasan baru.
1: Betul.
2: Nah, yang kadang-kadang orang lain akan istilahnya tidak sejeli itu ya Mas ya.
1: Betul, betul. Apalagi besok itu kan ini street spill ya, Pak.
2: Oke.
1: Besok Pak, besok di acara apa kami di Alun-Alun Selatan dari jam 19 sampai jam 21 itu kita akan bawa dua teropong.
2: Oke.
1: Satu teropong khusus untuk motret bulan, satu teropong untuk visual.
2: Oke.
1: Jadi kalau teman-teman mau ngambil foto menggunakan HP aja bisa itu.
2: Bisa.
1: Nanti difoto cepret. Besok ditulisin aja micro blue moon. Someday, karena ada juga namanya besok someday itu akan ada namanya super blue moon karena kami punya datanya.
2: Iya.
1: Di mana blue moon pada saat super moon. Nah, nanti dibandingin deh, yakin pasti nanti bulannya akan gede banget.
2: Ya.
1: Yang ini kecil ya besoknya gede kayak gitu.
2: Baik. Kalau besok di alun-alun selatannya di sebelah mana nih Mas Raka?
0: Nah, kalau alun selatannya biasanya sih kita di daerah dekat itu apa namanya?
1: Apa sih? Kalau dari dua pohon itu,
2: yeah.
1: itu arah barat laut, itu berarti pojok yang dekat parkiran motor biasanya.
2: Oke.
0: Cuman nanti emang karena kita besok itu free, tidak berbayar, gratis, yeah. Kita biasa cuma kayak datang, masang teleskop, nyari tempat yang agak luas lah gitu. Datang, masang teleskop, dah ngamat gitu aja.
2: Masyarakat atau para penggemar yang datang ke sana besok bisa menggunakan fasilitasnya seperti apa Mas? Apakah bisa ngintip? Apakah di sana nanti akan ada monitor? Seperti apa?
0: Mungkin seperti yang dijelaskan Mas Eko tadi itu, kita di spill tadi itu ada dua teleskop yang kita bawa. Yang pertama itu adalah untuk melakukan pengamatan secara langsung menggunakan mata. Dan yang kedua itu adalah untuk memotret bulan dengan HP. Jadi kalau teman-teman yang bawa smartphone itu atau Android atau iPhone atau semacamnya, bisa motret pakai teleskop.
2: Berarti motret dari teleskop gitu?
0: Iya.
2: Jadi
0: nanti nggak kayak kalau motret dari langsung dari nggak pakai teleskop, kan kelihatannya bulannya kecil banget gitu. Besok kalau pakai smartphone itu bisa kelihatan full satu layar tuh bulannya.
1: Atau misalkan nanti ada yang punya kamera DSLR Canon, nah itu bisa juga. Karena besok saya juga akan bawa juga kamera kami yang untuk motret itu untuk ambil data juga.
2: Okay.
1: Jadi kalau hanya Canon ya, karena kami punyanya cuma Canon aja, nggak ada yang Nikon. Itu nanti teman-teman bisa itu bisa motret. Jadi pakai, jadi lensa kameranya diganti pakai teleskop. Jadi itu benar-benar langsung full apa ya, ya langsung benar-benar resolusinya tinggi banget nanti.
2: Dan seakan-akan kita diwakili ya melihat bulan dengan sempurna begitu.
1: Betul.
2: Walaupun kita nggak bisa membayangkan kalau bulan dari jauh kelihatan mulus, tapi begitu dekat.
1: Na'udzubillah itu.
2: Yang istilahnya, ibaratnya kita, aduh, ternyata kok mengecewakan ya. Tapi justru di sana ada data-data. Nah, kalau antusias dari beberapa event kemarin diselenggarakan oleh komunitas penjelajah langit, bagaimana dengan animo masyarakat, Mas Eko?
1: Sangat excited sih. Sangat excited.
2: Seperti apa excitednya?
1: Pertama, ketika melihat, kita ambil contoh bulan aja ya.
2: Yeah.
1: Dari bulan aja, permukaan bulan aja, itu saya pada akhirnya menemukan banyak banget imajinasi dari masyarakat. Mulai yang ya seluruh background ya. Background itu maksudnya mulai apa, yang dari anak kecil sampai yang sudah bekerja atau sampai simbah-simbah. Itu mereka punya imajinasi yang luar biasa apa ya, hebatnya. Ada yang mengatakan, "Oh, jadi kayak bulan itu kayak cor-coran semen ya." Gitu. Itu kan dia yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang, "Ih, bulannya kayak jerawat dia." Ada juga yang bilang, "Ih, oh bulan tuh kayak gini ya. Awas aja kalau dibilang aku, aku cantik bulan tak gampar."
2: Atau kan ada lagunya, "Di wajahmu kulihat bulan."
1: Nah, itu. Jadi ternyata siapa ya, semenarik itu. Apalagi kalau misalkan mereka melihat kawah, ih, oh ternyata kawah bulan tuh kayak gini ya. Nah setelah itu, nah ini yang biasanya kami lakukan. Setelah nanti mereka motret atau mereka melihat, kayak kami ada edukasi. Biasanya nanti masyarakat atau enggak saya yang apa yang menjadi ya bahan apa ya, ya live apa live edukasi lah. Kita langsung mereka tanya pada ngumpul tanya. Ya nggak cuma bulan, nanti juga bisa UFO itu apa kemarin Amerika
0: itu bisa sering
1: itu kadang sering mas pernah nggak mas lihat UFO
2: atau ibaratnya kan sekarang melihat yang sedang viral kan apa terkait dengan fenomena ini ya mas ya gitu. Apalagi kan kemarin ada pesawat berawak yang menjelajahi bulan kan mengelilingi bulan, nanti juga mesti siap-siap
1: itu Artemis itu ya
2: dijawab untuk beberapa pertanyaan ya. Baik, satu WA terakhir kita akan tanggapi di 0811-2711-911. Matur nuwun sangat untuk Mbak Kristina, matur nuwun sangat dari Sewon Bantul. Nah kira-kira kalau saya di rumah ingin mengamati besok ini bulan purnama, kira-kira kalau pakai HP, apa yang perlu dipersiapkan, Mas? Apakah harus mencari tempat yang gelap atau sunyi? Atau seperti apa? Ada saran, Mas?
1: Yang pertama, kalau mau motret, HP-nya usahakan bisa nge-zoom ya.
2: Oke.
1: Okay. Mau motret di-zoom aja, katakanlah.
2: Atau mungkin ada beberapa parameter kamera yang mesti disyaratkan, Mas?
1: Enggak sih, sebenarnya kalau HP-HP sekarang udah... zoomnya udah sampai bulan ya, zoomnya udah apalagi yang model-model apa flagship dan teman-temannya itu itu udah bisa, itu satu. Yang kedua ini apa? Yang penting kita bisa lihat bulan aja. Usahakan pakai tripod sih sebenarnya.
2: Oh biar anteng ya.
1: Anteng. Kalau nggak punya tripod gampang, udah cari apa? Cari sesuatu buat senderan.
0: Diganjel aja.
1: Diganjel aja. Yang penting sih nanti si bulan itu pas kita apa touch atau pakai timer gitu ya, itu si bulan tuh nanti bener-bener apa? HP-nya diem, karena kan itu nanti kan zoomnya kan gede ya. Kalau kalau apa tangan tuh biasanya tremor. Nah tremornya tangan kita itu pas pada saat motret itu akan mempengaruhi bagus enggaknya, ngeblur atau enggaknya.
2: Ya. Kemudian itu sudut pandangnya juga ya mas, untuk elevasinya.
1: Nah itu.
2: Angle-nya
1: itu juga sama. Sebenarnya kalau mau melihat apa ya optimal kapan kita bisa melihat bulan fotonya bagus gitu ya, itu nanti setelah jam 9 sebenarnya.
2: Oke.
1: Nah, kenapa kok jam 9? Karena bulan udah tinggi. Kalau pas makanya kan besok itu kita kenapa mulai jam 19 gitu kan ya. Nah, jam 19 itu di mana bulan udah tinggi. Kalau di bawah jam 19, bulannya masih bopeng. Dan pasti nanti bulannya enggak, kenapa kok bisa bopeng gitu? Karena ini apa? Ketebalan atmosfer. Jadi semua benda kalau misalnya kita lihat sunset itu kan enggak lingkaran sempurna. Dia sih kayak bopeng. Sama bulan juga sama.
2: Oke.
1: Dan bulannya warnanya juga nanti bisa benar-benar putih, bersih gitu.
2: Baik. Mas Raka, bisa di-spill untuk acara besok kira-kira yang mesti masyarakat datang ke sana, apa yang bisa disampaikan? Kalau enggak datang ke sana rugi. Ilmu apa, kemudian pengalaman apa yang akan didapatkan oleh masyarakat harus datang ke Alun-Alun Selatan.
0: Oke, untuk teman-teman yang besok mau ke datang ke Alun-Alun Selatan, itu nanti kita ada live diskusi atau pertanyaan jawab secara langsung. Jadi teman-teman sebelum datang ke sana atau yang mau datang ke sana, silahkan tanya jawab. Tidak ada seputar bulan, mau tanya alien, mau tanya UFO, mau tanya black hole, itu juga boleh itu. Dan juga terserah. Jadi emang istilahnya kita dimana kita mengedukasi astronomi ke masyarakat, dimana masyarakat sendiri pengen tanya jawab, kita siap menjawab di sana. Selain itu, bagi yang mempunyai HP smartphone, bisa membawa HP smartphone untuk mendapat oleh-oleh foto bulan. Dimana udah rugi dong kalau datang ke sana, nggak udah ngamat bulan, nggak mau lihat bulan itu.
1: Apalagi mikromoon ya.
0: Apalagi mikromoon itu. Jadi istilahnya peristiwa yang bisa dibilang sih, yang dijelaskan Mas Eko tadi itu cukup langka. Ya sekitar 2,5 tahun lagi kelihatannya mikromoon. Selain itu ada foto tanya jawab, dan yang tidak terlupakan adalah mengamati bulan. Dimana nanti kita bisa melihat kawah-kawah bulan dan permukaan bulan yang sebenarnya tidak halus. Itu banyak kawah-kawahnya, banyak. Jadi bisa kita jelaskan juga nanti ada kawah apa dan kenapa kok bulannya berwarna abu-abu dan bulannya berwarna putih terang itu yeah. nanti bisa kita jelaskan sana juga.
2: Artinya ada ya masing-masing apa namanya penampang dari bulan itu warnanya beda-beda ya.
0: Yeah.
2: Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang putih gitu ya Mas ya.
0: Yeah.
2: Oke. Okay. Dan yang jelas kalau besok bisa selfie enggak ya? Ada semacam apa namanya screen enggak Mas?
1: Apa? Untuk apa?
2: Untuk menampilkan visual dari kamera itu Mas.
1: Kayak enggak ada sih, padahal live kamera.
2: Oh, live kamera aja. Oke. Baik. Mas Raka, Mas Eko, kalau pendengar ingin bergabung, ada live IG-nya di mana besok bisa disampaikan?
1: Di penjelajah.langit.
2: Penjelajah.langit ya.
1: Okay. Atau mungkin kalau misalkan besok kami mungkin kalau ada live stream ya di TikTok sih, di
2: TikTok ya.
1: Penjelajah Langit.
2: Oke. Okay. Tapi mumpung ini kan besok libur panjang ya.
1: Langsung aja.
2: Pokoknya pamit sama orang rumah, saya ke Alun-Alun Selatan sampai jam 10 lah ya. Fenomena alam yang hanya terjadi 2,5 tahun. Oke. Okay. Terima kasih Mas Raka.
0: Oke.
2: Mas Eko. Sama-sama. Sukses ya acaranya. Yo, ya.
1: Oke, Pak.
2: Kalau ada kabar-kabar pengamatan fenomena benda langit, kita bisa ngobrol lagi di okay, lain waktu. Ya, pokoknya kabar-kabar okay. di Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, mudah-mudahan Anda tertarik untuk mengamati berbagai fenomena alam. Dan ini menjadi ungkapan syukur bahwa angkasa, langit di luar sana ternyata penuh dengan misteri, teka-teki. Tetapi justru itulah tugas manusia untuk mengungkap. Dan mudah-mudahan menjadi ungkapan syukur bagi kita masih diberikan kesempatan untuk mengagumi fenomena alam ini. Dan setelah ini kami akan bergabung, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara di era 60 hingga 70-an yang akan hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.

0: nebang bambu
1: untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam. Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami menawarkan 3 lagu setiap sesinya. Anda bisa pilih di 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan apakah di tempat Anda masih ada tradisi rewang ya pada saat hajatan tertentu. Ada keluarga yang punya maksud, punya gawe, apakah masih ada tradisi rewang di tempat Anda? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memberi mengusik kalbu selalu Mas Ferry.
0: Selamat malam Bu Nani, apa kabar? Sehat selalu.
1: Sehat, sehat Mas Ferry. Mas Ferry.
0: Luar biasa. Sehat malam hari ini. Cuaca yang cerah, tidak hujan. Baik, Bu Nani, gimana di Bantul? Sumuk atau dingin?
1: Ya, itu tadi sumuk tadi. Tapi kalau pagi kok jegut ya, Mas? Bahasa Londonnya jegut ya, apa?
0: Jegut itu atis?
1: Itu kok biasanya enggak, itu kok mandi kok luar biasa kedinginan.
0: Atau memang sudah memasuki mongsom bediding?
1: Iya, mungkin yang...
0: Iya, biasanya kan ciri khas dari mongsom bediding itu adalah kalau pagi itu, aduh, sampai menusuk tulang begitu ya, Bu?
1: Jegut, namanya jegut itu, Mas. Waduh, luar biasa.
0: Jegut atau atis?
1: Deretek banget.
0: Selalu jaga kesehatan. Kalau siram, ya, memakai air hangat.
1: Kayaknya seger air dingin, Mas. Kalau air hangat itu setelah mandi, kayaknya malah gemerayah.
0: Cuman melihat situasi ya, kondisi ya, stamina tubuh ya. Ya, ya. Bu Nani, ada 3 pilihan: Frank Sinatra, New York, New York, New York. Kemudian Connie Francis, Pretty Little Baby. Atau pilihan yang ketiga, Brenda Lee, Someone to Love Me. Mau pilih yang mana?
1: Yang nomor 3 kayaknya menarik.
0: Yang mana?
1: Nomor 3 kayaknya menarik.
0: Nomor 3, Brenda Lee, Someone to Love Me. Atau punya pilihan lain?
1: Ya nanti anu aja lah, siapa, Charles Johnson aja nanti.
0: Oh ya, boleh. Ya, ya, ya, ya. Apakah masih ada tradisi rewang, Bu?
1: Masih.
0: Masih. Seperti apa?
1: Tapi kan sekarang ada juru masak ya, ada tukang masak. Jadi kalau yang ada duitnya, biasanya nyuruh juru masak itu biasanya bawa anggota kan dia. Biasanya 3 orang, kalau yang rewang biasanya cuma bantuin apalah sekedarnya. Tapi masih ada yang murni, yang rewang tetangga itu masih ada.
0: Jadi
1: yang bikin remuk di situ itu.
0: Ada spesialisasinya biasanya ya? Setiap orang misalnya bagian ya, olah-olah, bumboni.
1: Ya, atau yang memang spesial itu.
0: Atau istilahnya adang sego itu ada ya?
1: Iya. Kalau yang sekarang model apa, nyuruh orang itu kan memang dia bawa tim tuh yang masak nasi, ya, terus yang bikin lauk-lauk segala, terus yang rewang itu cuma bantuin yang motong-motong gitu.
0: Hanya olah-olah aja ya, motong-motong.
1: Tapi
0: ya,
1: masih ada yang memang benar-benar murni yang rewang itu. Tapi kalau tukang azang memang dari dulu khusus ya, tukang azang itu kan beda ya.
0: Bahkan yang cuci piring asah-asah pun khusus ya, Bu?
1: Ya, iya. Kalau memang hajatan benar, biasanya satu minggu, Mas Ferry. Itu tukang cuci piringnya ada, tukang azang. Biasanya tukang azang itu kalau yang masakan zaman dulu kan, dia bikin gudeg dulu, bikin pate, dia. Benar. Dia kepokok lah seminggu itu.
0: Patean juga sendiri khusus?
1: Nah, patean sendiri ada, khusus patean sendiri. Pon azang sendiri, patean sendiri, tukang cuci piring sendiri. Lalu lurahnya juga sendiri tuh. Lurah itu yang bagi itu pasti yang menjung itu kan dia yang noto ini itu lurahnya itu ada kan. Lurah biasanya cari yang pengalaman yang enggak tekor nanti masakan
0: masa jadi itu. Kemudian ada yang bagian apa namanya, noto sudi.
1: Yang bikin sudi. Tapi kalau sekarang sudi yang daun sudah jarang.
0: Jarang ya, yang ada yang plastik ya.
1: Karena daunnya enggak ada Mas Fir sekarang. Dan yang ngambil yang apa ngopek godongnya sekarang enggak ada yang mau. Kalau zaman dulu kan remaja Mas Fir ya. Kita putri itu ngambil daun sama ngelepung Mas Fir zaman dulu itu remuk. Sekarang kan enggak ada yang ngelepung. Kalau dulu kan yang remaja putri itu mungkin ngelepung, nyari daun segala macam, yang itu
0: nah, Bu Nani, kalau dulu kan kita yang rewang, ibu-ibu yang rewang itu kan membawa bahan-bahan sembako ya, memakai tenggok itu, misalnya bawa gula, bawa minyak, kambil dan lain sebagainya. Kalau sekarang apakah apa tradisi itu masih ada?
1: Kalau yang itu, kalau itu memang yang agak jauh di sana masih, padahal kalau yang dah di kota-kota ini kayaknya bawa barang enggak, masih nyumbang
0: masih. Amplop ya bawanya ya.
1: Kalau daerah lain saya memang lihat ada resepsi pun dia bawa beras tuh ada masih. Minum beras ada dan kok resepsi dia kok ada masih yang seperti itu masih ada.
0: Atau bawa kalau
1: daerah beda ini ya.
0: Beda.
1: Kalau di Jogja biasanya kalau resepsi ya udah duduk manis cantik gitu ya. Kalau itu sekarang masih ada yang itu benar-benar kok masih minum beras masih membawa itu masih ada yang seperti itu.
0: Kalau seingat saya yang saat ini masih
1: kalau selam,
0: masih berlangsung itu kan biasanya kalau rewang ibu-ibunya itu kan dari pagi sampai sore nih. Nah, untuk mencukupi masakan di rumah kan biasanya ini untuk yang di rumah, untuk bapak.
1: Ya, biasanya yang rewang apalagi yang lembur, Mas Heri ya. Itu yang pertama dilakukan yang punya rumah itu noto untuk yang rewang itu, Mas Heri.
0: Nah, nyukupi yang di rumah ya.
1: Jadinya satu untuk satu hari, pokoknya biasanya kan ini kamu keluarga besar 5 orang gitu kan. Yang nanti yang pagi nganterin itu untuk emang untuk sehari yang di rumah,
0: nah,
1: yang rewang itu.
0: Nah, ya. Bahkan nah, yang
1: kalau enggak ya kasihan.
0: Bahkan yang bagian ater-ater pun sudah ada petugasnya sendiri ya, Bu.
1: Ya, ada itu.
0: Terima kasih untuk pengalamannya. Monggo Bu Nani, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk anggota grup WA Pro 1 semua. Banyak banget ya. Terus ada yang enggak masuk ada dari Pak John, Mas Andi, Mbah Mus dan Mbah Mus sudah sehat ya, Pak Ramadan juga. Mbak Ahmad Fauzi. Pokoknya yang jauh-jauh yang enggak masuk ke grup, mudah-mudahan malam ini juga menyatu dengan Pro 1. Anggota grup semangat-semangat nih Mas Ferry nanti sampai jam 11. Lagunya milih boleh, request boleh. Ya, pokoknya Mas Ferry selalu sehat.
0: Amin, saling mendoakan sehat.
1: Nggih. Nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, terima kasih Bu Nani sudah bergabung dari Bantul. Lagunya sudah dipilih malam hari ini. Kita ngobrol tentang tradisi rewang. Kami tunggu untuk penelpon berikutnya. Ada New York Frank Sinatra, ada Connie Francis dengan Pretty Little Baby, atau yang ketiga pendengar pilihannya kami tawarkan untuk Anda untuk sesi ini Brin Dali dengan Someone to Love Me. Mas Widodo di Palagan, terima kasih. Selamat malam informasinya. Lalu lintas Jogja padat merayap. Semoga aman sejahtera. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung Pak Widodo di Palagan. Sudah via WhatsApp ya di 0811-2711-911. Kami hadirkan Brin Dali dengan Someone to Love Me.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Bro Satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu lagu-lagu mancanegara di era 60 hingga 70-an. Connie Francis lagunya dengan Pretty Little Baby. Selamat malam, terima kasih untuk Bu Umi di Serandaan. Matur nuwun sangat sudah bergabung di WhatsApp 0811-2711-911. Untuk malam ini, lagu-lagu mancanegara di era 60 hingga 70-an, Bu. Nggih, Bu, nggih. Dan kami tunggu untuk pilihan lagunya. Insya Allah nanti kalau ada di playlist kami.

0: tema anda ini.
1: Malam hari ini tradisi rewang. Nah, ini pilihan lagunya dulu nih, Pak.
0: Ada itu loh.
1: Apa?
0: Oh, Blada, Oh Bladi.
1: Oh, Beatles ya.
0: Gimana?
1: Dari Beatles.
0: Iya.
1: Oh Bladi, Oh Blada, na na na na. Tapi ini ada tiga pilihan lagu yang Ferry tawarkan untuk Pak Rimbang malam hari ini.
0: Oke, Rol.
1: Bukan, ada Victor Wood, I'm Sorry My Love. Kemudian ada Paul Anka, You Are My Destiny. Atau yang ketiga, dari Conway Twitty, To See My Angel Cry.
0: Rado asing banget. Ini
1: kok lagu ini. Oh, yang ini ternyata.
0: Iya.
1: Oke.
0: Banyak yang apa itu tahu lagunya, bukan cairnya loh, lagu tapi judulnya, judulnya Dicok Lali.
1: Untuk pilihan pertama, kedua atau yang ketiga?
0: Yang pertama tadi apa?
1: Yang pertama untuk malam hari ini tadi. Oke, pilihan yang pertama ada miliknya Paul Anka, You Are My Destiny.
0: Ya, terserah monggo.
1: Oke.
0: Apa le,
1: Obladi. Nanti kami putar untuk sesi berikutnya ya, Pak ya.
0: Sugar-sugar terus apa itu? Apa itu loh?
1: Aha, yang gimana? Oh, tadi Victor Wood, I'm Sorry My Love.
0: Nah, itu ya bagus itu, Mas.
1: Oke, okay, yang Victor Wood ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, baik. Ya. Apakah masih ada tradisi rewang di tempatnya Pak Rimbang di Kecamatan Salaman?
0: Masih rewang, gonggong ewon itu kita.
1: Inggih, leres kalau ada yang punya hajatan.
0: Masih itu.
1: Rewangnya seperti apa, Pak? Kalau untuk bapak-bapak ini apa yang dikerjakan?
0: Ya, pertama kali ya itu toto gambarnya masang teratak.
1: Oh, pasang tenda.
0: Nah ya biasa. Nah sekarang kan masang teratak.
1: Oh, teratak nggih.
0: Kalau zaman dulu itu nebang bambu, dibikin seperti rumah, payone minggu rigen. Daerah sini kan banyak juragan bako
1: nggih,
0: payong.
1: Apakah pakai pasang tarup, Pak?
0: Iya, pasang tarup dulu ta.
1: Nah,
0: rewang itu pasang tarup dulu karena ada orang punya hajat itu.
1: Nggih.
0: Tapi sekarang kan wis burungan.
1: Pasrah bongkoan, borongan ya.
0: Nah, sekarang paling-paling ya ming apa itu? Ya rese-rese.
1: Nggih.
0: Kalau pasti keluarga lho.
1: Nggih.
0: Nek ya mungkin wae tengene nek yang tahu ya mungkin nanti sudah hari hanya itu.
1: Nggih.
0: Nopo tamu.
1: Ngombiongi ya, Pak.
0: Nah, gitu.
1: Di kalau enggak terima tamu, jaga keamanan.
0: Saya sudah rada pensiun nek ora keluarnya dulu kan. Seperti pasti gitu loh. Nanti baju nek di sini kan model Mas, kalau punya hajat.
1: Nggih.
0: Ya terus sing jono-gono karo sinoman iki tok seragam itu biasa dulu. Jadi seragam apa itu batik itu sampai ada 20 itu. Itu milik ndak beli sendiri gitu loh.
1: Batik ya, Pak ya.
0: Ayo, jadi seragam gitu loh.
1: Sampai diingat-ingat, oh ini seragamnya dulu waktu
0: Mas Bari.
1: Nah, gitu, benar.
0: Nah, sekarang sudah kayaknya kok arpudar itu. Kali yang memberati toh, Mas.
1: Nggih,
0: memberati misalnya sinom 20 biji batik pilih yang murah-murah ya 60.000 ya wis okeh dite.
1: Jadi sekarang cekak aos ya, Pak.
0: Nah, iya, sekarang pokoknya ya pokoknya yang rapi. Pokoknya nek di sini ya enggak boleh pakai jin itu jelas.
1: Minum kok. Pokoknya untuk batian celana kain pakai sepatu pantofel.
0: Nah, itu.
1: Wah, itu
0: ya pakai sandal boleh. Tapi jangan langsung sandal jepit.
1: Pak, kalau ibu-ibunya apakah ada yang khusus misalnya adang nasi? Bapak-bapaknya yang jadi patean, yang tukang olah-olah gitu masih ada, Pak?
0: Ibu-ibu yang masak itu tuh lauk,
1: pokoknya
0: ini sendiri, yang adang sendiri, juga yang asah-asah sama untuk wedang itu masih sendiri. Itu sejak dulu ada tapi itu bayaran, Mas.
1: Nggih.
0: Aduh, bayaran, cak gitu umum bayaran.
1: Ya karena keahlian ya, Pak ya.

0: betul.
1: Ranoliane.
0: Mungkin satu hari sudah 100 sampai 150 Mas.
1: Nggih, laras.
0: Mungkin sama-sama ya, Mas.
1: Nggih.
0: Daerah Mas Bari mungkin ya segitu.
1: Cuman kan memang karena itu jaminan enak ya, kalau nasi itu kan menjadi hal yang pokok ya, Pak.
0: Betul.
1: Yang dikangeni kan nasi yang di Adang itu kan, wah.
0: Iya,
1: jarang-jarang, Pak.
0: Jarang-jarang sekarang nasi Adang. Apalagi sekarang kan ada Medicom yang 5 kilo
1: nang. Nggih.
0: Rasanya ya beda kok.
1: Nggih.
0: Ya nek wis tekan jero ya padha wale warekne ya rasane beda.
1: Nggih, Pak. Leres, Pak. Leres. Nggih. Anak-anak mudanya masih apa namanya? Menjadi sinom Pak.
0: Iya. Itu sinom masih terorganisasi nah itu, Mas. Misalnya ini geden terus karena menurunkan sinom itu 30 orang ini dibagi 3 hari.
1: Yeah.
0: 3 hari, 1 hari 10 orang, 1 hari 10 orang.
1: Yeah.
0: Nanti pas 4 harinya, pas hari hanya itu hadir semua. Tapi beratnya gitu di sini, Mas. Tiap orang satu bungkus. Lah itu kan berat, Mas.
1: Laras. Dan itu ada ilmunya membawa baki ya, Pak.
0: Wah, sekarang
1: Itu Ferry pernah belajar itu, Pak, di Karang Taruna, Pak. Ada ilmunya cara membawa baki itu mesti seperti apa? Membawa memberikan piring kan istilahnya nasi piring terbang ya, Pak?
0: Betul.
1: Jadi membawa piring yang untuk sup itu seperti apa, ngaturinya seperti apa?
0: Iya.
1: Wah, luar biasa, Pak.
0: Misalnya bawa baki.
1: Nggih.
0: Itu kan tidak di sini tidak boleh dibawa apa ya?
1: Dada?
0: Bawah apa sih, pokoknya di atas lah.
1: Harus di atas kan, Pak, di atas kepala kan.
0: Iya, di atas. Terus menyuguhkan, memberikan makanan apa itu. Misalnya sudah prasmanan prasmanan apa, piring terbang itu. Nah itu kan gak boleh sendok itu di belakang gitu.
1: Menghadap
0: ke yang diberi.
1: Begitu
0: juga kalau apa itu wedang pakai gelas itu. Jangan diingkup sekondure kan lho, Mas. Nek sing ngelakan itu ras dumbe tenan. Harus didodorkan tangan yang satu, nyonggo tangan yang satu gitu.
1: Yang,
0: masih di nganu itu. Diuri-uri.
1: Apalagi kalau sistemnya ranting ya, Pak, ya.
0: Wah, iya.
1: Itu memberikannya harus dengan apa istilahnya etika yang sudah dipelajari.
0: Betul.
1: Pokoknya ada unggah-ungguhnya bener kalau dalam
0: wong Jawa ben ora ilang, ora kebangetan le ilang jawane.
1: Leres, Pak. Apalagi anak muda ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Biar ingat. Monggo salamnya buat siapa, Pak Rimbang?
0: Salamnya buat pendengar Pro 1 semuanya saja.
1: Nggih.
0: Tidak terpiji-piji ya.
1: Nggih, baik.
0: Pokoknya buat semuanya saja.
1: Nggih.
0: Selalu dan pokoknya salam kompak selalu.
1: Sekarang
0: sudah ada grupnya itu.
1: Nggih.
0: Muga-muga sok iso do ketemu.
1: Nggih.
0: Jadi nondi ngono kaya Pro 4 gitu ya.
1: Bisa kopdar, Pak. Kopi darat.
0: Ya betul. Monggo. Jadi kalih
1: nggih. Nggih, matur nuwun sanget.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: bertugas. Semoga sukses selalu.
1: Amin, saling mendoakan. Terima kasih Pak Rimbang yang ada di Borobudur ya, di Salaman Magelang sudah ada yang bergabung. Di sesi ini kami pilihkan pendengar, ada dari miliknya beberapa pilihan ya. Untuk sesi ini Victor Wood, I'm Sorry My Love, Paul Anka, You're My Destiny, atau yang ketiga dari miliknya Conway Twitty dengan To See My Angel Cry. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Melodi Memori Musikal di Mas Ferry.
1: Sugeng Dalu, Bu Sri Rahayu, Bu Guru, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ferry, sekeluarga, juga pendengar Pro 1 semoga tetap sehat.
1: Amin, amin, amin, ya robbal alamin, saling mendoakan sehat selalu, nggih.
2: Ya,
1: oke. Di penghujung bulan Mei ini, karena Senin sudah tanggal 1 Juni.
2: Ya, liburnya sampai Senin.
1: Semangat menikmati liburan, Ibu.
2: Iya, terus kayak lagi kemarin terima murid baru, ini sudah terima murid baru.
1: Aduh, ada yang hilang ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Ada yang lepas. Iya, cuman kan datang pergi nggih, Bu.
2: Iya, kayak jamur dukul itu ya.
1: Nggih, dinamikanya selalu apa namanya? Tiap tahun beda. Wah, itu besok kalau benar-benar lepas, kalau pas sudah purna ya, Bu. Aduh, rasanya.
2: Insya Allah masih 5 tahun
1: ke depan. Alhamdulillah, semangat. Masih tetap bisa mendharma baktikan.
2: Ya, amin.
1: Injih, baik. Sumu atau dingin malam hari ini?
2: Ini agak dingin.
1: Merikit,
2: Mas Heri.
1: Pakai angin?
2: Itu, iya, siang tadi hampir apa ya? Ada hujan apa
1: gerimis itu. Gerimis.
2: Tapi siangnya sampai sore panas kembali.
1: Nggih. Ibu, ini ada pilihan kami tawarkan Victor Wood, I'm Sorry My Love, Paul Anka, You Are My Destiny, atau Conway Twitty, To See My Angel Cry.
2: Yang I'm Sorry My Love.
1: I'm Sorry My Love. Ya. Tradisi rewang masih adakah, Ibu? Di tempatnya Bu Sri Rahayu?
2: Seminggu lagi mantan murid saya nikahan.
1: Wah, luar biasa.
2: Di tahun-tahun ini banyak, Mas Heri, habis lebaran Idul Adha ini.
1: Sudah antri berapa?
2: Ini, berurutan.
1: Berurutan.
2: Tempat rewang.
1: Yang dilakukan apa, Ibu? Apakah masih membawa sembako, Bu, yang biasanya kan kalau yang rewang kan bawa ada soun, ada kelapa, ada gula teh gitu, Bu?
2: Biasanya yang masih kerabat family, Mas Heri.
1: Nggih.
2: Atau tetangga kanan kiri ya.
1: Dekat itu ya.
2: Yang agak jauh sudah biasanya amplop kecil.
1: Amplop kecil.
2: Kecil sama kertas uang itu.
1: Nggih, yang ditelsep ke itu ya. Kemudian yang rewang apakah misalnya ada bagian olah-olah, ada yang bagian bumboni, ada yang bagian adang sego, asah-asah, Ibu?
2: Masih beragam. Kalau yang guru adang itu sekarang ngambil di luar, Mas Heri.
1: Dari luar desa.
2: Ya, sistemnya bayaran gitu.
1: Terus
2: yang ngerjakan juga kaum laki-laki biasanya mengambil dari luar 2 atau 3 orang. Terus untuk yang masak-masak itu ibu-ibu, itu yang sudah agak apa ya,
1: sepuh,
2: pokoknya separuh baya apa ya, terus untuk yang agak muda nanti di depan ya,
1: sebagai penerima tamu atau yang ngaturi oke. Kalau yang patean juga ada yang khusus ya, Bu?
2: Yang patean itu kaum bapak-bapak, Mas Heri.
1: Bapak-bapak,
2: tapi, yang agak muda, Mas Heri ya.
1: Biasanya itu sibuk juga ya. 3 5
2: Iya. Pokoknya masih apa ya, kalau ada hajatan itu kan diadakan pertemanan dulu, Mas Heri.
1: Ada rapat.
2: Iya, nanti bagi-bagi tugas gitu.
1: Ada yang terus seksi.
2: Kalau acara apa resepsinya itu kebanyakan di tempat saya sudah di gedung, Mas Heri.
1: Oh, sudah di gedung dan prasmanan, Bu?
2: Prasmanan.
1: Kebanyakan
2: soalnya kan di daerah Bambang Lipuro itu juga sudah tersedia. Setiap kalurahan ada gedung untuk itu, untuk pertemuan.
1: Ada pendopo atau gedung pertemuan, nggih.
2: Menggunakan itu.
1: Nggih.
2: Tapi kalau yang misalnya apa ya, dananya agak minim ya, bisa di rumah gitu.
1: Ada yang pasang tarub sampai 3-5 hari, Bu?
2: Oh iya, ini biasanya seminggu, Mas Heri.
1: Oh, seminggu nggih. Nggih.
2: Ini besok di bulan Mei Juni ini mantan murid saya ada 2.
1: Wah.
2: 2 yang sudah nikahan.
1: Seneng, Ibu?
2: Iya.
1: Sudah lulus itu berarti.
2: Sudah kerja.
1: Dalam arti lulus segalanya ya, Bu?
2: Iya.
1: Sudah mentas kalau orang Jawa bilang nggih.
2: Tapi alhamdulillah masih ingat sama.
1: Tidak memutus silaturahmi, masih nguri-uri dan ngumpul ke balung pisah itu otomatis ya, Bu?
2: Iya, pokoknya tetap terjalin antara ibu dan anak gitu ya Mas Heri.
1: Dan itu nanti teman-temannya juga pada datang semua itu.
2: Ya, yang masih kerja di
1: Jogja
2: dekat yang mungkin masih bisa diundang ya. Yang jauh-jauh ya Mbak.
1: Nanti Bu Sri Rahayu nanti pasti ketemu nanti dengan teman dengan teman-teman seangkatannya begitu ya. Nah,
2: kalau saya bahkan sebelum hari harus sudah ke situ.
1: Gih. Pokoknya spesial untuk Bu Guru, gih. Ya. Moga Bu, salamnya buat siapa Bu? Silakan.
2: Ada yang sudah masuk Seri ya?
1: Bu Nani, Pak Rimbang, dan Bu Sri Rahayu.
2: Selamat malam untuk Bunda Nani ya. Terus ada lagi tadi Pak Rimbang, Mas Ipul.
1: Bu Umi Serandaan juga sudah WA.
2: Oh, Mbak Christine sama Pak Budi Santoso, Pak Jojo. Ada Pak Adi di Pundung, Mbak Andi. Lagi ya Bu Tuti, Mas Rianto, Mbak Christine, Bu Umi juga. Terus ada siapa lagi ya? Oh, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Bu Kus di Kentungan, Bu Ali, Bu Indra. Untuk semuanya saja Mas.
1: Semuanya saja nggih, baik.
2: Untuk Mas Eri, selamat tugas sampai tuntas nanti. Tetap semangat kalau pulang nanti, hati-hati.
1: Nggih, saling mendoakan sehat selalu Bu.
2: Alhamdulillah, doain pastinya Mas Eri ya. Tetap semangat Mas Eri, semangat malam.
1: Semangat malam, terima kasih Bu Sri Rahayu di Jalan Paris sudah bergabung di 580333. Monggo yang mau bergabung kami nantikan di 0811-2711-911 yang sudah WA nanti ya. Kami akan hadirkan lagu yang Anda pilih. Dan selamat malam. Apa kabar yang tadi sudah sempat telepon tapi terputus nggih? Oke, dicoba kembali silakan yang tadi sempat sudah tapi lepas, dicoba kembali di 580333. Dan tradisi rewang ini memang menjadi salah satu keunggulan masyarakat Indonesia, menjadi perwujudan semangat kegotong royongan, dan itu yang tentunya memberikan kebanggaan bagi kita ya, saling mendukung, nyengkuyung satu dengan yang lainnya. Baik, dari pilihannya Bu Sri Rahayu yang ada di Jalan Paris, kami hadirkan dari miliknya Victor Wood dengan lagunya I'm Sorry My Love. Dan nanti setelah beberapa lagu kami buka kembali telepon dari Anda di 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Dan ada beberapa lagu yang juga nanti akan hadir di sesi berikutnya ya. Dan untuk yang ingin berbagi informasi bagaimana kondisi di tempat Anda juga masih kami nantikan untuk kebersamaan dari Anda pendengar. Dan kita akan nikmati dulu Victor Wood. Ini dia dengan I'm Sorry Love.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Rosa Tua dari Yogyakarta, lagu bernuansa country dari Conway Twitty dengan Tusi My Angel Cry sudah Anda nikmati pendengar. Untuk sesi ini kami menawarkan ada 3 lagu. Yang pertama The Cats dengan Vaya Con Dios, kemudian yang kedua dari Eddie Peregrina dengan judulnya Memories of Our Dreams. Dan yang ketiga kami tawarkan dari Cat Stevens dengan Morning Has Broken. Anda mau pilih yang mana ya? Cat Stevens, Morning Has Broken, kemudian Eddie Peregrina, Memories of Our Dreams, atau yang ketiga Vaya Con Dios dengan yang dinyanyikan oleh The Cats. Monggo, kami tunggu di 580333. WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Mbak Christine, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih yang sudah WhatsApp. Mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga. Lagunya tadi sudah hadir ya, Brindali dengan Sorry My Love. Dalamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Tuti, dan semua pendengar di manapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Bu Umi di Cerandaan, lagunya kami siapkan dulu nggih Bu. Matur nuwun, sudah kembali WA di 0811-2711-911. Untuk Bu Nani dan Pak Rimbang, lagunya nanti ditunggu ya Pak. Untuk sesi berikutnya kami sudah listkan, nanti kami tawarkan dan kami putarkan tentunya.

kasih untuk Pak Gandung. Salam kenal Mas Ferry dari Kalasan. Matur nuwun sangat sugeng pitepangan Pak Gandung di Kalasan. Katanya baru menyimak pertama kali ini lagu-lagu nostalgia dari RRI Yogyakarta Pro 1. Lagunya ngikut saja. Pokoknya selamat malam, selamat berbahagia, menikmati suasana santai sambil mengingat kenangan lama.

Baik, kami ulangi kembali untuk pilihan kali ini. Ada dari The Cats dengan Faya Kondias. Kemudian untuk pilihan yang lain, ada miliknya Eddie Peregrina dengan Memories of Our Dreams. Atau yang ketiga, Cat Stevens dengan Morning Has Broken.

Nah, tradisi rewang ini memang menjadi sebuah kekhawatiran seiring dengan semakin berubahnya gaya hidup masyarakat. Saat ini praktis ya, dengan catering misalnya, atau sudah meminta jasa dari WO, dari wedding organizer, semuanya praktis. Hanya saja memang di beberapa wilayah keguyupan, kegotong royongan ini masih diupayakan untuk dilestarikan dan menjadi sebuah kearifan lokal yang harus dikembangkan dan dikenalkan kepada generasi muda. Karena memang kalau kita rewang, hajatan, ini semua anggota keluarga terlibat dari strata yang paling muda sampai ke yang paling sepuh. Nah, kalau yang paling muda biasanya menjadi sinoman. Kemudian untuk yang mungkin lebih dewasa menjadi panitia misalnya penerima tamu. Kalau yang ibu-ibu di bagian olah-olah atau di bagian dapur misalnya. Untuk yang sudah sepuh biasanya mengarahkan ya, menjadi pengarah dan lain sebagainya. Jadi semua anggota keluarga pasti akan terlibat di dalam sebuah hajatan. Jadi ini perwujudan kegotong royongan, mengenalkan saling membantu kepada tetangga sejak dini, dan tentunya ini nanti akan berlanjut saat mereka nanti juga menjadi dewasa. Kami hadirkan Eddie Peregrina dengan lagunya Memories of Our Dream untuk Anda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 101 RRI Yogyakarta di menit ke-22 lebihnya dari pukul, maksud kami menit ke-28 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu, menghadirkan lagu-lagu mancanegara nostalgia. Sesi ini kami memenuhi permintaan dari Bu Nani ya, yang ada di Bantul, diri miliknya Jerry Wallace dengan Lovers of the World. Kemudian yang kedua dari pilihan Pak Rimbang yang ada di Magelang, dari pilihannya Beatles dengan Obladi Oblada. Dan untuk pilihan yang lain, nah ini ada pilihan ketiga dari malam hari ini. Ya, kami hadirkan dari miliknya Elvis Presley dengan Love Me Tender. Nah, tiga lagu dan semuanya hits ya kami malam hari ini. Memang sengaja di Ruang Rindu yang hadir adalah lagu-lagu yang hits di masanya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori.
0: Mengusik kalbu. Nggih, Pak Beni, pinanggih sehat, Pak. Nyumbang muntun Pak Beni, suaranya kecil sekali.
1: Oh, inje.
0: Bisa lebih dekat dengan telepon, Pak.
1: Oh,
0: atau bisa lebih keras, nggih. Nggih. Sehat-sehat semuanya, sumuk atau dingin?
1: Menika, nggih.
0: Campur-campur?
1: Boten begitu. Benter sangat.
0: Oh, nggih. Yang sedang-sedang saja. Oh, geng. Baik. Pak, ini ada tiga pilihan, Pak. Beatles, Obladi Oblada. Kemudian ada Jerry Wallace dengan lagunya Lovers on the World. Dan untuk pilihan yang lain dari Elvis Presley, Love Me Tender.
1: Love Me Tender.
0: Apa, Pak?
1: Saking The Cats.
0: The Cats tadi barusan keluar.
1: Oh, ampun.
0: Faya Kondios.
1: Oh, ampun.
0: Apa?
1: Saking Bibi Arnold.
0: Yang?
1: Bury Me Down By The River.
0: Oh.
1: Bury Me Down By The
0: River. Baik. Kami cek dulu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan di playlist malam hari ini.
1: Bijis
0: yang?
1: Di Sami.
0: Oh, Sami. Oke, baik. Oke, baik. Nanti versinya yang lebih populer, nggih. Nggih.
1: Semuanya populer.
0: Semuanya populer pada masanya.
1: Pada masanya.
0: Nggih, baik. Pak, ada tradisi rewang di tempatnya Pak Beni?
1: Nah, yang memberikan buatan kartus-kartus kalau kasih dan disuruh.
0: Nggih.
1: Nah,
0: ini oh, dan gitu. Oh, okay. Pasrah saja ya pokoknya ya.
1: Semuanya kebanyakan di sini karena pagi sambil kerja dan khususnya kalau yang ibu-ibu itu kalau ada acara apa mantu terus begitu terjadi seperti itu langsung harus ibu-ibu datang untuk begini. Bapak-bapaknya biasanya datang untuk memasak taruh.
0: Leres.
1: Yang ibu namanya mereka nengah masak-masak ya ibu-ibu nengah. Yang biasanya ibu semuanya suruh masak sendiri. Didatangkan peserta tak sambung satu paket.
0: Satu paket dengan yang membantu, nggih. Jadi nanti juga masakannya terjamin enak karena sudah ada ahlinya.
1: Pagi ini, siang ini, sore nanti malam itu resepsinya apa?
0: Apakah kepanitiaan juga melibatkan tetangga, Pak?
1: Oh, nggih, nah ini pasti.
0: Diikutkan semuanya ini. Yeah. Yang muda-muda kan biasanya sinom ya Pak. Jadi sinom, kemudian nanti kalau untuk yang putri nanti biasanya yang mengarahkan, yang memberikan. J.
1: Kan dia wonten ingkang tunggal jamun tapi tunggal kayaan ini kan ibu masakan
0: J.
1: Sudah siap di situ.
0: J.
1: Raciknya juga dari Mionya itu.
0: J. Oh dari catering ya. Pokoknya masyarakat tetangga tinggal beres gitu ya, datang.
1: Sampun satu paket sudah datang semua.
0: Berarti tinggal kehendak dari tuan rumahnya seperti apa mengatakan nggih.
1: Permintaannya bagaimana yang siap dilaksanakan. Bahkan untuk musiknya satu paket dengan musiknya.
0: Satu foto shootingnya, video shootingnya juga ya.
1: Yang tinggal duduk dan manis kan.
0: Kalau dulu kan kepanitiaan dibuatkan seragam ya Pak ya. Sampai hafal, wah ini di almari ini ada banyak seragam, nanti wah ini yang jadi manten yang mas itu.
1: Berapa bulan sebelumnya sudah ini untuk seragam besok tanggal sekian.
0: Biasanya kalau yang membantu juga teman kantor ya. Ikut menjadi penerima tamu biasanya. Baik, Pak Bijis yang judulnya Burimi Down by the River. Oke, siap nanti lagunya sudah ada di list. Salamnya buat siapa monggo Pak?
1: Mawar Kuning. Dan Pak Novi. Romo Nato Indro, Pak Hasan. Pak Nuk Hasan, Pak Jo. Pak Oji. Pak Mas Ardi Raden. Mas Rianto. Bu Ali. Bu Rayu.
0: Seluruhnya nggih. Baik. Leres.
1: Tetap semangat sih.
0: Amin, tetap sehat semangat, Pak. Pulang, Pak.
1: Tinggi.
0: Siap Pak, ini udah siap semuanya. Sugeng dalu, selamat istirahat Pak Beni. Matunun Pak Beni yang ada di Condong Catur sudah bergabung. Nah, tradisi rewang di tempat Anda masihkah dilaksanakan? Masing-masing tetangga membantu yang punya hajatan. Tentunya kami tunggu untuk komentar dan opini Anda. Selamat malam, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Apa kabar Pak Aryono? Matur nuwun sangat dari Jalan Bantul. Ya, lagunya nanti kalau cukup nggih waktunya Pak Aryono dari miliknya Matt Mundru nanti ditunggu. Kalau waktunya cukup kami akan menghadirkan lagu yang Anda pilih. Kali ini kita menikmati pilihan dari Bu Nani yang ada di Bantul dari miliknya Jerry Wallace untuk Anda.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik

0: kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Terus satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori, Mengusik Kalbu dari Elvis Presley dengan Love Me Tender. Karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa membuka telepon lagi pendengar di 580333. Sembari kami akan habiskan untuk yang sudah bergabung di 0811-2711-911. Apa kabar? Terima kasih untuk Ibu Wahyuni. Matur nuwun sangat. Bu Wahyuni lenggah di Jalan Magelang, seputaran Rogoyudan. Yeah. Malam hari ini mau minta lagunya dari Matt Mundro. Ya, baik. Tadi sama ya dengan pendengar sebelumnya, Pak Aryono yang minta Matt Mundro. Malam hari ini Ferry pilihkan yang judulnya Walk Away. Mudah-mudahan berkenan, yeah. Bu Umi di Serandaan, terima kasih sudah bergabung. Lagunya siap untuk kami hadirkan setelah ini, yeah. Yang dipilih, dan mudah-mudahan malam hari ini masih menikmati suasana santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta.

Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pilihan Pak Benny di Condong Catur dari miliknya Bijis Bury Me Down by the River. Menjadi lagu pamungkas di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu mancanegara nostalgia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung via telepon, WhatsApp, ataupun yang hanya mendengarkan. Semoga bisa menjadi penghiburan di malam hari ini dengan berbagai suasana yang Anda nikmati. Kami berharap Anda tetap menyatu bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Mas, ini tabungan kenapa kurang 1 juta ya? Kamu pakai buat apa toh? Buat slot?
1: Iya, Ma. Cuma 1 juta kok. Kan masih ada 9 juta.
0: Mas, sekarang kamu ngambil 1 juta, besok kamu mesti ngambil lagi.
1: Tidaklah, Ma. Nanti saya balikin yang lebih. Tenang, pasti menang kok.
0: Eling, Mas, eling. Kalau judi online itu menang, bandarnya bangkrut. Mana ada bandar mau bangkrut?
1: Ya sekarang kan kalah, Ma. Tapi besok kan menang.
0: Mas, sini. Mana HP-nya? Mana?
1: Jangan, Ma.
0: Mana? Gak ada sekarang kamu pegang mobil banking lagi. Uang jajanmu tak jatah.
1: Yo, ojo toh, Ma.
0: Mas, gak ada. Kamu itu loh, ditipu judi online aja kok mau. Hah?
2: Stop judi online. Judi online akan membuatmu rugi.
3: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagu yang baru saja Anda nikmati dinyanyikan oleh Maria Simorangkir. Lagu yang rilis di tahun 2018 dengan Yang Terbaik. Pendengar, bagi Anda yang akan menikmati liburan di penghujung bulan Mei, di esok hari Minggu 31 Mei 2026, dimohon untuk memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, untuk hari Minggu 31 Mei 2026 masih berpotensi hujan di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berbagi informasi untuk wilayah Wates Kulon Progo, ya. Di hari Minggu besok pagi hari cuaca cerah berawan, siang malam hingga dini hari cuacanya berawan, suhu udara antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bantul, dari pagi, siang, sore, malam, dan dini hari cuacanya berawan, suhu udara antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kota Wonosari, Gunung Kidul, pagi, siang, sore, malam, dan dini hari, cuacanya berawan, suhu udara antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah kota Yogyakarta, pagi hari cuaca berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan, malam hingga dini hari potensi cuacanya berawan, suhu udara antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sleman, pagi hari cuaca berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan. Sementara itu untuk malam hingga dini hari cuacanya berawan. Suhu udara antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Di hari Minggu besok masih berpotensi hujan ringan khususnya di wilayah kota Yogyakarta dan di wilayah Kabupaten Sleman. Demikian informasi kami kutip dari informasi perkiraan cuaca BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Saya, Bupati Gunung Kidul, merasa senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai acara berkualitas, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Untuk seluruh masyarakat, ayo kita ikuti terus RRI agar tetap mendapatkan informasi terkini dan keseruan pertandingan dunia. Jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Yogyakarta, 1 jam saja, Lala Karmela. Lagu ini pertama kali dinyanyikan Asti Asmodewati, kemudian di-recycle juga bersama Audi. Lagu yang lumayan lembut dengan petikan gitar. Semoga bisa menambah suasana Anda semakin nyaman. Pendengar, jangan lupa mengawali aktivitas Anda di hari Minggu besok, di 31 Mei 2026, ikuti program Mutiara Pagi Kajian Agama Islam pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan membahas tema kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ya, sekali lagi, untuk tema yang akan dibahas, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, bersama narasumber Ustazah Hajah Indra Susilaningsih, SAG MPDI dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda ingin bertanya jawab, berdiskusi, ataupun menyampaikan hal-hal pengalaman kehidupan, kami tunggu melalui line telepon interaksinya di 580333, WhatsApp 0811 2711 911. Mutiara Pagi dengan tema kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, hadir pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: aku.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda umat Kristiani pendengar, di hari Minggu 31 Mei 2026, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menghadirkan siaran ibadah Kristen dengan tema Berkarya Bersama Allah Trinitas. Untuk ibadah atau kebaktian besok akan disiarkan dari Gereja Kristen Jawa GKJ Demak Ijo di Jalan Godean dengan pelayan ibadah Ibu Pendeta Mieke Makahenggang. Kami hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi untuk hari Minggu besok 31 Mei 2026 kami hadirkan siaran ibadah gereja dengan tema Berkarya Bersama Allah Trinitas, disiarkan dari GKJ Demak Ijo Yogyakarta, Jalan Godean, dengan pelayan ibadah Pendeta Mieke Makahenggang.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dibanjarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda? Nah pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda tentunya dalam Jogja pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita di penghujung bulan Mei 2026. Nah pendengar, untuk satu tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi. Belajar dari gempa Jogja 2006, pengamat ungkap modal utama hadapi Megatrust Jawa. Ikuti usai warta pagi sepekan dan beragam informasi terkini lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini. Sesaat lagi tentunya Anda juga bisa mengikuti Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi kali ini, satu tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Baik pendengar, mari kita mendengarkan satu lagu berikut. Bismillah.

0: An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
3: Ya baik pendengar, saat ini tentunya juga sudah terhubung dengan beliau Ustazah Indra. Ya, untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik. Ustazah Indra dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar baik, sehat semangat ya Ustazah.
4: Ya, baik.
3: Ya. Oke, baik Ustazah Indra. Mungkin bisa memberikan tausiahnya terkait juga kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Sebelum nanti kita juga mengajak pendengar prosat untuk bergabung begitu ya Ustazah. Silakan untuk tausiahnya. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alattini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu basyira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan badan maupun rohani kita. Tidak lupa kami haturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan cahaya iman, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridhonya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Dan ilmunya itu sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk terus mencari ilmu. Dalam hadis yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat. Para pendengar yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dalam kitab klasik Ta'lim Muta'alim, yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i yang berbunyi sebagai berikut. Sesuai dengan kiai saya dulu, ini berupa nadoman. Akan saya nadomnya kan. Ala.

0: كمن عن مجموعها في بيان ذكاء وحرص واستبار وبلغات وإرشاد أستاذ وطول زمان. Ingatlah, tak dapat ilmu kecuali 6 syarat. Akan disebutkan semuanya sampai jelas, yaitu cerdas, semangat, sabar, ada biaya, pengajarannya guru, dan waktunya yang lama. Pendengar yang saya hormati, baiklah, akan kami jelaskan secara rinci dari 6 syarat mencari ilmu. Syarat mencari ilmu yang pertama adalah cerdas. Yang namanya cerdas tidak hanya IQ-nya, tidak hanya IQ-nya tinggi, tetapi juga mampu untuk fokus, memahami, dan mengaitkan informasi. Kecerdasan bisa dilatih dan mengaitkan informasi. Kecerdasan diasah melalui konsentrasi dan berpikir kritis. Syarat mencari ilmu yang kedua adalah keinginan yang kuat, atau bisa disebut semangat. Keinginan yang kuat adalah adanya motivasi dan keinginan yang membara. Keinginan membara untuk belajar. Saudara-saudaraku, tanpa semangat yang kuat, ilmu sulit untuk didapat. Maka, keinginan yang kuat atau semangat yang membara adalah sebagai syarat untuk mencari ilmu. Syarat mencari ilmu yang ketiga yaitu sabar. Proses menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang dan kesabaran. Tidak instan. Menekankan pentingnya ketekunan, pengorbanan, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Jadi, sabar dalam menuntut ilmu berarti tekun, tabah menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah pada guru yang dianggap sulit, dan memahami bahwa mencari ilmu bertahap, tidak terburu-buru. Syarat mencari ilmu yang keempat adalah biaya. Proses menuntut ilmu membutuhkan sarana dan prasarana. Buku, tempat belajar, transportasi, dan lain sebagainya. Biaya adalah bagian dari ikhtiar. Kemudian, biaya pada zaman sekarang bisa berarti kuota internet untuk mengakses ilmu seperti di Gramedia Literasi atau membeli kitab. Ini adalah investasi dunia dan akhirat. Menuntut ilmu membutuhkan biaya. Salah satu syarat yang disebutkan oleh ulama agar ilmu dapat diperoleh secara maksimal, khususnya dalam hal kebutuhan belajar, transportasi, dan sarana, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Syarat mencari ilmu yang kelima adalah bimbingan dari guru. Pentingnya sanad ilmu dan bimbingan dari guru yang kompeten adalah berakhlak, menghindari pemahaman yang sesat dengan bimbingan ahli, mempunyai adab terhadap guru, dan pentingnya memiliki mentor dalam perjalanan spiritual dan intelektual. Adab dan kerendahan hati kepada guru adalah bagian tak terpisahkan, dan proses menuntut ilmu menunjukkan bahwa guru adalah fondasi penting dalam pembelajaran. Syarat mencari ilmu yang keenam adalah waktunya yang panjang. Mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang lama atau panjang, adalah sebuah kebenaran mendasar dalam tradisi menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, sangat luas dan mendalam. Pikiran manusia memiliki keterbatasan dalam menyerap informasi dalam jumlah banyak sekaligus, sehingga membutuhkan waktu yang bertahap dan konsisten untuk memahaminya. Ilmu adalah perjalanan seumur hidup. Mencari ilmu tidak dibatasi oleh usia atau tempat, melainkan dari ayunan hingga liang lahat. Rentang waktunya sepanjang umur. Orang Barat mengatakan long life education. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari uraian saya tadi, merujuk pada nasihat Imam Syafi'i, ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 perkara, yaitu kecerdasan, keinginan yang kuat, kesungguhan, sabar, ada bekal, bimbingan dari guru, dan waktu yang cukup. Mari kita niat ikhlas karena Allah, sebab mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Cukup sekian, banyak yang salah, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk tausiahnya Ustaz Indra. Dan kita akan mengajak pendengar untuk bergabung ya di kesempatan pagi kali ini. Mungkin untuk yang bertanya nanti Ustazah akan menjawabnya. Begitu ya Ustaz Indra?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Kita terima untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina, penyiarku yang solihah.
1: Alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali dengan Ibu Siti.
2: Dari Banguntapan.
1: Ibu Siti di Banguntapan, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan, mau tanya tentang keutamaan ilmu. Apakah dulu itu ada seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, jika ada seorang yang meninggal dunia bertepatan dengan acara majlis ulama, manakah yang lebih berhak mendapatkan perhatian? Kajeng kalo nyuwun pun terangaken dhateng panjenengan. Jabatan Rasulullah bagaimana? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Dan silakan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Pak Beni.
3: Iya,
1: baik Pak Beni di Kendaria. Silakan Pak Beni.
3: Assalamualaikum Ustazah. Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustazah. Ada pepatah yang mengatakan begini Ustazah. Kalau orang dikatakan orang cerdas, itu orang yang mempersiapkan kematian atau masa depan. Itu artinya bagaimana? Kalau di apa ya? Kalau dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan masa depan itu tentang kematian dan mempersiapkan kematian itu tersendiri. Saya ketonton ini Mbak Dina.
1: Bisa, baik.
3: Ya, begitu aja. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Beni di Gandaria. Yang mungkin akan bergabung masih kami nantikan 580333 dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk yang sudah bergabung Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Baik, mungkin dicoba lagi ya di 580333. Silakan. Satu tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Anda bisa bergabung untuk line telepon di 580333. Baik, dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu
4: Sri
1: di Jalan Wates. Ibu Sri, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan esnya yang solehah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sri, silahkan.
4: Saya mau menjelaskan Ustazah. Mencari ilmu kita hubungkan dengan wahyu pertama dari Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, Iqra ya Muhammad. Mohon penjelasan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu telepon lagi sebelum nanti akan ditanggapi oleh Ustazah Indra di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Iya, baik. Ustazah Indra sudah ada yang bergabung untuk WhatsApp-nya. Saya bacakan begitu ya Ustazah ya. Dari Mbak Cika di Godean. Assalamualaikum Ustazah Indra. Bagaimana pandangan Ustazah bila orang tua itu menyekolahkan anaknya ke luar negeri, tetapi tujuan utamanya itu sebetulnya untuk gengsi alias prestis di depan orang tua anak-anak lainnya begitu Ustazah. Tujuannya itu untuk gengsi atau prestis. Baik, kemudian untuk Mbak Vera yang ada di Kejayan. Assalamualaikum Ustazah. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya tetapi dari berhutang riba. Bahkan ada juga yang menggunakan pinjol begitu. Nah, bagaimana pandangan Ustazah? Oke, baik. Ustazah Indra, sebelum ditanggapi, kita akan dengarkan satu lagu berikut sebelum nanti ditanggapi untuk penelpon dan juga WhatsApp yang bergabung begitu ya Ustazah. Tetap terhubung ya.
0: Maaf Mbak. Ini tadi putus-putus waktu Bu Siti apa itu bertanya.
1: Nanti saya ulangi untuk pertanyaannya Ustazah ya. Untuk Ibu Siti itu, apakah dulu Ansor yang mengatakan bahwa wahai Rasul, bila ada yang meninggal bertepatan dengan majelis ulama, maka mana yang didahulukan Ustazah? Itu. Kemudian untuk Pak Beni di Gandaria yang mengatakan ada ungkapan bahwa orang dikatakan cerdas itu apabila sudah menyiapkan kematiannya di masa depan. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Kemudian untuk Ibu Sri, sudah bisa ditangkap dengan jelas, Ustazah?
5: Ya,
1: mencari
5: ilmu.
1: Iya, versus wahyu pertama Allah. Iya, betul. Kita akan dengarkan satu lagu berikut ya, Ustazah. Nanti bisa langsung ditangkapi ya. Ya, Rindu Muhammadku.

0: Pendengar masih kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi bersama beliau Ustazah Hajiah Indra Susila Ningsih SHG MPDI Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Baik, Ustazah Indra masih terhubung ya Ustazah ya?
1: Ya, baik.
0: Ustazah silakan, mungkin bisa ditanggapi untuk penelpon dan juga WhatsApp yang sudah bergabung, silakan.
1: Ya, untuk begitu ya. Ini sepengetahuan saya ya, Mbak ya. Ya, peristiwa yang dimaksud adalah momen bersejarah di Syaqifah Bani Sa'idah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saat kaum Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat pemimpin baru, ada tokoh penting yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang datang bertepatan di majelis musyawarah tersebut. Ya. Dalam pertemuan itu terjadi dialog alot mengenai wafatnya Rasulullah dan siapa yang berhak memimpin. Sempat tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan berkumpul untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti dari kaum Ansor. Beliau menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sudah wafat dan membacakan ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 144. Beliau juga menengahi dengan mengingatkan sabda Nabi bahwa kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya beliau dipegang oleh kaum Quraisy. Kesepakatan mufakat melalui musyawarah tersebut, seluruh hadirin di majelis sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam untuk mencegah perpecahan, begitu. Kemudian itu ya yang Bu Siti ya. Kemudian untuk yang Pak Beni, ya, untuk Pak Beni, pepatah tersebut sangat benar Pak Beni, mempersiapkan masa depan termasuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhir hayat adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ini bukan tentang pesimisme, melainkan tentang cinta dan tanggung jawab kepada keluarga yang kita tinggalkan, agar mereka tidak terbebani secara emosional maupun finansial. Buat surat wasiat yang sah untuk mengatur pembagian harta warisan secara jelas. Ini sangat penting untuk menghindari konflik keluarga di kemudian hari. Siapkan rencana pemakaman atau gunakan program asuransi pemakaman, dana kedukaan. Ini akan sangat membantu keluarga yang sedang berduka agar tidak kebingungan mengurus biaya dan prosesinya. Pastikan Anda memiliki polis asuransi yang memadai. Dana santunan ini akan menjadi jaring pengaman finansial bagi keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup. Usahakan untuk melunasi utang atau kewajiban finansial yang ada. Jangan sampai aset yang Anda miliki justru habis untuk menanggung sisa utang. Selain harta, Wariskan juga nilai-nilai kehidupan, kenangan, dan pesan-pesan moral kepada orang-orang tercinta. Mempersiapkan hal-hal ini sejak jauh hari akan memberikan kedamaian pikiran, karena Anda tahu bahwa masa depan keluarga sudah terlindungi dengan baik apapun yang terjadi. Kemudian, untuk yang Pak siapa ya tadi? Mencari ilmu. Oh ya.
0: Yang
1: Surat
0: ini.
1: Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tepatnya di Gua Hira. Ayat-ayat ini berisi perintah untuk membaca atau menuntut ilmu, pengingat akan asal-usul penciptaan manusia, serta penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala pengetahuan. Nah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'alama bil qalam, yang mengajar dengan perantaraan kalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah membaca dan belajar, perkataan ikro, bacalah, merupakan perintah dasar untuk belajar, mengamati, dan mengkaji ilmu pengetahuan agar manusia memiliki wawasan luas. Ayat kedua, mengingatkan manusia bahwa mereka berasal dari suatu yang hina, yaitu segumpal darah. Hal ini untuk mengajarkan kerendahan hati saat manusia mulai berilmu dan berkuasa. Ayat keempat menyebutkan kolam. Kolam itu pena yang menunjukkan pentingnya menulis, mencatat, dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan agar tidak hilang dan dapat diwariskan. Ayat yang kelima menegaskan bahwa sehebat apapun manusia belajar dan berusaha, pada akhirnya, Allah lah yang membuka pengetahuan dan mengajarkan manusia hal-hal yang sebelumnya belum diketahui. Itu yang tadi, apa itu yang Pak siapa tadi? Kemudian, untuk bagaimana bila orang tua keluar menyekolahkan ke luar negeri ya Mbak ya?
0: Iya, tapi demi prestis atau gengsi begitu.
1: Oh ya, orang tua yang pergi ke orang tua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri atau memaksakan diri tampil mewah semata-mata karena gengsi, ingin dipandang kaya atau sukses oleh orang lain. Dalam Islam termasuk dalam perbuatan riya, pamer, dan sum'ah. Ingin didengar orang lain yang hukumnya dosa dan dilarang. Islam sangat melarang segala bentuk amal atau tindakan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau status sosial di mata manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa riya termasuk dalam kategori syirik, yaitu syirik kecil, syirik asghar. Dan kesombongan, bepergian ke luar negeri atau penghamburan harta hanya demi gengsi seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam pemborosan harta, yang mana pelakunya adalah saudara setan. Dan sifat sombong atau takabur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika

0: Yang pertanyaan selanjutnya tadi, fenomena orang tua yang menyekolahkan anak menggunakan dana pinjaman atau skema utang berbunga riba cukup marak terjadi di Indonesia. Hal ini seringkali menjadi jalan pintas terakhir bagi para orang tua untuk memenuhi tingginya biaya pendidikan, terutama saat masuk tahun ajaran baru. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dan survei di berbagai daerah menunjukkan lonjakan penggunaan pinjol oleh orang tua jelang tahun ajaran baru. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk menutupi uang pangkal, biaya masuk sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA, hingga pelunasan uang kuliah. Banyak orang tua yang terpaksa berutang karena mahalnya biaya perlengkapan sekolah, seperti seragam dan iuran bulanan. Langkah ini seringkali menjerumuskan orang tua dalam lingkaran utang yang lebih dalam, bahkan memicu masalah psikologi hingga ancaman dan penagih utang. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa segala bentuk pinjaman yang mensyaratkan adanya bunga atau tambahan pengembalian, seperti pada umumnya pinjol konvensional, termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram. Mengingat pentingnya pendidikan, MUI mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendanaan yang sesuai syariat atau menggunakan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh lembaga terpercaya.
1: Ustazah,
0: Iya, ya.
1: sudah ditanggapi semuanya berarti ya.
0: Iya, ya.
1: Ya, masih ada waktu untuk Anda pendengar yang mungkin akan bergabung kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini. Satu tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya, ditunggu di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, terima kasih untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Saya bacakan Ustazah ya, dari Pak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, assalamualaikum Ustazah. Banyak anak yang pintar tetapi tidak berbudi pekerti yang baik. Banyak anak yang pintar tetapi tidak berbudi pekerti yang baik. Kalau menyikapi hal ini bagaimana? Begitu Pak Joko yang ada di Cangkring. Kemudian assalamualaikum Ustazah, dari Pak Heru di Kusumanegara. Pak Heru di Kusumanegara, apa indikator atau kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu? Apakah sekedar ijazah saja? Begitu indikatornya apa? Begitu Ustazah. Baik, dua dulu mungkin Ustazah bisa ditanggapi, silahkan.
0: Oke. Fenomena ini, apa itu anak pintar secara akademik tetapi kurang dalam budi pekerti, begitu ya Mbak ya?
1: Iya, betul Ustazah.
0: Seringkali terjadi karena fokus pendidikan yang berat sebelah, kecerdasan intelektual yang tinggi tidak selalu berjalan lurus.

0: dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Emosional dan spiritual yang matang. Sistem sekolah seringkali lebih mengutamakan nilai angka, ujian, dan prestasi akademik, sehingga pendidikan karakter atau sopan santun sering terpinggirkan. Budi pekerti paling efektif diajarkan melalui pembiasaan dan contoh nyata. Jika anak tidak melihat perilaku baik dari lingkungan sekitarnya, mereka akan kesulitan menerapkannya. Tekanan dari orang tua agar anak selalu berprestasi kadang membuat aspek moral dan empati terabaikan. Kecerdasan tanpa diiringi budi pekerti dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Anak yang memiliki karakter kuat akan tahu bagaimana menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Karakter yang baik adalah landasan utama. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan institusi pendidikan untuk memprioritaskan pendidikan karakter sejak dini agar anak timbul menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga santun dan berempati. Kemudian tadi yang indikator kunci mencari ilmu, ya Mbak ya?
1: Betul, betul Ustazah. Indikator keberhasilan yang baik.
0: Indikator kunci mencari ilmu adalah niat yang tulus, ikhlas, kesungguhan, proses, dan pengamalan hasil. Tanda seseorang sukses dalam proses belajar dapat dilihat dari berbagai dimensi secara seimbang. Keikhlasan itu belajar untuk memahami kebenaran dan menebar manfaat, bukan sekedar mencari pujian atau nilai semata. Semakin banyak ilmu, seseorang akan semakin sadar akan ketidaktahuannya. Memprioritaskan adab kepada sumber ilmu, guru, bukan lingkungan. Ya, guru, buku, lingkungan daripada sekedar mengejar hasil instan. Kemampuan untuk bertanya, menganalisis, dan tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Rutin meluangkan waktu dan bersabar dalam menghadapi kesulitan memahami materi baru. Mampu mencatat, mengulang atau diskusi, dan merefleksikan kembali pelajaran yang telah didapat. Ilmu yang didapat memberikan perubahan nyata pada perilaku, pola pikir, dan tindakan sehari-hari. Ilmu tersebut menjadi solusi atas masalah dan berguna bagi orang banyak. Bisa menjelaskan kembali kepada orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami sebagai bukti penguasaan materi. Itu Mbak. yang bisa saya sampaikan itu tadi yang dari Pak Heru.
1: Oke. Ya, baik. Kayaknya sudah lengkap ditanggapi ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, mungkin sekitar 1 menit sebagai closing statement-nya untuk 1 tema kita. Silakan, Ustazah.
0: Oke. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya berpesan, yaitu tuntutlah ilmu walau di mana. Segeralah, jangan ditunda-tunda. Selagi kita masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi masih bernyawa, selagi masih ada kesempatan, carilah ilmu yang tak terbilang. Marilah saudara-saudaraku, kita tetap mencari ilmu, karena utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, yaitu menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Selagi kita masih di alam dunia, gunakan waktu untuk mencari ilmu. Orang Barat mengatakan long life education. Sesuai dengan tema saya di muka, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, maka jangan lupa dengan zaka'in, wa khirsin, wa stibarin, wa bulghatin, wa irsadi ustadzin, wa tuli zamanin, yaitu cerdas, bersungguh-sungguh, sabar, dengan biaya, bimbingan guru, dan lama waktunya. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa sekali Ustazah. Semoga menginspirasi ya untuk perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih sekali ya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Oke, terima kasih sekali. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi hari ini dengan 1 tema kita, kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu bersama beliau Ustazah Hajah Indra Susilaningsih S.Hg. M.Pd.I. Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk kebersamaan kita di edisi hari Minggu, hari yang ke-31 Mei 2026. Kita sesaat lagi akan mendengarkan rangkuman berita selama sepekan terakhir yang terangkum dalam bubunan berita sepekan akan diantarkan dengan Rosian Anwar.

0: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, peringatan dua dasawarsa gempa bumi hebat pada tahun 2006 silam menjadi refleksi bagi masyarakat Yogyakarta dalam hal mitigasi serta kesiapan bencana. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
1: 20 tahun yang lalu, gempa Yogyakarta di tahun 2006.
2: Lusa Yogyakarta akan mengenang peristiwa yang tidak terbayangkan sebagian besar masyarakat tahun 2006 silam. Meski 20 tahun berlalu, kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter sekitar pukul 6 pagi menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesiapsiagaan di DIY. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Roro Haryata mengatakan, peringatan gempa Yogyakarta 2006 silam bukan hanya tentang peristiwa kelam, tetapi menjadi sebuah refleksi untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan edukasi, serta langkah mitigasi bencana.
1: Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan dampak yang besar bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga mengubah paradigma penanggulangan bencana di level tingkat nasional. Dan dari gempa 2006 itu sebagai salah satu faktor pendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2: PLT Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo menyampaikan, gempa bumi yang terjadi 20 tahun silam tentunya meninggalkan duka yang mendalam, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci penting dalam pengurangan risiko dan penyelamatan lebih banyak kehidupan.
3: Di balik tragedi tersebut, kita juga meyakinkan sebuah yang sangat berharga, yaitu kekuatan solidaritas dan gotong royong masyarakat. Respon awal banyak digerakkan oleh masyarakat sendiri.
2: Pakar gempa Daryono mengungkapkan, DIY tidak hanya sebagai kota pelajar dan wisata, tetapi secara geologi dan tektonik memiliki dinamika yang sangat aktif. Daryono menjelaskan keamanan dan kenyamanan Yogyakarta bisa dilakukan dengan keterampilan dan keahlian dari diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana.
4: Daerah Jogja itu merupakan kawasan yang aktif secara seismik ya. Yogyakarta itu memiliki sejarah gempa rusak yang signifikan cukup banyak ya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kawasan ini rawan dan ternyata Jogja memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, maka tentu saja risiko akan meningkat karena elemen etnisnya juga akan semakin besar ya.
2: Wilayah Yogyakarta memiliki dua sumber utama ancaman gempa yang perlu diwaspadai. Pertama berasal dari zona subduksi di Selatan Jawa atau Megatras Selatan Jawa, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Pulau Jawa, serta ancaman gempa dari patahan aktif di daratan, yaitu Sesar Opak yang memiliki panjang sekitar 45 km.
0: Pemkab Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan publik menghadapi potensi dan ancaman bencana setelah 20 tahun musibah gempa dahsyat yang menimpa kabupaten tersebut. Beritanya hadir bersama reporter Alci Permono.
5: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
6: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
5: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
6: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
5: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
6: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
0: Para biku dari 4 negara tiba di Yogyakarta dalam rangka perjalanan spiritual mereka menuju Candi Borobudur di Jawa Tengah. Para biku ini melintasi pulau dan perbatasan negara untuk menuju Borobudur dalam rangka puncak perayaan Waisak pada pekan ini. Pendengar beritanya hadir saat lagi bersama Wahyu Suryo.
7: Setiap tempat bermalam, mereka ada pribasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
8: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
7: Biku ini ya melakukan perjalanan ya pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dia lalui, dan semua tempat yang ada, setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
8: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
9: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda, berbeda rasnya, kan gitu.
8: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Ribuan umat Islam berkumpul di alun-alun Kidul Yogyakarta untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Pendengar, reporter Vika Azalea akan menyampaikan beritanya ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
10: Ya, mudah-mudahan ini nanti lancar seperti yang kita harapkan. Dan kami sudah semaksimal.
11: Ribuan jamaah mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khidmat di Kagungan dalam Alun-Alun Kidul Keraton Yogyakarta Rabu pagi. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib, yakni Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada. Lantunan takbir mengiringi langkah sekitar 3.000 hingga 400 jamaah yang memadati area sejak pagi hari. Ketua PHBI Kementerian Keraton Suprapto mengatakan persiapan penyelenggaraan telah dilakukan jauh hari.
10: Dua minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari imam dan khotib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya.
11: Untuk menjamin keamanan dan kelancaran acara, pihaknya menggandeng sejumlah pihak mulai dari unsur masyarakat hingga aparat keamanan.
10: Segi keamanan itu dari Koramil, kemudian dari Polsek, kemudian dari Paksi Kraton, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, Kokam, ya, kemudian masyarakat sekitarnya.
11: Pada penyelenggaraan Salat Idul Adha tahun ini, panitia mengangkat tema yakni membangun jiwa welas asih manusia. Tema tersebut menekankan pentingnya menumbuhkan empati, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah dan kesulitan. Berdasarkan pantauan RRI, pelaksanaan Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan khusyuk. Jamaah tampak mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib sejak memasuki area salat hingga meninggalkan lokasi. Arus lalu lintas juga berjalan lancar dan teratur dengan dukungan petugas yang berjaga di sejumlah titik.
0: Tahun ini, seekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto diberikan kepada 1.000 warga miskin di Kampung Gemblaan Bawah yang berada di bantaran Sungai Codi. Beritanya bersama reporter Nana Rohmana berikut ini.
12: Berkahi jadinya adanya hewan kurban dari Presiden RI yang ke-8 di bawah Haji Prabowo Subianto ini.
13: Kota Yogyakarta mendapatkan satu ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi bantuan Presiden ini disembelih di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Giwangan dan nantinya akan dibagikan ke 1.000 warga yang ada di Kampung Gemblaan Bawah, Bantaran Sungai Codi, Kemanten Danurejan, Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan sapi bantuan Presiden diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah bantaran sungai dan kawasan yang masih membutuhkan bantuan pangan, khususnya daging kurban. Menurutnya, banyak warga di kawasan tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.
14: Memang kemarin saya minta untuk coba dicari wilayah yang di bantaran-bantaran sungai, misalkan kemudian wilayahnya memang masih sangat membutuhkan untuk kebutuhan daging, misalnya itu orang-orang yang katakanlah ya banyak ekonominya masih menengah ke bawah, sehingga kita prioritaskan di sana.
13: Hasto Wardoyo menambahkan, proses penyembelihan dilakukan di RPH Giwangan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Setelah dipotong, daging kurban akan dibawa dan dibagikan langsung ke lokasi penerima manfaat. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Keramat Al-Islam Gemblaan Bawah, Hasto Pribadi, menyebutkan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden sangat membantu masyarakat sekitar. Apalagi tahun ini, jumlah sohibul kurban atau pemberi kurban mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.
12: Cukup ya, secara isi ya mas, artinya yang mungkin sebelumnya itu mungkin lebih sedikit, mungkin dengan adanya tambahan dan kurban yang berlebih ini dapat bermanfaat dan sangat memuaskan rasa kira buat jamaah dan masyarakat sekitar ini.
13: Selain sapi bantuan Presiden, panitia kurban Masjid Keramat Al-Islam juga akan menyembelih 1 ekor sapi lainnya serta 11 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini.
0: Pesan Idul Adha disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam pesannya, Haidar Nasir berharap momentum Idul Adha membentuk kesalehan pribadi yang membumi dari setiap kaum muslimin. Berita selengkapnya hadir sesaat lagi.
15: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
0: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
15: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
0: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
15: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau tak kabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
0: Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Pendengar, audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 resmi dibuka untuk menjaring talenta berbakat yang akan mengisi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Beritanya hadir bersama reporter Wulan Anita.
16: Sebenarnya kalau untuk seleksi GBN itu peminatnya banyak, Mbak, tetapi agak mengunci pada saat nanti
17: habis. Dinas Kebudayaan atau Pundok Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara atau GBN DIY tahun 2026. Audisi ini menjadi kesempatan emas bagi talenta muda DIY untuk tampil dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Kepala Seksi Seni Pertunjukan Dinas Kebudayaan DIY, Sita Utungga Dwi Maharani menjelaskan pendaftaran telah dibuka sejak 29 Mei hingga 6 Juli 2026. Peserta terbaik dari tiap kategori suara akan dipilih untuk mewakili DIY. Mereka nantinya menjalani karantina di Jakarta sebelum tampil bersama tim nasional pada upacara kenegaraan.
18: Berapa orang yang akan diambil?
16: Kalau yang akan diambil untuk yang pemenang, kami di masing-masing kategori suara ada 5, juara 1 sampai dengan 5. Tetapi untuk yang dikirimkan ke tingkat Jakarta, itu maksimal 4 jenis suara. Nah, keputusan maksimal ini tergantung dari juri pusat. Jadi kami menyiapkan 4 juri dari DIY dan 1 juri dari pusat yang nanti akan dikirim dari Kementerian Kebudayaan.
17: Audisi terbuka bagi warga DIY berusia 16 hingga 23 tahun serta memiliki kemampuan vokal sesuai kategori sopran, alto, tenor, atau bass. Peserta juga dituntut mampu membaca notasi musik sebagai bagian dari penilaian. Axel, siswa SMA 3 Yogyakarta yang akan mendaftar audisi, mengatakan motivasinya ikut kegiatan ini untuk mengasah kemampuan vokalnya ke tingkat nasional.
19: Saya ikut GBN ini, saya berharap saya bisa mendapatkan pengalaman baru, karena saya ini adalah pengalaman pertama saya untuk ikut GBN ini. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan pengalaman yang baik di sini, saya bisa mengasah skill lebih lagi, saya dapat mengerti lebih dalam tentang dunia paduan suara.
16: Kenapa tertarik? Ya,
19: karena saya ini belum pernah berkecimpung dalam dunia paduan suara yang dalam tahap yang lebih serius. Saya kan pernah ikut Peswarawi juga tahun 2018-2020. Itu menurut saya kayak audisinya tuh belum seketat yang GBN gitu. Jadi mungkin saya ingin lebih lagi, ikut lebih lagi dengan taraf yang lebih tinggi lagi.
17: Selain kesempatan tampil di tingkat nasional, peserta terbaik juga akan mendapatkan piagam, plakat, dan uang pembinaan. Total hadiah dan uang pembinaan yang diperebutkan mencapai 62 juta rupiah.
0: Berita terakhir hari ini, pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo kini mendekati progres 100%. Sekolah rakyat tersebut direncanakan akan beroperasi pada bulan Juli mendatang. Pendengar, inilah berita terakhir hari ini bersama reporter Harun Susanto.
20: Si sekolah rakyat dari Kemensos itu sudah ada ketentuan bahwa
21: sekolah rakyat di Lendah Kulon Progo rencanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang di bulan Juli. Persiapan terus dilakukan, saltunya terkait dengan tenaga pendidik atau tendiknya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Ernawati Sugeksi mengatakan pengisian tendik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Perekrutan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Di pihaknya, ujar Erna, ada 4 orang yang direkrut untuk sekolah rakyat Lendah.
20: Ini juga semuanya itu mekanismenya dari pusat. Jadi bukan pengadaannya bukan oleh daerah.
21: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
22: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
21: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
0: Pendengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa lagi pekan.

pagi. Apa kabar anda? Penuh bahagia juga untuk kebersamaan kita di penghujung bulan Mei 2026 yang juga bertepatan dengan Tri Suci Waisak di edisi hari ini. Selamat Hari Waisak bagi anda yang merayakannya penuh damai, penuh sukacita di hati dan di bumi. Temani untuk kebersamaan anda pendengar informasi pastinya dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya di edisi hari ini. Semoga tidak ada yang salah ya. Semuanya juga berjalan baik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Purnama Sidi di bulan Waisak telah tiba. Umat Buddha mengenang dan merenungkan kembali tiga peristiwa agung, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, tercapainya penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya, dan Maha Parinirwana Buddha Gautama di Kusinara. Ketiga peristiwa penting ini dikenal dengan Trisuci Waisak, yang semuanya terjadi pada hari Purnama Sidi di bulan Waisak.

Dan akan ajaran Sang Buddha untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, tidak mencuri, menghindari berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. Umat Buddha ketika hari Waisak biasanya mengembangkan cinta kasih, menghargai lingkungan, serta merenungkan segala perbuatan yang telah dilakukan untuk menjadi manusia berkualitas ke depannya.

Ku cinta caramu, Aryo temani untuk kebersamaan Anda nih pendengar untuk edisi di pagi kali ini. Baik pendengar, terkait juga dahsyatnya gempa Yogyakarta tahun 2006. Tidak hanya meluluh lantakan ratusan fasilitas publik dan ribuan rumah warga, tetapi juga mengubah wajah tata kelola kebencanaan di Indonesia secara permanen. Dan pendengar, Dua dekade setelah bencana multidimensi yang merenggut lebih dari 6.000 korban jiwa tersebut, pengalaman empiris Yogyakarta kini diposisikan sebagai rujukan krusial nasional, khususnya dalam merumuskan strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megatrust di sepanjang selatan Pulau Jawa. Hal itu mengemuka dalam seminar sinergi UGM Kagama yang bertajuk 20 tahun gempa Yogyakarta 2006 dan antisipasi gempa bumi Megatrust Jawa diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu 30 Juni 2026. Dan dalam forum tersebut, keberhasilan Yogyakarta untuk bangkit dari keterpurukan pasca gempa ditegaskan bukan semata karena kontribusi eksternal seperti aliran bantuan finansial pemerintah atau lembaga kemanusiaan internasional. Faktor determinan yang mempercepat proses penyelamatan, pemulihan, hingga rekonstruksi justru terletak pada kokohnya modal sosial yang dimiliki komunitas lokal. Dan Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, Rahmawati Husain yang memaparkan bukti autentik bagaimana tingginya determinasi dan solidaritas organik masyarakat Yogyakarta bekerja seketika setelah guncangan hebat melanda wilayah tersebut 20 tahun yang lalu.

Lagi dan lagi Andra and the Backbone yang temani untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1. Dan untuk suasana di pagi hari, apakah hujan? Beberapa tadi sempat ada yang turun hujan ringan ya, namun ada juga yang tidak. Lalu bagaimana untuk kondisi cuaca di DI dan sekitarnya untuk edisi pagi kali ini? Sesaat lagi akan diinformasikan rekan-rekan dari BMKG DI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di utara Kalimantan, pola konvergensi angin terpantau di selatan Jawa. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah Yogyakarta dan potensi ketinggian gelombang laut di perairan Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini, nihil. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryano, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Pendengar, kita juga akan mengetahui bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di seputar Yogyakarta dan sekitarnya di edisi pagi kali ini. Saya sarikan dari cuacaprof.go.id. Untuk wilayah UPT Malioboro 5 perwakilan saat ini juga terpantau lancar. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di simpang Demangan Udara Utara terpantau ramai lancar. Nah, pendengar, untuk kondisi flyover Jombor Timur saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di pertigaan Maguwo terpantau lengang. Baik pendengar, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

Okey, peniari itu dia 50 tahun lagi. Okey, tapi tampaknya juga tidak sampai 50 tahun lagi ketika sumber teror api di rumah warga Seikan Sleman ini yang sempat membakar beberapa ruang begitu ya. Ini merupakan metana dari bekas rawa. Ya, pendengar, Bupati Sleman Hado Kiswoyo mengunjungi rumah milik Agus Yani, warga Seikan Sleman yang rumahnya terbakar 55 kali karena gas metana. Kebakaran yang pertama terjadi pada Sabtu 23 Mei dan masih berlangsung hingga Sabtu 30 Mei dini hari. Adapun untuk benda-benda yang terbakar, antara lain sofa, pakaian, karpet, dan lain-lain. Dalam penanganan ini, pemerintah Kabupaten Sleman turut menggandeng akademisi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Bupati Sleman juga menyampaikan, sementara ini pihaknya belum menyiapkan tempat pengungsian bagi warga sekitar, sebab saat ini kebakaran masih terpusat di satu rumah. Pihaknya pun siap mengikuti saran dari para akademisi untuk mencegah kebakaran meluas. Dan pada kesempatan yang sama, dosen Departemen Teknik Geologi UGM Sarju Winarti juga menyebutkan gas metana yang ada di rumah Agus Yani tidak menyebar ke tetangga yang lain. Hal itu karena sifat gas metana yang mengambang ke udara. Baik pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan tata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria